tutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lo gigau reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku ti datai ukai dekat ngangau kurang ti lurus tang orang ti berdosa. Ayat 18. Lebuh Jesus nusui utainya ngagai sidok. Dia siku pemesai orang Judah datai ngagaya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku ti induk baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ia lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiah ke ia lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoyo. Bisik siku induk ti bergetah dalam pengelama 12 tahun datai nunda udi Jesus serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri semena neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang lalu medak induknya lalu koyo anak takut anak pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak balau rati petabuah nga orang ti mayuah begau nak nemu tunggu ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tinduk. Orang mayuah lu ketawak ke ia. Serta orang mayuah udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelakai di serata menuanya. Tu injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Menyadi, pacau kita minggu tu bisik doiti bagi. Terbahnya ayat 9-13. Pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18-26. Pasal Jesus tingrai ke siku induk ti sakit bergetah serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai orang Judah tu dah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9-13. Pasal Jesus dimanggil Matthew awak kenitih ke ya serta lunyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawal Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak digumpul cukainya boleh tenda hari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau ke dah bersetuju ke dalam tendanya, sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mayinya menyak nadai surat kabar tukar dia, mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu balau kumpul cukai suah tak senekok takut senegar nyukai orang awak mengambil ujung mayu lagi. Tu makabuah balau kumpul cukai tu dipegedi korang mayu. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu takut ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang tebalat depa gedi kurang. Tang tajap pia kita medak Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita medak ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus te medak teka berarti ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bahawa kita kemayanya tang pasal utai kita nyadi bahawa kita jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap bahawa kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana
Nama sida diberi peluang. Mayuh bala kita nama muda orangnya jai dalam perangai, kita ngumbai sida ya jai berlama-lama. Kita ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitiah ke Tuhan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai pengelikun ke pengaya ke penghidup ya. Amat yang ninggal ke pengraja dunia, tautai tulis ya, yangnya penghidup meruan, yangnya penghidup serga. Ya ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuhan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Taudahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai atau dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rata lo berunding sidok dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidok orang berdosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke, tempat telah Jesus makai yang berumah Matthew Mpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus Mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kedekumai bala orang judah, orang berdosa, Jesus ngamat kejaku ia dimadah. Aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Aku datai ukai dekat manggil orang ti lurus, tang orang ti berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuhan Jesus tidak peduli ke kutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun yang nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuhan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuhan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berarti ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tinggerai ke Hindu di sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tinggangkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyala aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengarap sidok tinderima pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyelai toko miracles kuraputia. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa atau senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang judah. Tak siku pemesai ti depadu kenerit keadaan orang judah. Kita sama nemu bala raban orang ti beketu meh orang ti balat begedi ke Tuhan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuhan Jesus serta munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngena semua jalan bukai, ngigak pengerai ke anak induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai kena induk ya, nyau mati. Pemesai kanisa tu, nyau nadai daya lagi. Kau ndak pan nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gede ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak datang agak Tuhan Jesus.
kita boleh berarti ke tujuannya ukai ketegalia rindu ke Jesus. Talabannya udah mati, daya ketegal penyuntua, ketegal anak aja sakit, setelah mati. Ia udah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tau dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak, kita berarti Jesus nyawut peminta ia, serta ngidup kerana indu ia. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemaya lagi kita mensia ti datai ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang duduk ari penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban ar talong na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi berindu ti sakit getah tadi, ia datai dari belakang Tuhan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta negu puting baju panjang Jesus. Pengawal ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia Arab ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai ke suara kerja balau orang Kristian keliau. Tinggigak pengerai hari ti negu, rangkah tulang toko gari balau ratuci. Nyalai kita itu madah keinduk tu datai ngagai Jesus ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisianya semak agi ngagai superstition hari pengarap. Tam nyadi kita meda amat tuju pemesai tadi ndak betul lalu pengarap induk tupan apa yang cukup terketulian tang Tuhan Jesus dalam pengerindu ngau pengasih ya yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua, kita datai ngagai ia dulu. Lepasnya, ia boleh ngadu ke tujuh setelah nambah ke pengharap kita. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik balau peninga sama dia jenuh serta lup sampai ngu aku agak latala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nya minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala di pengering semua orang ti mangai ke pengharap sida atas Nuhan dalam pengasih Nuhan terima semiang kami lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami. Kami nada boleh ngerja utai mana nanti ndak ada tolong Nuhan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuhan. Awak ke dalam kami, tinitiah kebesaran Nuhan. Kami boleh ngemuas ke Nuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuhan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peninggu dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ya, ini akan kita mendengar ke lalau perhidup Pegulai Ngau Bishop Erasum Penjingan pukul 8.30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendengar ke Tungkat Semangat sepeda ngujung ke Penggerak Pagi YFM.

Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemon ngepon gitu, aram kita bersampi ya. Tuhan, terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat program. Tunggak semangat tu Tuhan, awak kena jadi ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati. Ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala. Di dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peningat. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14-15 nyebut munyi tok bala peninga aku maca ke kita tang aku meri terima kasih ngagai Allah Taala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nul ayat 15 laban ba Allah Taala kami tuk bau renguat Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat. Nang amat bala peringa bak program tungkat semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nual alai kita dia tu. Indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristus nyak mengkango kita. Bah nama utek terkumai aroma Kristus nyak bala peninga. Aroma Kristus nyak terkumai bau tik manah. Bau tik nyari keberkat. Bau tik narit. Bau tik merik kesaksian tik cukup badas ngagai. Tiap ikut orang tik ninga. Tiap ikut orang tik medak. Ulah perangai penghidup kita. Bak kalik tu awak ke bak gawai kali tu kita ingat kelaka jakut Tuhan ti nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak ti ngasuh ya ti bebau rengut. Amen. Tu disebut bab 2 Timotius 3:17 nyebut. Nami ke semua nemiah Allah Taala cukup disikap ngereja genap ikut macam pengawak ti badas. Bah pratikal tu bala peninga leka jakut di tu madah awak ke genap ikut kita ya ti nemiah Allah Taala ya ti Arab ke Tuhan nyikap diri empu ngau macam pengawak ti badas. Nama pengawak ti badas, pengawak ti badas, pengawak ti mantuk, pengawak ti nulung, pengawak ti ngayan ke pasal kesaksian ti badas ngagai penghidup orang bukai tu ti dekumai nyadi aroma Kristus artinya ia ti merik pangkak ti badas bau ti badas impak ti badas ngagai penghidup orang bukai orang ti medak penghidup kita ia ti lama udah nadagi ia ti baru udah datai bak penghidup kita bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah dulu diayan ke kita ia keterubah ya dulu diayan ke kita bak ruang bilik kita empu ya bak ruang bilik kita ingat tu ruang bilik ianya altar ti keterubah ya altar ti keterubah ya enti altar ti keterubahnya nak bau rengut kini ke ngemainya ngagen nul bukai dah so nya alai jadi dalam Tuhan altar ti keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai kederempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panjai din lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan bertemu ngau bala menjadi kita iti arti ngagai bekerja bak nol bukai lalu dia tu kita begulai bak maya nya mah kita itu ngayan ke dinga tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan mai aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya nengah peranan bini pelaki bala nak lalu tiap ikut bala kita ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi ti ngelala Tuhan awak kesebut bak Bob Joshua ti nyebut munyi tu Joshua 24:15 aku ngau kami sebilik dekat bertuai ke Tuhan nama arti lekajakuknya awak kenuan ngau kita sebilik bertuai ke Tuhan indah lebuah main.

Gawai tu lalu bak gawai tu ma maya kita ngayan ke aroma Kristus lebah kita bertuai ke Allah Taala, kita ngenulu ke Allah Taala, kita ingkah ke Jesus Kristus nya dulu ari atas semua utai, lalu kita nemu pendirian kita empu, kita nemu siapa orang ti dikarap ke kita empu, lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan dia nuan dekat ngayan ke nama ngayan ke pemanah Jesus Kristus nengah ruang bilik bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat aroma Kristus nang bepun bak ruang bilik nuan, ruang bilik ti badas ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nuol bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu mega nak kebetulan gak gawai tu 31 ianya 31 hari bulan hari Minggu ya, lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga au awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lebak tak mulai ke derempu ke rumah panjai dian ya nang amat nyangka rumah panjai kita jauh hari gereja kini, hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu nak. Inah bala kita sebilik megak ulap gumpuruk begulai. Inah bersampi begulai. Bersemiang begulai. Kangau ke bala ipal bala kaban bala menyadik kita bilik bukai. Lalu kasut datai ngagi bilik kita. Nama kebuah dah. Bersampi begulai. Bersemiang begulai. Ngagi bala tipis si gereja bak rumah panjai nyak paling mana lalu nyak mah maya kita ingin menuah ke gereja bak rumah panjai au ingat tu ya nuan ianya tubuh Kristus lalu awak ke aroma Kristus bisik bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekeni kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita bersatu ngopangan diri. Lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati yang ngagai pangan diri. Lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama bak penghidup kita. Menyadik dalam Tuhan lalu nyak tik ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bala menyadik nyau berkali-kali aku nanduk ketuk bak awak ke maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang berbau renguat nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban tik bukai. Ngagai raban tik Kristian tik bukai. Kita ngayan ke penghidup tik badas. Ya tik udah di tempat. Ya tu udah digagak oleh Tuhan. Bak penghidup kita. Ingat tu. Tiap ikut kita tu dikesemak ke bakal surat ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama reti jakuknya bala peninga reti jakuknya ulah kita tik lama nadagi ulah tik baru nyak mah terdiayan nyak mah terdibantai ke kita nyak mah terdipadah ke kita ngagi urau kai ngau jakuk tangau perangai kita au ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus aroma tik badas diayan ke kita sekali dak megak nuan nyak garam nuan nyak penampak lebuah kita itu garam ngau penampak nama reti jaku penampak reti nyak ngayan ke pemanah Jesus Kristus kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita anang nuan ngenyama ke derempu ngau orang bukai anang teruna-runa megak nitiah ke ulah nitiah ke perangai orang bukai anang tang berpegai berlalau bertengau bak pengamat leka jakuk nuan lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup lalu dia penghidup nuan dekat mandang dekat madah dekat nerang ke pasal sapa Jesus Jesus bak penghidup nuan ia ti nyebut aku mah jalan aku mah pemenal, aku mah penghidup. Awak ke penghidup nuan, ngayan ke Jesus di udah diterima nuan. Nomor tiga, mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panjai kita. Ya dini nu kita bak musim gawai tu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama arti jaku aroma, artinya bau renguat ti badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai
mai bau nak badas au, andang kita mai bau nyau di keranau ke orang au, tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan, ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan, dengar tu, kita itu Arab, kita itu menjadi keperengkau, dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bab Matius 5 ayat ke-13 ngagai 16. Kita itu minyak mah garam. Garam ianya nyari ke pengubah. Kita itu ianya penampak. Penampak ianya nunjuk ke jalai. Merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena ni cara, ngena cara, ngena ulah nuan, ngena cara penghidup nuan, tik nyadi keteladan, tik nyadi keteladan, nyadi kecuan, ngage orang tik pedak nuan, otik medak nuan, lalu orang nebut, apu ne, sanuk berubah amat, sanuk dia tau, ne, mana amai sedak sanuk sebilia, nyak utekat di dengar kita, nyak utekat di temu kita, yang nyak penghidup kita udah berubah, menyadi dalam Tuhan, dengar tau, nuan nak boleh nyaga, nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulen wan ti ngelala Jesus oleh nyaga nyawa derempu mulut derempu. Amen. Nuan megak nak oleh nyaga ulah orang bukai yang tang nuan oleh nyaga ulah derempu perangai derempu. Ingat tu awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian ti badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang. Ngagai tiap ikut siapa? Tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dah aku nyebut lebih-lebih maya kita mulai ke derempu ngagai rumah panjai inah dia tu. Ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okey, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Awak ke pemanah Jesus terus ngau kita. Awak ke berkat Allah Taala terus ngau kita. Awak ke musim gawai itu, musim berkat dicurah ke Tuhan. Ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang tik ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak tik berdawa rap, sidak tik berdawa rap, nemu nuan mah orang tik nak sebakal hari si tahun yang kemari. Ya, tik udah diubah oleh Tuhan. Maya tu, lalu maya bak tik dekat datai. So awak ke gawai tu ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus ba ruang bilik nuan ba gereja lalu ba rumah panyai kita lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga awak ke kita sebilia ensium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak megah awak keraban gereja ensium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dah megah awak ke rumah panyai kita ensium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dah aku nyebut nama reti aroma Kristus reti ya kita ngemai utai ti ulah ti badas penghidup ti badas. Perubahan ti ketara daripada orang lalu nyak ti ngubah penghidup orang awak kemaya tu musim gawai tu nuan mai perubahan ngagai kita sebilia ngagai kita serumah ngagai kita segereja lalu utai ti badas terus nyatanya di ukai ngau pengeriang kita empu ngena pengeriang kita empu kita nak uliah bala peninga tang ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan tik nyadi ke penyawap, tik nyadi ke penolong, tik nyadi ke penyukung kita. Lalu nang amat kita itu orang tik biasa. Tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita nyadi orang tik luar biasa. Orang tik mai penampak, orang tik mai di kesemak kebakar garam. Oh awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal ya, lalu di India orang nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis tini dini no kita, awak ke penampak kita nyak tik merik penampak ngagai orang bukai tu tirku mai aku. Kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja ti dituju kita, lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita. Awak ke tiap ikut kita bak musim tu bak maya tu ngasai ke pemanah Tuhan, aroma Kristus terus ngau kita, aroma ti mai
bau renguat ngagai orang. Isi balap ninggal lebah kita maya kita di kumai orang arok bisi bau renguat nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya, enti kita nyau bau kentut sapa dekat semak ngagai kita. Tang lebah kita bau renguat oh nyati orang orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah ulah kita mana ulah kita nariat orang kita nak ngejuk ke orang lari lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang terberau nama Tuhan datai ngagai Tuhan. Kita itu jadi ke penampak ngagai orang tu berdaun nemu Tuhan ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan nuan mah jak nuan mah nyak nunjuk ke jalai ngagai sidak ya no awak ke musim gawai tu aroma Kristus terus ngelekai ba orang tu dah nemu Tuhan lalu ba sidak ti berdaun nemu Tuhan Tuhan merkat nuan malah peninggal lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. So selamat dari gawai ngagai tiap ikut semua belah kita lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan buat program tungkat semangat sampai aku awak kena merkat tiap ikut semua bala peringa awak ke musim gawai tu awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus lalu dini-dini nol kami Tuhan berkat tiap ikut bala peringa di tu Tuhan lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikena nuan ngelawa neguk ngubah penghidup bangsa ngau menua terima kasih Tuhan berkat semua bala peringa dalam nama apa ya nak ngaruh kudus kami dapat sampai amen Tuhan berkat selamat hari gawai bye bye.

0: Yang nak kita mandi angka tungkas semangat kali keluar ke Ken Michael. Lalu enggak tu nak kita bergulang aku ni si tambom atau ke isi bab pergerak pagi sehari tu. Terima kasih ngagi kita ke udah bergulang aku kenyari pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sehari tu mujur magang. Kita ke benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Enggak tu selamat hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngagai kita gegawak sehari tu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nade kebuah kita ngerinsa, nade kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nade kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JTK di Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluar lah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maksudnya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin suka untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? So, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor 1 dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Ustazah Nur Atibah Rosin.
3: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah. Iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan, dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
5: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu. Hari ini anda akan ditemani saya insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Pagi Ahad to. Kami doakan segala, semoga segala urusan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang dipermudahkan. Amin. Yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak sekiranya to dengarkan kami. Orang di pejabat, kepada yang tengah bekerja ya. Ya, di tamu, di premis perniagaan, di premis makanan. Terima kasih banyak-banyak kerana tune bersama kami di Sri Aman FM. Si lupa juga kepada mak-mak, bapa-bapa yang dengarkan kami di rumah ya, di dapur rumah kah yang tengah bersarapan ya. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa stay tune bersama kami insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Selama 3 jam sahaja kita bersiaran hari ini. Baik, insyaAllah selama 3 jam tu kami Azimah akan berkongsi pelbagai program dan aktiviti yang akan berlangsung di sekitar Sri Aman dan juga Betong kepada anda semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, insyaAllah selepas ini, selepas kita berhibur dengan sebuah lagu, kami akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Malik dan Salam Cerita Kedai Kopi. Jangan ke mana-mana, just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

9:29 pagi. Terima kasih kepada anda. Kita baru saja berhibur dengan lagu denangan daripada Malik Fit Salam yang berjudul Cerita Kedai Kopi. Dan semestinya ngenaklah untuk pagi hari tu kan. Ada yang mengopi, ada yang mengeteh, ada yang menasi lemak, ada yang apa lagi menu kita orang pagi tu. Baik, seperti yang saya Azimah janjikan sebentar tadi sebelum lagu didendangkan, kami nak kongsikan kepada anda semua pendengar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang, diramalkan tiada hujan dan juga tiada hujan diramalkan pada sebelah malam untuk bahagian Sri Aman. Manakala untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang diramalkan tiada hujan dan pada sebelah malam untuk bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Baik, ia adalah ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Boleh refer di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengetahui ramalan-ramalan cuaca di kawasan anda. Baik, untuk anda yang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi, terima kasih banyak-banyak. Selain di frekuensi tersebut, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami menerusi aplikasi tersebut RTM Click di mana saja anda berada secara percuma. Untuk makluman anda, dalam aplikasi RTM Klik ya, banyak stesen-stesen radio di bawah RTM. Kita boleh dengarkan di mana saja, bila-bila masa, every way anytime, kata orang nak. Selain daripada ada juga rancangan program TV dalamnya, kita boleh pilih lah, scroll-scroll, tak nak dengar drama Melayu pun ada, dokumentari pun ada, hiburan pun ada, macam-macam yang dah disediakan oleh dalam RTM Klik yang secara percuma. Baik, yang tengah bekerja ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Kerja itu satu ibadah walaupun kita bekerja di hari Ahad. Aha. Yang dalam kenderaan, yang tengah dengarkan Sri Aman FM dalam kenderaan kini itu, ke mana saja lokasi

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ميلان بوبلان ديما مجهز
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: Bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di Barat Daya, Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di Barat Daya, Tengah, Timur dan Selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Won Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu Bernd Neuendorf berkata,
suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10.13 minit pagi. Kita dah memasuki Spektra 9.12 warnai harimu jam kedua untuk edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum, salam Ahad, salam hujung minggu kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini tu ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Terima kasih kerana masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Stay tune bersama kami. Yang lain yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah berbuat demikian. Mudah sahaja. Muat turun RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma setiap masa. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga di akaun YouTube Sri Aman FM. Baik, kepada yang tengah bekerja, yang selamat bekerja di hari Minggu. Selamat melaksanakan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dengarkan kami di premis makanan, di premis perniagaan, di pejabat, semuanya terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi tune dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam kedua dah kita tu. Si lupa juga kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda yang tengah dengarkan kami Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami dah dengar dah kami. Dah pendengar-pendengar kita meninggalkan komen dan salam sidak di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi berbuat demikian, anda diminta untuk drop komen dan salam anda. Request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, sebelum saya Azimah menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Haziq Rosby, Nur Leila. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 10.21 minit pagi. Anda kini yang baru jatuh bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warna'i. Hari mempertemankan saya Azimah untuk edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Haziq Rosabi tadi yang berjudul Nur Leila. Kami nak macamkan salam dan komen daripada rakan-rakan pendengar kita yang dah pun drop di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Agnes madah lagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas katanya. Selamat berhujung minggu, minta diputarkan lagu dari Nora di persimpangan buat hiburan sendiri dan rakan-rakan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sehat selalu. Buat DJ Azimah, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga atas doa kita ya Agnes. Doa yang sama juga kepada kita Agnes Intai Robina. Apa-apa pun terima kasih kerana dah drop komen dan salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, James Pengiran. Dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM pagi tu. Terima kasih James Pengiran dah drop wish pagi kepada kami pagi tu. Dan pendengar kita yang seterusnya, Ramli Lee. Dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar Sri Aman FM. Yang terbaik, cuaca di Sibu panas ketika tu. Selamat mengopi semua. Dua lokasi dah dikongsikan oleh pendengar kita. Panas di Sibu, panas di sini itu tadi. Oh, di Miri pun panas. Kawasan-kawasan lain juga, pendengar kita yang lain boleh juga share perkongsian cuaca di kawasan anda. InsyaAllah kami akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih Ramli Lee, selamat mengopi kepada kita yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Iba Vincent. Dengan ucapan selamat pagi Aris Riaman katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Seterusnya Azlan, seperti biasa Azlan akan drop komen salamnya berserta dengan tiga stiker, paling-paling kurang lah sikit lah stiker, nyantai lah. Dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, selamat pagi juga kepada kita Azlan. Pendengar kita yang seterusnya, David Ecom, dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki. Amin Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita David Ikom. Terima kasih atas doa dan wish pagi anda kepada saya yang berkonti di pagi Ahad ini. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Nora di persimpangan dilema. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Spau 99.5 MHz

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.32 minit pagi. Kita dah pun berhibur dengan lagu permintaan daripada salah seorang pendengar kita yang nak dengarkan lagu Nora di persimpangan Dilema tadi. Semoga terhibur hendaknya. Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kawi kurus dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersua lagi ya. Dan selamat bersaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912 mewarnai harimu inspirasi berinformasi bertemankan DJ

and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas ucapan dan doa daripada Kawi Kurus ya. Doa yang sama juga kepada kita Kawi Kurus. InsyaAllah lepas tu kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Amin FM. Pendengar kita yang seterusnya, Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Baja. Katanya ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu, 15 kucing serian. Katanya salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown AD, Indo Karawit, Peter Tingkau Kujam, Polly Masing, Rachel Merikan, Mary Uban Martin, Shasha Emanda, Cecilia Malone, Cecilia, Eric Jang Daniel, Stemas, Stevie, Stilov. Salam ceria buat semua. Terima kasih Sih DJ Sri Aman FM. Sama-sama, semoga rakan-rakan yang di-tag oleh Dublin K. Baja tu baca tag-nya dan reply balik salam yang disampaikan oleh Dublin K. Baja ini. Terima kasih Dublin K. Baja. Pendengar kita yang seterusnya, Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Warahmatullah. Salam ceria pagi DJ. Salam buat sahabat di Sri Aman FM, ceria dan bahagia selalu. Ya, pesanan Asfian Mahyus kepada kita semua pada pagi Ahad ini. Terima kasih Asfian Mahyus atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Sapian Podin mana lagi? Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu-rindu selalu katanya. Semoga keluarga Sapian Podin untuk mendengarkan ucapan darinya pada pagi ini. Apa-apa pun, terima kasih Sapian Podin atas ucapan anda. Baik, seterusnya rakan pendengar kita Rashidah Idi ya, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Cuaca panas katanya, relax jap pagi tu kata Rashidah, cuti bermasak. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat berhibur juga katanya. Putar lagu Hening Rindu daripada Masha Milan. Terima kasih, sama-sama. InsyaAllah sekiranya lagu hujung Hening Rindu tu ada, kami akan mainkan. Sekiranya si ada, kami akan main juga lagu daripada Masha Milan kepada kita Rashidah Idi. Apa-apa pun, terima kasih atas ucapan dan salam anda. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Kawi Kurus yang nak dengarkan lagu Semina Duduk Berimbai daripada Anderson Ngalai. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan Wali Band yang bertajuk Yang. Permintaan juga daripada Kawi Kurus tadi. Jom kita berhibur.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Baru saja dihiburkan dengan lagu Anderson Ngalai, Semina Duduk Berimbai. Semoga terhibur hendaknya lagu permintaan daripada salah seorang pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu tersebut. 10.47 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, anda dimohon untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk memudahkan hari anda, untuk kita sama-sama keep in touch, berhibur. Senang aja, muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma dalam aplikasi, ya. Bukan hanya ada Sri Aman FM saja, banyak lagi stesen-stesen radio RTM yang kita boleh dengarkan dalam satu masa di mana saja berada secara percuma. Baik, di sini saya nak war-warkan berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 Ahad depan. Dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Sri Aman, program ini bertujuan memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Jadi jangan lupa guys untuk jot down dalam kalender anda, 14 Jun 2026 Ahad bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang di Dewan Suara Darah Sri Aman. Selain aktiviti menderma darah, aktiviti sampingan yang juga diadakan pada hari tersebut 14 Jun kelak adalah saringan kesihatan percuma daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman, pameran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman, beg cenderahati, grease bag sebagai penghargaan bagi setiap penderma yang berjaya, dan 10 anugerah khas untuk penderma darah Tegar di bahagian Sri Aman juga akan diadakan pada hari yang sama. Jadi untuk penderma-penderma darah, bagi memastikan kelancaran proses pendermaan darah, bakal penderma dinasihatkan untuk mengikuti syarat-syarat yang akan saya sebutkan sebentar saja lagi. Satu, mempunyai berat badan melebihi 45 kilogram. Kedua, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam. Yang ketiga, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah. Yang keempat, membawa dokumen pengenalan diri, kad pengenalan ataupun buku penderma, dan membawa bersama ubat-ubatan yang dimakan. Baik, di situ juga kami nak kongsikan untuk atur cara perasmian program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman pada 14 Jun 2026 akan diadakan kira-kira pukul 9.30 pagi, yang akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Dayang Nur Razak Awang Sohor. Juga akan diadakan gimmick perasmian Hari Penderma Darah Sedunia 2026 dan juga penyampaian sijil penghargaan kepada penderma darah tegar pada hari tersebut. Baik, jadi jangan lupa kepada penderma-penderma darah di sekitar Sri Aman pada 14 Jun 2026 kelak, check down kalender kita orang. Jangan lupa untuk sama-sama kita menderma darah. Baik, pukul 10.52 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak. Tanah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Betong 99.5 MHz.
3: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Siaran kita Sviraman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
6: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Spektra 912, warnai harimu jam ketiga untuk hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM, menemani saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pada cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang, yang dalam kenderaan, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Yang tengah mumpuk-mumpuk bermasak ya, untuk family, almarhum hujung minggu. Ada juga yang tengah masak, ada juga yang sip masak itu nak bercuti, kata oleh salah seorang pendengar kita tadi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa-apa pun, selamat memasak, selamat bertuntang kepada mak-mak kita yang berada di dapur kini tu, yang tengah dengarkan Sri Aman FM. Apa menu kita orang pagi tengah hari tu tek? Yang dah pun menjamu selera ya, di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Baik, kepada rakan pendengar yang nak dengarkan lagu anda, lagu favourite anda dimainkan untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 912 tu, bolehlah drop lagu permintaan anda beserta tajuk dan penyanyinya untuk saya cari dalam playlist tu kelak. InsyaAllah saya akan mainkan dari semasa ke semasa dalam sampai sejam lagi baki kita bersama dalam Spektra 912, warnai harimu hari ini. Baik, 11.09 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu Dendangan daripada Ultimate Bunga. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: M.5 MHz.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.27 minit pagi, pada pukul 11.45 minit pagi kira, saya akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk edisi hari ini Ahad 7 Jun 2026. Tapi sebelumnya, kami nak kongsikan satu perkongsian daripada Facebook Public Health Malaysia. Yang kata situ, air kencing berbuih jangan terus anggap biasa. Katanya ada orang perasan air kencing berbuih tapi fikir mungkin sebab pancutan kuat aja. Katanya betul, sekali-sekala memang boleh berlaku, tapi sekiranya buih yang kerap muncul banyak dan lambat hilang, ia adalah boleh jadi petanda ada protein bocor ke dalam air kencing. Di situ juga share, buah pinggang kita sepatutnya bertindak seperti penapis halus. Ia buang bahan kumuh tetapi menahan protein penting supaya kekal dalam darah. Bila penapis tok mula rusak, protein seperti albumin boleh terlepas ke dalam urine. Inilah yang boleh membuatkan air kencing nampak berbuih. Lebih membimbangkan jika ia datang bersama bengkak kaki atau muka, tekanan darah tinggi, kencing berdarah, cepat letih diabetes atau penyakit darah tinggi yang sudah lama. Ia adalah salah satu amaran besar untuk badan kita. Jadi pemeriksaan urine yang mudah boleh membantu mengesan masalah buah pinggang lebih awal. Kadang-kadang buih kecil di mangkuk tandas itulah cara tubuh berbisik bahawa ada sesuatu yang perlu diperiksa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。2023年
3: anda pagi pada sampai

0: 16 tahun. Saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
1: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Terbak-bak dekat suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ngulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melaporkan tirai Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang dah pun stay tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12 tengah hari ini. Sik lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen dan salam sedaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan anda seperti itu setiap hari untuk Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM yang akan ditemani rakan kita DJ Stephen sebentar saja lagi. Baik, insyaAllah esok hari Spektra 9.12 warnai harimu anda akan ditemani rakan kita DJ Iza. Seperti biasa, janji temu esok Isnin 8 Jun 2026. Baik, saya Azimah mengundur diri dulu. Akan meninggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari. Ayuh pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: mendengar Sri Aman FM.
1: Jam kita dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu, hari Minggu 7, hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air di terjanggal ke di Pelabak Nyadi berin di hari kerja kemanah ke Pipe Besai Batu 7 Jalan Miri Bintulu Berengkah 10 hari bulan 6 agi uliah dijaga ngau manah agi. Menteri Perengkah Pengangkut kemegah Menteri kemegai pangku pengawak penyangga penusah ngenyet bagi menua Miri Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangku menyebengkah agensi nguna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke pengawak ngemanah ke pipe ti pantisnya di Pelabak berguna ke tempoh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6 berindik harinya pengguna bak kandang endur ke kena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air ke cukup dikena ngurang ke 4 hari penusahnya. Legasi pangku pengawal ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawal pemerindang teater bersejarah. Sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawal pemerindang kreatur berdewan santapan kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak. Pengawalnya sama digulut tuai pemegah menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sofzi Datai Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitya ke penerang gerempung anak seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh beri jasa ngagai negeri itu. Nyamaga nyadi medium dikena ngenegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Baraban Anwia Rebak Baru. Seko anambiak lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalai berjematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Belilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengah penerang berita madah kemangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindik hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapala ditetap ke raban perubat lenyau nyawa bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Bangganya berpenusah bukan siku lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaia terpawah berjalan Stephen Yong Kuching temu pagi tu tadi. Nitiah ke penerang hari upis bombang gau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai hari upis bombang gau penyah penusah Batu Lintang Datai ngelawak endurnya. Lebuh Datai raban penyelamat tertemu ke mangsa terpukul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa lagi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung ngagai sepital besai Sarawak ngambi diperubat engau silik lagi. Ganyang ujung ke berita tengah hari, kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, Hari Bilia Berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita Ngelah Tengah Hari Ngau Daniel Steven. Nangkan ketua lagi. Salam Malaysia Madani.

0: yang sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bab padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bab pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor, bisi meresa baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Bakat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat MEITD. Begulengau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 gau 7 juntuh. Berpalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi Bak Pengami tu ialah dekat dada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama Agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap hati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026 nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita.

0: ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di Pemadu mana? Tuh bagi gagap luang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Okay, selamat hujung minggu. Selamat dengar ke YFM. Kalai bau hujung minggu tu kita bakal selamat pukul 12 jentuh dengan pukul 3. Kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen dengan bega Ninjau Sarawak. Udah Ninjau Sarawak ni baru kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari minggu 7/6/2026. Kalau bergulai dengan kita cerita yang aku Daniel Stephen dekat bergulai dengan pengeluar program ke Ari Stesen Bukai, ianya Ari Sri Aman, Ari Lima, Ari Sibo Bintulo, ngau mega Ari Miri. Okey, jadi ke sekali itu, ngau ke pengeluar program ke Bukai, siapa nak ke dekat bukulan dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, ngiga orang Limbang dulu. Hana?
1: Ui, tu aku, Nel.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih, Nel. Semua kawan muka ke non gue, Nel. Udah ngiling bidai tau, Nel.
0: Nak ada di giling bidai, nak dibuka bidai.
1: Aman. Betul ke, Nel?
0: Gila, korang aja.
1: Aman, aman.
0: Kita dah.
1: Sama om itu, nak ada yang cao tikai.
0: Nak ada, nak.
1: Nak boleh di giling ke, Nel?
0: Aman, ke, Nel. Medak tikai orang aja, media bertikai orang aja, kita.
1: Amat nya tadi. Kamu dah ngin yang dak ga ngin yang kamu dah nak ngin yang bisa kata ngin yang.
0: Bisa kena. Ah udah dua banyak sama.
1: Nya me.
0: Dini pegawai tentu nah.
1: Tahun tu laban bisa menyu kita special tak surprise dari balap tunggal. No datang bagi yang Kelimbang. Tidak nak ngin. Dak nak ngin tu pun tidak nak tadi laban ke mada apa yang kita dah baru dah nadai ke pulangin kemarin tadi. Kira ke makai diri sebilik aja mah.
0: Oh.
1: Ya. Kira orang ni diri sebilik kena aja.
0: Kamu ikut surprise hari ipar tadi koko.
1: Bedau ni ya, lupa ya.
0: Kita ketap dadau kita tadi. Nama dia surprise tadi. Mungkin hari sedap. Betul enggak ke surprise nah.
1: Iya. Lupa ya, lupa.
0: Ya, meh. Okey, enggak korang mirip tu nah.
2: Oh. Halo, halo
0: Neo. Oi, mau berita na? Soal gawai na?
2: Oh, mana berita? Selamat udah gawai.
0: Oh, nengah di surprise sana tadi na?
2: Oh, kira kak ngeran saya ente na dekat ngah kau tadi na Neo?
0: Ya, muka aku, tu ada kesal di surprise nama, ada surprise dah.
2: Iklanan tu datai na.
0: Nah, ya galama, ya kan ya buatnya tadi ini nak kesal hati.
2: Aau.
1: Mesti ya, ya provoke mimet deh.
0: Aau dah lama ada pulang gawai na.
2: Kemarin berengkah gawat ni.
0: Kemarin hari keterubahan lah.
2: Aau, laban nama tu. Kemarin peluang ngaji bi kita enggak orang gawai ngaji lubang tu enggak betul anda. Dua hari tu.
1: Ngamipa po ko. Oh. Ngamipa na ngamipa. Ngiga ke direm.
2: Ngiga ke direm po mo ra. Kay nyo ba kada da na. Na na.
1: Ngode. Kan.
0: Ana nganti de ni ala nanti ngiga orang.
2: Oh ngiga.
1: Oh udah amnya ngiga.
0: Udah. Oh.
2: Udah. Oh udah boleh amnya na ya.
0: Udah bisa amnya.
2: Oh. Tapi skrip enggak di sebut ya habis tadi engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi ya, ya.
0: Engkau yang berubah hati ba last minute yang berubah
2: ngalah laban ngalah laban B dah tadi ya
1: au
0: au anjong kat ila ana au
2: ya
1: ni rao ila anjong kat na QR sekali mela ni rao.
0: Okey, kita ngaga pintu lo. Hello pintu lo.
3: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Berita flo.
3: Berita tu mana tu Daniel? Di hari pun mana tengah hari tu panas kami di Bintulu.
0: Ya, selamat hari gawai Flo.
3: Au, sama gawai mega.
2: Bisa surprise so kan orang Limbang deh Flo.
1: Hai Flo, kalong.
3: Hai. Nada yang nunda sih dah sapanya sih dah nak aku nada surprise tu.
0: Nada surprise. Ini nemu engkau kau ngentak sepiak rumah. Apa ada dia kini
3: rumah
0: nampung dia deh.
3: Mayu hotel
2: semua rakyat mayu harga kena deh.
0: Ya, mayu harga rakyat oleh harga agak sebuah rumah panjai kan dia.
2: Ya.
3: Amin.
0: Lagi besar. Tapi aku tanah pada dia sepian ya.
3: Udah punya.
0: Okay. Ke Sibu. Hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
0: Mau berita na.
3: Mana?
2: Tim kemarin.
0: Tim kemarin itu. Hari kucing dia tanya.
2: Berubah.
0: Semua lagi awal nak?
3: Mulai dia dia ni.
0: Lagi kau tengok Tio baru.
3: Tio ke depan ketua.
0: Lama cuti hari ni nak?
3: Lama ah. Ustaz hari 25.
0: 25 sampai?
3: Sampai hari 5 dah kerja aku.
2: 5 hari bulan 6.
0: Seminggu lebih ya? Setengah
2: bulan ya cuti.
3: Nah hari 5 dah kerja.
0: Alah-alah ya nak?
3: Anganya dendam.
0: Kapan dah? Okey kerja upi ya sebenarnya.
2: Kasih.
3: Lepas aku dah ngambil sebedau gawai deh. Ngelak sudah ngambil pemudah gawai.
0: Aman
2: oh, ngambil ke belah empit gawai. Ya.
3: Belah empit.
0: Empit mimin lepas gawainya. Paham mana nak?
3: Empit ngibun upis ke diri.
2: Ya.
3: Hari lima. Amat tenada orang upis. Laporan dia cuti.
0: Cuti bagaimana kan?
3: Kagak kelek dia upis.
2: Lapa bukannya nak?
3: Pembesar-besar upiah si botol deh. Ketika tiga aja bersiar.
0: Pakai yang penekak mana pakai ni? Pakai yang bos. Nada yang mengawak.
3: Nada depan tengah aja sekali pakai yang. Mana mana?
0: Di empat dunia mainnya ni.
3: Aku empat dunia dah.
1: Pelintir yang tahu mah.
0: Aku bos di toko deh.
3: Ini rakan lah. Nale halapan orangnya.
0: Okey, kita ke Sri Aman ni, Bin tu, pembago. Bin?
4: Ya, Daniel.
0: Apa berita, Bin?
4: Berita mana? Tajapan gaya hari Mambam. Nyo berengkah di pagi tadi, Mambam. Bekau Mambam dah kan? Hujan. Di malam.
0: Teng, hujan-hujan ya, lagi makan, Bin?
4: Lagi.
0: Ya, sama di Kuching. Bisa hujan dah lama. Tunggak ke rumah kami mah. Bisa hujan dah lama pada kuasa. Teng, ni apa tadi? Hujan ya. Okay, ngasuh hujan celam ya. Tengah suah hangat lagi.
4: Ya.
0: Sama gawai, Bin?
4: Sama gawai ni, ya.
0: Nada minda gawai tak?
4: Di Sibau. Satu, dua.
0: Di Sibau dia,
4: Tiga hari bulan berundang hari ni. Mansang dulu, pagi. Pulai lemai.
0: Ni pengelamak dia tu jalan ada mana tu?
4: Aku harinya nguji nengah jalan nyen jalan KJD nyen bisa ya lubah setengah jam dua jam setengah.
0: Selalu ya di nengah durian?
4: Selalu aku nengah nyen nama tu menua sida nana Sungai San Paradom.
0: Nengah Paradom jalan KJD nyen ni na.
4: Baru
3: Julau.
0: Tulai. Oh mansa menua kami banyak.
4: Ya.
0: Tulai nana. Ah,
3: nana.
4: Tulai nana.
0: Tulai.
3: Tulai
4: jalan Paradom. Tangguh.
0: Selalu ya dengan nyak dibin tentu tadi kejadi.
4: Uji.
0: Okey.
4: Aku dengar berita.
3: Tanya IPG.
4: Betul.
0: Okey.
4: Ya.
0: Jalan barunya.
4: Dengar berita sudah ke pulai hari Mirinya mana jalan dia tu. Kau sudah sentang duriannya. Agak kau bisa lingling gua. Dan lah bukan soba.
0: Oh, nah. Yang mana lagi gak?
4: Ya.
0: Yang mana? Ya, aku kalah aku dengan yang lainnya. Mau kau dengar?
1: Tidak. Nah, ya tutup feda. Aku ngah MCR.
0: Kamu, kau bisa surprise baru.
2: Ya.
1: Karena ya, aku bisa surprise lah. Nanti jangan datai.
3: Anjung jaka.
1: Karena ya, ngapa video-video sekali anjung kau
3: Nama tu saya deh, tukang cuang bisa, tukang MC bisa, penyanyi bisa,
2: teriba bisa,
3: teriba bisa, palak luan bisa,
1: tukang masak nadai,
3: tukang masak bisa,
1: bisa,
3: tukang makai bisa,
2: cukup,
3: hirau sekali,
0: cukup sedang hirau nah, nama sedang nadai.
1: Jaga,
0: aku dah lah jani ya.
1: Ada agak balasannya ke kunti lah jaga.
0: Kau bagaimana sedai?
2: Aku nanti ada seharinya deh deriba pengantin datai kau.
0: Benar ya, mai semai ni ya.
2: Pasport agak.
1: Kalau benda mana tengah lebus kelimbang gitu.
2: Agak belit enggak. Pasport aku nyana.
0: Kadang ke gigi dia jampat mana? Gaya mati. Pasportnya lah.
2: Ya,
0: banyaknya supaya dah.
2: Saya ke 2028 ya, supaya bulan
0: yang tempoh ada
2: bulan 8 saya dah.
0: Ya. Sebenarnya ya. Perundang-perundang yang kediam.
1: Ana rau dah ama udah supaya pasportnya lah bisa lepas ngaku pasport
2: ini. Ya, ini
1: 10 tahun dah tau.
0: Dulu dah ke kita ya nah.
2: Dulu kita.
4: Ana kalau lama ana nya 2 tahun.
0: Pasport 10 tahun ya. Kita kan rumah pasport mana.
2: Ya, kenapa tuan itu ngantinnya? Ini ngeri, gambar besar dia.
1: Bisa sistem nena minta sangkuang
2: lebih dengan gaya pesta berbulan deh.
1: Iya. Kamu minta bantu orang ini lah, nebah kita isi lagu dulu, nah.
0: Awo.

0: Terus kali.
1: Nggih dah dia.
0: Anu nyerah nae ne be. Nyong kiki.
1: Au dahnya badok itu. Aus kena ke umre ya semar gawai teka semat nyambut hari gawai ke kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu hari gawai kita ke bedau ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau engkanya last ke penuh di ngiling bidai engkau sebedau muka teman-teman sebedau mulai ke sarang menyu kita mulai ke sarang pergi lah agi UPS kini temu ke UPS ke sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita ke rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai luan nah jadi anak ingat mega ngena tali kridar punya kita ya deh ngena safety belt kita anang anang ngelaban ngelaban tadi udah diatur perintah jadi terima kasih ini mungkat kan ngelabannya ngena seat belt deh. Oh, jadi terima kasih kepada pengapokem kebuka ya ke di kuci yang ini Sherman Ibi yang sibu nana pintulu flow ngau di miri mana bos mana jadi nak tinggal megang enggak balap meninggal kita ke sini tinggal kita bawa eskalator bawa ninja sarwa bulan 6 7 hari bulan tahun 2026 hang aja ke kita gerai megang enggak yo guru gerainya mai senang lantang wan menua. Oh, jadi FM 104.9 MHz eskalator WFM Limbang eskalator di dekat berkongsi ke berita ngau megak sekedar aktiviti abang menua utara Sarawak. Jadi ketubahnya aku berkongsi ke berita di Limbang kita. Ianya Raban Nambiak Bisaya di perancang ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang minta Raban Nambiak Bisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi engkau ekonomi digital. Di perintah Sarawak majak menegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti menua pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja engkau penatai pemisik ngagai Raban Nambiak. Jadi ia merangsang Raban Nambiak Bisaya menjadi ketua dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern engkau kreatif okey semina pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengarami berjadi ke Nakot Berbulang berserimai Ngau Pengarami Berbulang edisi ke-21 Ngau Lombak Kerbabak Dewan Kebudayaan Bertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai hasil pengendek jari pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawal atau pengalaman itu mega amari penguntung ekonomi ngagai hotel, homestay, orang dagamin, operator pengangkut ngagau orang dagam menua tu. Jadi perintah Sarawak dekat terus nyukung pengawal ngatur pengalaman budaya ada kena ngenegap ke sektor dagang temuai ngagau ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawal pesta berbulan yang kita pengalami berbulan tu tadi ianya bisa top 3 penglima berbulan 2026 ianya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026 ianya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2 first runner up Arthur McRyan anak Frank ngau ketiga atau ke second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak berbulang 2006 hanya tahu ke disebut kita kumang tu tadi ya Steffi Rima Jack jadi do ikut dream nyadi tadi panglima berbulang moga menyadi bersemadi ngau ratu agak berbulang tu tadi nah lalu nombor 2 atau ke first runner up Asha Eleni anak Alex ngau nombor 3 atau ke second runner up Shannon Silis anak Sangion. Jadi nya tadi ke udah ngambil gelar Ratu Agak Babulang 2006 ngambil Panglima Babulang 2026. Jadi nya tadi senentang pesta Babulang teka pengalami Babulang ke diatur hukum tahun tu nya ke 21 edisi ke 21. Ini berita kita titik kedua di Limbang hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Ini penyampau 117 pengempu rumah mampu milik teka RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sidak buat bulan September terdekat datai. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi enggak pemasang kena menua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengerami nyawa ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg kemegah di Perambu dekat berjadika projeknya. Dan ini teh kau ya, projek RMM.

0: Langau Valley nyadi perangsang Abang Johari mindah ke Peranak Langur Pengawal Berumah Rakyat ke RPR Limbang tiga ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden lantang serta berkualiti tinggi. Di projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai untung kurang. SCR dikenal nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah, pengempu rumah nerima penguntung kebesai, lebuh rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti enggau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Yang Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM bergulai ngau urang terdekat ngempu rumah di Dewan Bunga Raya. Ini ia kemegak Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah, Limbang Datuk ngasai ke pemansang kejampat hasil dari komitmen Perintah Sarawak dari Baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik ke benua di Pejalai dekat terus mengangkat ketikas penghidup rakyat serta nyongkat sosioekonomi kandang menua itu. Jadi nyatai berita dua berita kita di Limbang. Jadi sekali itu aku dekat berkongsi berita kita di Lawas. Ini sinergi di tekap Nanduk Baru, sinergi titegap antara sektor perintah ngau peribit nyukuang penumbuh Sarawak. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke sinergi antara perintah ngau sektor peribit berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi dagang temuai penguat dagang ngau beranak ke pokok di Sarawak. Kok ya, pemansang hypermarket Lipapa Lawas ngau Roxy Li Hotel Lawas dari Tektoktik and Sons Holding Bersinar Berhad ulih menegap ke ekonomi Lawas muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemekih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Ritih kuya perambu ngemansang ke Taman Tema Air Jemahilak Bisik Potensian merik dimensi baru ngagai industri dagang temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah pemansang Lipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur diau ti berkualiti dikenal nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang enggak beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya buat pengerami ngelancar ke pemakan Lipapa Lawas enggak Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbangan Lawas jadi tu bisa jaku tersau maka bisa dikenatai ke bisa, bisa diterima kita di Limbang FM. Hanya Opis Transfusion Darah Limbang ngau Lawas mai orang mayuh sama bagi diri ngau pengawal merik darah akan diatur di Limbang kena 14/6/2026 yang kena hari 6 dekat peringkat jam 8.30 pagi yang tu ke pukul 12.30 hari buat ground floor takut tingkat baru Limbang Plaza ia ke diatur dari SUPP Limbang. Lalu di Lawas ia kena 13/6/2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu jadi tu 13/6/6 okey, 13/6 kena hari 6 ungkup di Lawas berengkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12.30 hari di kediatur Bapasar Tamu Lawas engau kediatur hari Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6 ke kediatur jam 8 pagi untuk ke pukul 12.30 hari Bapasar Tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society serta 27/6/2026 kena hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebeda dengan merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu tekung isi perut dulu lalu anda ingat maik tinggi tekung ke pengelola kita. Jadi pengawal enggak register ke penudi hanya 30 minit sebelum kempen merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggak window. Jadi penerang tisili atau ke penerang terang tak bertelepon dengan Opis Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung dengan 222. Serta ungkup di Lawas, Opis Tabuan Darah Hospital Lawas berlumur 085-285-781. Nya tadi ungkup bulan merik darah, ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi pelabur mungkin tuan, Neil.
1: Okay, terima kasih nak. Okey, kita terus ke Miri. Okay, kita di Miri nah.
2: Terima kasih Anna. Jadi sebentar mai berita remiri kita berperinan dulu. Nginjau Louis Bennett dengan David Ekemei.

0: Ya, jadi berita ke terubah debat bahawa Ninjau Sarawak tadi kita dah diperindang di Bukit Mengau Louis Bennett gawai ngiling tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami ngiling tikai ke debat aku ke terubah tu gerempuan induk rumah Kujat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13 hari bulan 6 tu ilak. Bas bengkau tu ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi desma kita bisa hati dekat ngulo pengerami itu penerang kesilia atau telefon agak apik ngena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-8057374. Jadi temui ke di pebasa datai menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Anak Manggil. Jadi kedua tu ngilang tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepung Ajai kena 27 hari bulan 6 2026 bak sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasa datai menjadi pengeram itu ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kawangau ngilang tikai lalu ke dua tu inya bekawa ngau kerja mikik pipe besai batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dia kena mutar ke penangguh air pantis ke ditemu pipe besai Sarawak Water. Jadi pengeram menteri perengkah guna ngau telecommunication Sarawak Dato' Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja mikik pipe-nya di pelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam lagi dia kena mulai ke penguat air ngena cara berengat koya Sarawak Water jabab ngau consultant agak berjalan ke pengawal meresa teknika dikena nentu ke bagi pipe ke pantis kali kanya pipe 750 mm atau ke 1100 mm pemesai. Yang lala mensia mayu hanya teguran laban pengawal tu sudah diperambu tumu lalu cara mutar megak sudah dijalai ke. Jadi penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedap palanya dong air mega udah ditagak kenyang kaum ba luci meresi air lambil ngau nur buka ya. Jadi dia semak bala kita akan nemu penerang ke sila lagi dini halai palan duanya dong air kita tahu ngelawak ba portal rasmi Sarawak Water hanya www.sarawakwater.com tau ke medak ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital koya hospital sekolah ngapalan sembiang dekat di Kemerat kabak pengawaknya dong ai sekuma pengawaknya di pejalai ke. Jadi berbaik ngonya sekretariat khas di betuai ke pemangku ketuai pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensia mayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensia mayu di perangsang nimbun tau kenyimpan air cukup kena 48 jam tau ke dalam kandang 2 hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ba ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam timpul 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Penganggur Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nang sungai Baram ba Kuala Baram dekat ngangkat ke penyekal logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri jadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor dagang temuai kelimparnya mega projek jalai miri marudi mulu di sadang jauh ngemandak ke timpuh pejalai serta pengawak mesai ke termina padang bilon miri tiba ungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas. Jadi berbangnya pengawak ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh ngau pengawak ngagak jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Mirih, Jematan Kuala Mirih dikarap ke oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kaget sistem jalan alun. Koyah Mirih daripada Majak Tegap jadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat muai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu, pengawal ngelaku ke Mirih jadi palan dagang muai besar Majak Cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggawa balai influencer ngamga pengari media hari sebenarnya Malaysia dalam bulan tu. Jadi sapit menteri dagat muai ya Rahman Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madang ke penyelai rampak menua asal budaya ngap pemakai di Mirih ngagai mensemai antara penyerta tinggawa diri ianya personality media yang kaum Tan Chia Yong begulai ngau pengeluar ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palanti narik hati baka Taman Negara Bukit Lambia, Taman Negara Niah ngau Taman Negara Terumbu Karang Mirih sebuti mega jadi fokus penemuai sidak. Jadi sepemanjai program tu peserta dekat berkongsi ke penelabak sidak terus bak media rama ngau nya ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Mirih. Jadi inisiatif tu dikarap ke oleh ngangkat ke nama Mirih bak renggat nasional ngau antarabangsa kelimpah mata mayu hage temuai ngagai bandaraya Mirih. Jadi nya ngujung ke berita dari WFM Mirih tu ya.
1: Okey, lalu terus ke Bintulu. Flo.
2: Oh, okay. Terima kasih Daniel. Sudah berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali itu.

0: Ok, terus ke berita kami, RYFM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026, tentu ya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah atau peningan berkawal ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi, dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayasa yang berhormat Dato' Sri Tiong Kin Sing bisik nemuai tak ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah sagi yang anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik mega di sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tau mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tau pihak ku Datuk Sri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega acara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa laban bak Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbahasa ke pangandiri patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah dikongsi kaku lalu kedua tu lagi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik degulo Datuk Sri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi, sidak ya kena 2006 tu tadi. Bisa datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai hari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak lagi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke ulih nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka lagi dagang temuai budaya di menua kitai Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan diri ya ngambil ke pengawak ke berketuk ulih ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026. Okey, nya berita yang kedua gue ngagai berita ketiga to berkawa ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 di dekat datai toila jadi bisi tiga lomba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal Kampung Cepak pia mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Sion Bun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat mengau siliak berkawa ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okey, nya berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tau bab bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensiamayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu lah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30 okeynya empat itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel. Okey, pulai baru mungkin Wan.
1: Okey, kita ke Sibu nah.
2: Okey, ke Sibu neh. Jadi kita dulu perindah ngau lagu kedah dipilih kami hari Wheels of Versa nyak semina alai penyangkai.

0: Pokoknya ada lagu Semina, Semina Alai Penyangka ya, Rivers of Versailles, dikenal Melina malah peningkat kita, jadi yang ngagak berita kita keterubah hari kami di Sibu. Sarawak ngembuan julu negap ke kerjasama ngam menua China dalam bidang nyaga pengerai, pelajar perubat ngam pemansang penau, tiknya di sitik cara dikenal mutar ke penanggul suntuk. Kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelandia tinggi dikenal nangkup guna jemaah ilak. Jadi jakut tu tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim adakah pemayak ngau pengelantar Sarawak jemaah ilak berpanggai ngagai pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah ngau ngulih ke otonomi tiba sayagi. Dalam sektor yang kau pengerai ngau pelajar kelimpah hari berpanggai ngagai penumbuh ekonomi. Ya, hanya mata madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat dengan raban berkuasa serta institusi di China dalam sekadar inisiatif strategik ya yang kaum perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di berkawal dengan University Fudan di Shanghai. Lebih ke di kerana raban pengadang berita pengudah nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempung China Bersatu atau UCA bagi Melo Sibu dikenak ngerami Duta Besar China ke Malaysia nya Ouyang Yujing perintah Shanghai api lama tu tadi dia yang madah ke perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina ngantik pemenar dari perintah menua China jadi ini tiah kebenaran dari Dr. Sim perambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiap besar lagi lalu Sarawak dalam Sarawak dalam napik penanggul suntuk pengajar pengawak perubat engau ngegap ke sistem nyaga pengerai negeri. Berbaik dengan nyamga yang nyamga tak madah ke pemujur Sarawak tim ajang remai dalam bidang pemansiak klinikal lalu Hospital Besar Sarawak dia tu nyari sitik dari palan pemansiak klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak mega dekat anyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan bioteknologi China tik cakah ngeremai kelebih lagi dalam pengawal pemansiak penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkawal dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia Dato' Sim madah ke neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggai dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah hilang jadi pemujuan menua China ke ya bukan seminat ketegak ekonomi sidak tak megak lama penauk ke dikembuan dengan ulah ke dikembaran serta dikembaran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansang ke penauk seraya ngenegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Bawanya megah dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab tu udah minta ungkup ya nembiak pasca siswa Zah di pelanjar Sarawak Pak University Pemaduk Nyulut China yang kami University Tsinghua ngau University Peking ini tiah kuya program scholarship perintah negeri terbuka ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tau ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara pengawak ke bisiknya di sari kemari ngau sari tu ya. Jadi berita keterubah penguat kerja tu sari kemari ini kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026 dia pengawal berjadi ke kejohanan E Sokan Mobile Legends antara sekolah. Jadi pengawal tu diatur bak Methodist Pillar Institute. Lalu pengawal tu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapiat menteri ya, pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah menua ke megak kaban kunci negeri N54 pelawan. Jadi pengawal berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi. Lalu berita kedua kenyari sari kemarin inya pengawal ngabang rumah terbuka hari gawai 2026 Dun Bawangasan dipilih Sita Rantau Panjai mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya sekretari politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke Dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Frankie rumah Matthew rumah Denny ngah rumah News jadi pengabang tu kemarin berlaku hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisi diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau BLM kelas 2 ke diatur setak kunci negeri N54 pelawan jadi pengawal kemarin dipercayai atau ke penutup rasmi tadi yang berhormat Datuk Michael Tiang Ming Ti yang sapit menteri pengerai Minsia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua jadi pengawal itu diatur pada Dewan SMK Sukaihat berengkah di pukul 10 pagi lalu pengawal ke 4 di atas hari kemarin inyak majlis pimpin bersama rakyat ngau perasmian projek LTP ke dia tu baru mah uncin anak demuang berjayat kenawian berengkah dari pukul 10 pagi jadi pengawal jadi ketua kemarin inyak yang berhormat Tuan Anyi anak jana inyak kaban kunci negeri CTN 49 ngemah lalu kesari itu tadi berengkah dari pagi tadi dia pengawal majlis perasmian Sarawak Sunrise Aero dan Cebu Edition 2026 sudah diatur ba foyer Indo Stadium Cebu jadi ke di pembasa tak pemesai ke jadi pengawal tau inya yang berhormat Datuk Michael Tiang Mingti berangkah di pukul 7 pagi tadi okeynya tadi antara pengawal ke bisi diatur sari kemarin ngau sari tau ya di Cebu ngujung ke berita hari kami di Cebu boleh baru gen one ya
1: okey ke Sri Yaman
2: okey Neil tang sebenarnya mendiang ke Stilago

0: Di bagi menua betong kemarin megak bergerandiang seriang-seriang kain tatiang sidak ke bengepan kemarin nyerombak pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betong 2026. Jadi itu Siti atur karnival gawai Dayak atur ke penudi rintai atur ke penudi karnival gawai Dayak bagi menua betong ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemarin 6 hari bulan 6 2026, Bapak Pasar Betong berengkah di pukul 6 pagi. Dadat pasar kemarin.
1: Bisa ke ada ni, Ben?
0: Nadai, kameramen kami, Abang Man Ken kemarin.
1: Medak media ramah aja, ne, Ben?
0: Oh, nak puas hati.
1: Nak puas hati.
0: Bayar. Jadi nanti ke penerang dari Sentek Betong sebengkah palan alai nampung pelajar di Betong ia kenyadi komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai Dayak bagi menua Betong ungkup tahun 2026 bisik 32 bengkah kontijen Raban kontijen tak Raban tenyang kawam lebih hari 2200 ikut mensia mayuah. Tinggi kawam mayuh macam penatai kemarin bengepan Raban Bangsa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalai itu kemarin depun kengau pengawak bersemayang minta berkat pengawak itu di komplek lomba kengau main bagi menebetung. Lalu nangkan kenyak pejalai terus ngagai pasal lama betuang. Nyalai meri pengagati ngagai Raban ia ke hari SMK Saribas Betuang. Ia ke mujur baru ngetan ke penuh dua sedaya jadi juara keseluruhan program to pengawak berjalai berbala mayuh perarakan gawai Dayak bagi menuh betong tahun 2026 4 kali sida di SMK Saribas jadi juara keseluruhan berjurut-jurut 2026 25 2024 ya 2023
2: pemaga ke sedaya ni bit
0: ya.
1: Sida ya bisa skill sida tahu.
0: Oh amai. Sida Raban SMK Saribas semoga boleh anugerah ngepan ya ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu ba kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu ba kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta tau ke badan berkanun. Ia kelumur satu pulai ngagai Raban PKB, Pejabat Kesihatan Betong, Upis Pengerai bagi menua Betong, lalu ke tulih kelumur, sidak atau megat tulih ke anugerah persembahan terbaik. Raban ia ke, udah tulih ke anugerah persembahan terbaik. Lalu Raban untuk kemarin bisik 120 ikut, bertuai ke Dr. Jessica Jenah Anak Rampiang, Pakar Kesihatan Awam PKB Betong. Lalu sida ya ke 120 iko tunjuk kaum sida ya ke gawak ba upis pengerai bagi menua betuang pia mega upis pengerai pililiah menua seratua ngawah klinik pengerai betuang. Ya ke lumur 2 pulai ngagai JKR betuang. Lalu lumur 3 pulai ngagai Raban Jebab upis bekal air menua pesisir bagi menua betuang. Lalu ungkup kategori B tu antara surakup tua-tua rumah sekali kena rumah-rumah panjai, NGO tau ke pasar. Lumur satu pulai ngagai Raban, ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Lumur dua, Kedasan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu lumur tiga, ianya gerempuang tuai-tuai rumah dari Sita Layar. Jadi GTR tau ke gerempuang tuai rumah Sita Layar, mega boleh anugerah Raban ya ke pemaduk mayuah tubuh ngawa ba program perarakan gawai Dayak bagi menua betuang. Jadi munyi kaku tadi kategori C ya ke nomor 1 ianya SMK Saribas. Lalu nomor 2 pulai ngagai SMK Saint Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu. Lalu nomor 3 pulai ngagai Raban SMK Sepawah. Lalu ba kategori D antara sekolah-sekolah primary atau ketadika nomor 1 pulai ngagai Raban SK St. Augustine, nomor 2 Raban SK Nengah Pasak, nomor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program untuk kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu, Sapit Menteri Nimia, Lomba Ngumayen, Pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak. Tim Megah Adun N36 Layar serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Belak datai Megah kegai program untuk kemarin, ianya yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P204 Betuang, Pihak Megah yang berhormat Encik Friday Anablia, Adun N39 Kerian, Pihak Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri, ianya Adun N38 Kelakak, Pihak Megah yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Residen Bagi Menua Betuang, Pihak Megah yang berusaha Encik Leo Bentoni, Pegawai Ari Opis Pertanam Petopek Bagi Menua Betuang, ia kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat Bagi Menua Betuang, engkau yang berusaha Dr. Andrew Mparan, Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Mayuah Jerumbak Gawai Dayak Bagi Menua Betuang. Jadi berita ke Nangkan Kenya, berkawal engkau sebengkah pengawal kediatur di Seraman empat lama. Kalau di Seraman udah diatur pengerami ngingat ke udah 67 tahun parti SUPP Sarawak United People Party udah ditumbuh ke di benua Sarawak peringkat SUPP Semanggang. Lalu diatur megap pengawak Niki ketambai parti itu diatur ba upis parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu pengerami itu kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Presiden Parti SUPP Pihak Megah yang kenyadi sapit Premier Menua Kita Sarawak. Program itu mayanya dipun kenggau pengawak nikik ke tambai jalur gemilang, ditikik ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Chairman SUPP Semanggang, ditangkan ke pengawak nikik ke tambai Ibu Pertiwi Ko, ditikik ke Puan Ko Tek Wan, Ketua Bagindo SUPP Menua Kita Sarawak. Lalu untuk di Kenya tambai parti SUPP ya ke bernama Seati di tiket kempu yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian ya kenyadi Presiden Parti SUPP. Jadi nyalai ko sapit Premier Sarawak rakyat menua Tokoya ada perangsang rangsang gawa serta meruan bekerjasama kelebih lagi bab karang kemansang kedengar itu ungkup Rebat Dudi. Koya Megah sukuang yang ketegap dari semua raban dekat nentu ke pemujur agenda menua to tidakkan mudah Sarawak berstatus negeri maju bak tahun 2030 ila. Lalu ia Megah nambah perintah menua Sarawak UKS Mina nambah ke infrastruktur negeri itu ia Megah merik mayuah penggelantang, bantuk penggelantang yang kawal menyedia ke pelajar tidak berbayar ungkup rakyat ia ke nampung pelajar bak universiti di negeri Sarawak dito. Nangkan kenyak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, tim agaknya di sapit Menteri Pelajar, Innovation ngawal pemansang pengelandik Sarawak, yang beri terima kasih besar ngagai raban parti itu, TBC 500 lebih mujur ngolok program itu mayanya, tidak tayari dari SUPP Pampang Semanggang pu, pantok lingga Pihak Megah Kelili. Lalu berserimbai ngawal program itu kemarin, diatur Megah pengawal nyuak ke cek MRP, disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Po, Adun N32 Semanggang, ungkup 28 bengkah serakup bak Dun N32 Semanggang. Lalu semua penyampau agak belanja atau tadi, ianya RM89,000. Okey, Niel. Niel dulu hari Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Ben. Lalu terus ngagai kami di Kuching untuk itu. Okey, aku baca ke kita dulu info sebelum kita berperindam. Jadi info ke Terubah itu berkawal ngau berita di Semunjan. Kalai 52 JKKK di Semunjan sudah menerima 156,000 diberi ngagai JKKK, diberi ngagai akaun JKKK kena berjalan ke program ngagai aktiviti bak tumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi menerima RM3,000 ngambil ke sidaya nya tadi oleh ngatur awam dan nya tadi oleh Megah ngatur pengawal ngawak mersi kandang tumpuk pendiau sidak ngau aktiviti ke bukai. Lalu kelimpar yang megah upis pelilih semunjan bisa nerima RM22,000 di kandang sidak ya ngatur program niti daun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu. Lalu berbaik ngonya kaban Palimbon Batan Sadung YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja ti diberi perintah besai laban duit tu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik ngonya megak tu berita berkawan dengan ari gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka gawai sapit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak kemegak kaban konsen negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil berempuruh karuk pedawan di Kuching ditu. Jadi sedak ke data ngagai pengerami itu ianya hari pupur Raban Bansa kai seminar Bansa Bidayah ajak kalai itu megak ngayan ke penyerakup kitai di Sarawak ditu. Lalu sedak ke data megak bisa diperindang ngau tabu diperindang ngau tawak Bansa Bidayah empu. Lalu kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willie Mongin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka tu. Okey. Lalu berbang nya mega tu siti agi program ke diatur berseriman gawai gawai ianya program berarak bipajak gawai sege bena edisi keempat kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1200 ikut orang ia ke BC hari 21 kontijen kalai sida 21 kontijen tu bebal berjalai bebala mayuh ba benar tu ia ke diatur berseriman gau rigawai tentu. Jadi pengeramai itu bisa mantai keadaan asal Bansa Bidaya tunggak ke bisge gau megak di pedawan. Jadi pengeramai itu megak digolok sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Kursa Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil gau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willie Mongin. Bahawa pengeramai itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pekayaan asal Derimpu lalu mensia mayuh hari mayuh kanendur di Serian di Bau di Kuching ditumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak meda pengawas sedak ke berjalai bermalam mayuah. Okey. Serta menangkan kenyata berita ke penudi hari YFM di Kuching ditu kalai itu berkawan ngau berita pemansang kalai mansang mayuah di Bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik Dewan serbaguna ke baru dah temuk gagak dewannya digagak kena ungkur RM900,000. Jadi pengerami nyawak ke projek itu digulau Kaban Konsen Negeri Adun Opar ianya YB Billy Sujam ke diatur empai lama. Jadi tiap bengkah dewannya bungkus RM450,000 untuk meh tinggung ujung ke semua ungkus nyata ni bangai RM900,000. Lalu dalam jakut ya YB Billy madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayo bangka program serta mega aktiviti kena ngatur mayo macam pengerami kemega oleh ngerapit ke agi kawal sida ia ke dia ba tumpu pendiaunya. Okey jadi tu ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching ditu. Okey jadi sebelum kita mulai ba lagu peminta antara stesen Hana Bana Ibin Nana ngau mega flow kita berperinan dulu ngau lagu Ari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi apa namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sriaman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintulu Ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Ui.
1: Dulu ke kita ya, Nana.
2: Dulu neh. Okey, bukun singau. Peloha. Ini ada peloha.
3: Iya.
2: Tuh. Oh,
3: tengok
2: ada peloha.
4: Benar bayam tanya, benar bayam TikTok. Ya.

0: Mesti dia benar live dia.
1: Oke, jadi agak malam dengan kita ke dekat telepon ngelatih ke pasar rinoti kita atau telepon ke kami di Kunti 084-353-224. Dulu ketua dia Flora.
2: Sampai ke awak. Sampai ke klip nang awak bisa pesan dari Facebook tadi. Okey, jadi Tok Ari Robert Ganja, selamat berjalan ke pengawak ko ya, buat program Ninjau Sarawak, serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ Nam Pinto. Kedua, Tok Ari Agnes Ine Robin, selamat tengah hari ke sama berjalan ke pengawak. Oh, Tok Mayuh kat Tok Nyapa ajak tu ne. Abah Do Mari Simunjan, jadi yang minta lagu, sebarang lagu ke ditujung ngagai kabang belayan bak tekalung di ijuk ke serta balai isan ya bak sama matung Albert Jana bak Kuantan Pahang Dom Sylvester bak Lok Kawi Sabah ko ya. Pesan selamat terperindang semua. Ke Bukai tu Ari Juti sama ngali hari ke ngagai bala semua ke ya. Jadi nuju ke pesan tu ngagai kabang belayan ya ke jauh tau ke Semak ke ya. Ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak lalu minta lagu ketik ke Ketik ke jari Seribu Ganti ko yang madah ketimpu hari Serian Kampung Mujad.
1: Okey.
2: Siti dak tu.
1: Tua nyawa kan. Okey,
2: okay. Lulu.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello, bini ke lolo? Ada sibuk tu.
1: Siapa tu?
3: Charlie tu.
1: Okey, Charlie terus ngepesan.
3: Lagi di tanam pintu dia bagi. Selamat hari kawan dengan kita. Main kita lagu memanah main lagi. Ni aja meow.
1: Terima
3: kasih. Nanti ni pun pesan apa yang lagu lagi lagu jenis aman tahu ke?
1: Okay.
3: Okay. Terima kasih Klo.
2: Orang lain kena buat flow. Okay.
1: Terus ke dia flow.
2: Siti dah gitu hari Nur Agad sama berjalan ke pengawak ke sama hari gawai nuju semua DJ bakal kengali hari itu jadi minta lagu Aku Tetap Sayau hari Duna dikenal merindang semua peningau YFM bakal kengali hari itu ngarap ke semua terperindang. Okey, hanya pesan dari Bintulu itu. Okey, boleh baru genuan.
1: Okey, terima kasih Flo jadi agak bala peningau kita henti lagi nama tadi bisa awak tadi kita tak telefon dari kami 0-84-353-24 kita jangan kengau dulu. Halo.
4: Halo, selamat ngali hari DJ Keseng tu Nanang.
1: Okey, selamat ngali hari Jessica, selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai kita nak sesel dia gawai.
1: Terus ngepesan.
4: Okey, terima kasih. Minta tebak ke sebarang lagu gawai, ini sebarang penyanyi. Lagu untuk tujuan guys semua orang Kristian Mendiang Kerajo bakal ke ngalih hari itu lebih lagi dengan kaya anak mantu aku ke Bendung Rantau Jalai pulai dengan kaya Bintulu harap ke sedua jimat-jimat meh naik kereta banyak ngagai ada yang siapa ajak lah DJ Nana naik ni pun siapa nak kalau manyu ha Halo, ngaji kita nasi senja kau. Okay, selamat hari Minggu. Bye.
1: Thank you, bye. Okay, nyata di Jessica Itanari Bau. Okey, kita harus nggak pesan data hari James Sanyal selamat tengah hari di Janana selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Ari Gilbert Ari Gawang ngau timah kaya tu ya darah dikena berindang dirimpo kaya Mary Ubun Matian Emilia Sam Mindo Kenawi Serina Sanau Serina Sanau Janang Ibra Marakib Lina Bugis ngau semua keng lala nama berita kita kaban kaya panas hari menua di Kenawi kaya terima kasih Nana. Okey, bye bye kaya. Okey, Richard undur sama tengah hari di Janana sama berjalan ke pengawak genuan manah gari kami di tu bajalai simpan sembunjan nebah lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena merindah dirimpu ngau kaban FB piang gagai kita enam pintu DJ ku ya. Okey, hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke bisik diterima kita ini jadi kita apa perindah ngau sitik lagu ke bisik dipinta siapa tu tadi Boniface EP sama tengah hari di Janana Karis Lepian. Bakal tengah hari terminta putar ke lagu Gawai Ari Achan Goswelin Sakit Gawai ku ya. Dikena amrina semua kenglala meh ku ya. Bala di Lepian atas ngas Lepian tengah ngak orang kenglala. Ya biar ngak tuai nak kenal lah disebut nama itu mah ya. Perintai nama itu nak lewat macam. Oke, yang tu au. Oke, terus pindah kita sakit Gawai Achan Goswelin. Oke.

0: Udah nih lah.
1: Nggak bisa gue rasa kayak gawai. Udah 7 hari itu. Kok
2: tidak ada seorang milih beda ya pada
1: orang ya. Mana gue nggak gade rasa kira hari kecaro pampai om.
3: Menyikutin lah. Ya caro pampai mayor
1: mudah. Mana ini dukum tuh rumah. Terus saya kenapa.
2: Cuma.
3: Gak pernah nggak gade rasa kira.
1: Iya.
3: Tancang. Encik pala kena tanya-tanya.
2: Kentulah. Kena
3: kentulah ni. Berupa iman kita punya pala pada orang.
1: Ya, sekiranya pelak kami dah nemu.
2: Cara
4: mesti cara tidak ya, baru kau nemu. Kami itu ada pengalaman makanya.
1: Ngamai tapi saya pengalaman.
4: Ngai-ngai nunda cara kita nya.
1: Aduh, kau merah lah. Ada yang macam.
4: Nyumpah dan pun sakit. Makin dah sakit. Ngai dan pun sakit.
3: Nama nak jawab pala kena kentulahnya. Udo mana? Ya. Pala dia sempat apa inat pala dia.
0: Tak tahu tu ni.
3: Ben, ini Ben.
0: Okey. Nama tuan ya.
3: Apa ya? Ya.
0: Okey.
2: Mai.
0: Balap tinggal ke dekat telefon, ada telefon 083-325436 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu tu Neil dari Adeline Wilfred tu. Selamat ngelari kita 6 pintu, selamat hari gawai hari Kampung Nangkak Kota Semerahan, minta tebah ke lagu Ari Wardrop Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang warga Kampung Nangkak Kota Semerahan menyadik di kem PGA Sibu nak tinggal megang gain tuang ngau entua ya, Nambi Lohom ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru Arab Kusdua Gerai. Lalu to ini tinggi, selamat berjalan ke pengawang ke kita 6 pintu, panas menua kami di selulap, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, nak minta lebih ya, kena merindang hati dirimpu ngau semua orang pengelala. Okay, ni aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat malam hari. Halo.
5: Halo.
0: Siapa tu?
5: Thomas Tanjung tu Ben.
0: Thomas Tanjung, nama berita? Uncle Boy, Thomas.
5: Mana? Mana berita tu?
0: Selamat gawai.
5: Okey, selamat gawai kita dia semua.
0: Oh, terus ke pesan.
5: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak mutar ke lagu Sepati Bunga Jarau lagi.
0: Oh,
5: Ricky Innocent.
0: Oh, okey.
1: Okey. Apa yang sama ini teh rumah kayu?
5: Ayo.
1: Tapi ini tu rumah kan senang bahas lagunya.
3: Bukan.
5: Minggu ni kemarin.
0: Siapa yang senang
1: bahas? Ini tu rumah.
2: Ini tu rumah kan senang bahas aku ya.
5: Oh, nyapsan minggu ni kemarin.
4: Ini tu rumah.
1: Okey, kalau lagu tau. Okey, ini tu rumah kan senang tau.
5: Oh, sari tu kaya, sari tu. Kau minta ada kumpul.
1: Hari mpunnya, mpunnya ya. Okey.
5: Ya, ada ya. Okey, pesan tu dah tinggal aku muka. Okey, kita 6 session dia. Aku akan aku ucap selamat gawai dengan kita semua agak. Nanti tinggal aku muka agak semua bala aku di rumah Jarwa Pulau Pisang Ilek. Nanti tinggal aku muka agak bala aku muda tu rumah siapa rumah bakal Pulau Pisang Ulu. Harap sila yang gawai tu kemari semua happy-happy semua. Aku nak tinggal kemegang lagi. Semua balaku ke kerja Abang Sibu. Ke pulai bisa keluar itu dah. Ke kucing yang pintu dulu. Ini ala sedia dia. Harap sedia cepat. Aku tinggal lagu ku. Keputar ke tengah itu. Okey. Selamat gawai dengan kita semua.
1: Kami kita gawai
5: tadi. Oh, Mas ya, ayo.
1: Nama ya. Main ke pemadu. Dikerindu main gawai tadi ya.
5: Oh, yo, nak kalah kau ada berpikir, kau ada berpikir aku dah yuk nangkap manuah mutai. Rengkau aku dah yuk, yo, te, bukan itu nangkap manuah ya. Ambil ya, sudah ketipinya, yuk kena kena tangkap maka. Apa mata ada ketika?
1: Mata ada.
5: Nikat ada mata macam. Nggak jadi kiyuan, nggak jadi nak lego, nggak jadi nak lego orang kiyuan. Nanti di mata anda tutup. Sebenarnya orang ketegak, oh, meyo. Ni kemikiran supaya orang
4: sebenarnya apa yang buat
5: kita kalau kita kalau orang kudayo
1: aman
5: kan lah kan boleh kemana wak kau dah kau
1: ya
3: betul
5: kau orang panggil makan mi berkudai
1: awalnya betul makan mi ini yo
5: eh nak dah itu dah kau tuan yo
1: lapar
5: kamu deh boleh sih dah yang agak mi ini minggu dia nyanyi yang sedap kita nyanyi nah depan luar sih dah sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makan. Nemu dia campur kalau tidak aku dah yuk. Saya tu wak saja.
0: Apa
5: ini? Saya langkau
1: semua. Sob ya, apa yuk?
5: Nak mau ke sob ni yuk. Lepas ni macam ni gagal rangkai. Dia mula ambil tiga tian. Nak orang manu api sedap.
3: Oh, kena ngerabos ya.
1: Oh, berkena ya
5: saya ni. Nak nyamai yuk. Ancik pernah nyamai.
3: Kemal kau yang nyebut Ancik penyamai.
5: Aku. Aku nampak aku yuk.
1: Mayun lah oleh kita pulau pisangnya ni yuk.
5: Nau lempak aku yuk, dia mau campur dengan cabai lagi, dia mau cabai padinya. Udah tua-tua aja, campur lagi.
1: Kapa peraya? Kapa peraya sini yuk?
5: Ya, aku nak lelah peraya aku yuk. Kira kau empat, mungkin yang tapi jenang tu lempak yuk. Nukang ujok maga utai, nukang panjuat maga.
1: Oh, no lah.
5: Kapa sabar lah tahunya.
0: Tumu kepakar.
5: Nada yang boleh tanya aku kemarin, yo, nada yang boleh, nama-nama, nada yang boleh peraya semua.
3: Ini gak mau, boleh menggai peh orang, paham bang.
1: Soalnya peraya sudah menggai raja, ini yo.
3: Peluang ini yo.
5: Ya, peluang ini, peluang tengah wajah itu. Kasih gue gak jadi sengaja aja, lapan, betul tu, mata tu tutup
3: dah. Oh, betul bang,
1: oke, oke, sana kita ini yo.
5: Aman, aman.
1: Mata tingkat orang.
5: Nanti korang hidup mikir kita ke yo.
1: Oh, aman. Mata ada dengan nok ni yo.
5: Kasi bunga jadi itu kan yo jojo ke pihak. Nggak terlalu berupai.
3: Kita ingat jadi berupai ke ngejo.
5: Ya.
3: Nyukung kok.
1: Ya, terima kasih ke berita dia yo. Mana mana berita
5: dia. Ya, ba yo. Oke, sama kawan kita semua yo. Sama ada minggu enggak. Oke, bapak-bapak.
0: Hanya tadi angkel
1: Thomas Panjong. Macam enggak ya. Kalau tak pikir orang pada aku kan bisa gaya kayak nama tu lucu-lucu ni bini deh.
0: Ni kak bini.
1: Di nama aw deh tutup ngod.
0: Gabung dengan
1: kain ni ada bini sana. Gabung dengan milih di bini deh rumput.
3: Bagi bini.
1: Aw deh bagi bini.
3: Nama nak temu bini ni bisa hari belayar apa bini tambahnya ni mana?
1: Kayaknya jadi pada kayaknya, tapi jadi sengkabuang ada, kayaknya ada.
3: Kena ke bini ke kuat cemburu ke
1: kuat. Nanti bini ke sesaya setiap besar kayaknya, baik ya, tidak ke nanti dan doang yang besar ya.
0: Udah saya ngirimian dulu aja bos. Nah, tau nini ya.
1: Nanti nak lihat yang ngawur masuk timnya kan ya.
3: Nama bungkus berbesar gini, ya ke besar ke kuat.
1: Iya.
3: Namain. Ya kemen ya.
4: Dia ujana na. Dia ujana.
1: Ini dia bertopi. Oh, wah, oke terus ngedo ada
0: Ben. Oke, de dan ya.
1: Sudah masaknya ke mayo tentu sih dia.
3: Oh, saya. Kembali ku ke tua ada de Ben.
0: Oh.
3: Oke. Ngiga to. Mary Jalo Ujo. Yang medah ke di Song Panas Samat ku ya. Kaninga ke lagu gerunung kaki incuri hati tuju dengan Josephine Jampu ini mon Mary Ubun Inelin Isan di Sri Kai ngau semua ke ban belayan ke nalah dirintai ke itu ngau ke gerai magian selama hari minggu ku ya. Hari Kennedy Ama selamat ngalih hari hari kampung Tungku di Lambir Miri. Selamat jelai ke pengawal di konti, kan hingga ke lagu Arimawan. Dituju dengan semua pangan ke ngelala, kebagi kabar bagi grup WhatsApp. Ngau menggabak Facebook. Lalu dengan sedaya ya, serumah petunggal ya, baka Cikgu Raymond. Di Long Lamah, ngarap ke Terperindang tengah hari itu. Ngagai kita yang nampin tu, selama jam minggu. Selamat hari gawai. Gue ngagai telefon tu, Ben. Nyawat setiap kan ngau tu. Hello. Hello. Oh, anda boleh lain tu. Lain, lain tu. Telepon dengan 258634. Oh, buat Siti nombor teleponnya. Ini yang baru boleh dikena ke Siti nya. Nada boleh dikena ke tengah hari tu. Okay. Macam sedih lagi pesan tu Win.
0: Okay.
3: Hari rimboh Julai atau ke Mak Misil hari Hari Yama Plantation di Menua Sedak Ediak Mambam Koya. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Kan ingat ke Winnie Albert berlagu, nak minta lebih lagu ya Koya. Dikena merindang semua bakiah bak muabuk WhatsApp ngau peningat YFM. Selamat ujung minggu. Tu Siti Ben, nyok kang ngau tu Ben.
0: Okay.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
6: Hello.
3: Siapa tu?
6: Hello.
3: Ya, yeah, hello. Hello, siapa tu?
6: Nama saya Tikom dari kampung.
3: Oh, anu leh nama je. Okay, Ben. Kalau baru dengan kita di Sleman, Ben. Natural okay. Tadi.
0: Oh, dengar. Jadi, akal lagu hari Ricky Anderson ngalai lagu ke dipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: Eh, seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai penan nama tu agi belala. Jadi sekali lah nak.
1: Ketiga.
0: Oh, jadi sekali kok aku.
1: Ketujuh enggak ke hanah itu
0: nih. Nih. Kan nyebut-nyebut dah.
2: Temu. Temu aku lu enggak
0: nyata. Purindo ngano. Indo darah ngano.
1: Kemiri.
2: Nomor.
3: Nanti kemiri ini ada orang bukai kebedau tengau ini darah limbangnya menan ya anaman sumba semua darah sumba ada darah
2: anang banget berupaya ke ketar nama tu ngai
3: bukai kumang ketika tanya sumba lah
1: gawai itu tadi berapa kali dah nyebut sumba deh nah
2: sekali aja nyebut
1: gawai itu tadi
3: sekali aja nah daerah berupaya ngai bukulah ini ya
1: sumbanya angka maya pikir atau kebaya aja ya pansu kini ini nah
3: nanti kunyo mai flow ke mai mai tinya pengetua kesibunya baru ngai bukulah dia nyambut ketua kangau lagi aku maca tanya siapa ke dekat natai ke pesala lengau kusala 5-4-2 3-6-3-4 kusala 5-4-2-3-6-3-4 bisa megah berita kena tentu mana dikunci orang bala peningah kebenar mulai kediri pemisi gawai tu ya bahas simpang kerebungan bisa penusah berbadi bajak lalun gujuang ke siko orang ke mai mutasika berbadi bahas penusah kenyadinya ke nyengan tu kini ngelantak nama tu besi antara jalainya dan ya.
1: Oh, dividernya.
3: Jadi ngarap ke berjimat mah kita ke benar mulai ke diri ke tengah hari itu ya.
1: Ya maya jam tu segi ke mengantuk nah. Ngasai ke dalam pol lah.
3: Kusatu ke dua. Bisa lawan tindu agi ke berbunga ngebala ke bandi menua dan ya. Jadi itu bisa orang telefon tu Hana. Nyaputus ke tu. Okey, kursus 85-4236-34 jadi aku dulu macam apa Facebook tu bisa ke telefon baru tu uji nyawa tu dulu tu nah, huh? Halo beranau ngoyin darah limbang mana siapa tu
4: tu pawang poyari betul
2: pawang poyari betul
3: tau rami kita ada betul ya lagi bisa rami ni sari tu nadai.
4: Oh, dia
3: tu
4: sari
3: ketuk.
4: Mesti
3: dah
4: pulai
3: magang. Oh, dah habis. Oh, kemarin penuh dia apa ya?
4: Oh, kemarin ke penuh dia.
3: Oh, ramai nak kita bawa media ramah daripada tertimpai dari jauh tu.
4: Ya lah, bisik.
1: Bisik, mami mimik
4: lah.
1: Mana nak ketawa?
3: Bisa enggak orang bergaul ke enggak?
4: Ah?
3: Bisa enggak orang bergaul ke ya?
4: Bisa.
3: Oh,
4: ya lah, mau yang hari gawai tu nang kayau macam-macam pengrami baru mah panjai.
3: Tahun tu dini rami baru mah panjai.
4: Tahun tu rami baru mah panjai pelawau pakus pawu.
3: Oh, bisa.
4: Baru mah William Rabung.
3: Oh, rami kita serumah.
4: Oh, perami kami serumah lebannya nikik ke. Puting stak semua puting stak dah nyadi pengabang ke puting staknya.
3: Oh, pihak. Kira umas siamnya.
4: Oh, umas ya.
3: Nama lagu ke penanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tu.
4: Jadi bisik gaku aku pula main lagu rem jenanya pulai kesara.
3: Oh, pulai kesara. Enggak.
4: Mana hendak gerentak lagu bakiah konyak deh.
3: Oh, mak mana? Bisa emak mansa, mana enggak?
4: Oh, kira tu bisa ini.
3: Oh,
4: mana?
3: Mana?
1: Ya, mana? Lepas bisa emak mansa.
3: Bisa emak mansa. Oh, bah. Mereka peluang lagi nama pesan mana sering main lari gawai tau.
4: Aku berpesan ngagai malamnya deko. Aku nak boleh nemu yang kita lari gawai tau. Ianya tinggi di jalai bayung tau. Ngau bala ku kebukai ngau di balai ringin din ngau bala ipar ku ngau bala bukai ga ngau kaban belayan ngau dia sebut mayu lah kaban-kaban ku tu
3: ya mah
4: dan gala ngau masih dah ya nemu pawang puya are betuang ku sedak ya nemu megang orang
3: kasi yang sumpah pawang katil
4: Pawang Boya dari.
3: Oh, Pawang Boya. Pawang Boya.
1: Pawang Boya.
4: Pawang Boya Arif tu.
1: Nama luan tu segi nya.
3: Selalu asor nama tangkap
1: bayar.
4: Ti maya orang bisi penusah ketangkap bayarnya. Aku mau kurang ga?
3: Oh, di kangau kurang ga.
0: Siapa tu ke engkau sana bohong?
4: Indit sana bohong.
0: Oh, okay.
3: Oh, ngelalan ane biasa.
0: Ya.
1: Segi terbina.
0: Sudah pelawap ya.
4: Oh,
0: kuno debak.
4: Tukai pelawap.
0: Okay. Pelawap aku. Oh, pakau, nemu.
4: Oh.
0: Sama gawai.
3: Terus ngepesan ada.
4: Ngau bela kaban ke pelamak dah bisi penusah ke beka di tatau tu harinya bulan 10 harinya umrai banyak mantai cina tinggal kita lah leban aku uleh nuduang kita uleh ngambil anak kita pulai kemayanya dalam perut bayarnya dah bak tatau manua tatau
3: nuan ni kangau kerakyat sobat ya.
4: Aku kangau kurang kia kemakain yang jepri masih yang bayarnya ya umur 21 tahun bayarnya aku witi dua kali kangau kurang tatau erinya ya ke nemia umur 6 tahun erinya sebrai pesat tatau mamat
3: ya kira limpah nanya nuan mbak penemunya sobat ini hari dituntut atau kari bisa turun orang ke mereka penemu
4: penemunya sebab nang tari turun menurun bala sedaki ku sebab kalau ditambah kaku aku isi nuntut penemu ngagai orang sabah din mayon luar aku ukai kak ku medah ke diri mayon luar luar aku pergi kak ke utai ke tau mantu orang dah matanya.
3: Lagi bisa pesan?
4: Ku ngasuh kita masang lagu nah lagi pulai kesarang.
3: Pulai kesarang. Umar sementenya pulai kesarang mana kawai tenang enggak?
4: Dia.
3: Terima kasih. Okay. Ya, Pawang Buaya. Hari betuang tadi dah.
2: Hari betuang.
3: Aku nguji yang nak tanya kepesan tu nama atau Nita Sapit Kandau tu angka salah puas sekarang agak red FM kini nan ya atau kayak auto tanya kini tu translation aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari Jospen Jalin kelebih geno baik terima kasih yang genoan Nita Sapit Kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal YFM hari kudat Sabah minta tebah ke lagu wari Florence High kau antara tua ada tujuh ke semua kenglala ngarap ke terperindang ngasidak ke pulai rimnoa berjimat barantau jalai jadinya pesan dari peningkat kita yang tadi rubah ganja seminanya apa itu terima kasih genuan bisa mendayang ke YFM lalu ke penudi itu Agustin Jenggi minta ari nama tu Aris Bujang Agustin jadi Bujang sebakon cermin mata celom tari rumah Richard kilat sungai sebakon muka pemah Bujang cermin mata celom tahun nang kau minum darah apa limbang nato Agustina minta tebah ke lagu Bungai Pinang kau ya kena merindang orang kang lala kena merindang bala DJ kagawa bakonti ngau yang pumah mbak batang sebakuang itu harap kata perindahan terima kasih yang genuan lebih lagi kaya kena merindah tunggai Meteo Minggat Umang Michael Limping terung Tim Hayung ngau balap tunggai kebuka salam lengau nuju semua balap kita kaya okey ane beri peluang genuan maca dia seberat tua merindah balap peninga
2: ngau terima kasih apa no dimirih jadi itu kita macam live TT kita nyari Randy Sunang sama tengah hari DJ boleh minta lagu kayak lagu Makai Belalai ya dan jatuh lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ ke nanya kebukai hari Kennedy Jubian sama dengan gawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ya. Lalu ke situ tu minta lagu Aridin Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia Di Baling Cintaku. Hari pedih lagu tu. Nama apa ni kau cinta tadi deh. Cinta ada tika-tika. Tu hari DJ Freddy semari gawai ke kita sebilia DJ enggak perlu tinggal ke bukai ku ya. Tu Siti dari Titi itu. Hari Rasbel. Hai DJ Ana sama ngeli hari sama berjalan ke pengawak. Ngau Siti ge. Tu hari Landi, hai DJ, aku ka minta lagu aku janda ke Tegal janda. Hari atas Swellian, okay DJ, semari gawai DJ. Pedih lagu pintak sini tu. Okay, tat kami. Tu hari Udan, Udan ngau keling kelingkang jinggau mana ke semari gawai. Ngau tu hari ni tu, hari bungai tu, bungai rose beri tu. Hari jalani semari gawai DJ minta baru mupuak pulai kendur gawak kan. Makanya mada minta lagu mupuak gawak. Kini aku ya. Ya tadi hari Titi, nyari tu hari nah, Facebook kita eh. Hari Ros Liau sama ngali hari DJ sama Mujur ngajak pengawal pesan dituju ke ngagai bala madak ya. Ngau Isan di Bayan Ulu, anak Esmilia di Miri, James Anyal, Mary Ubon, Martin Sunti, Jessica Itan, Ginda Landi, Amelia Amy Richard, Sir Jose Marino, Bujang Sinongenang, Stemus Demi Selof, Eric Jang Daniel, pesan harap gerai selalu. Terima kasih DJ ya. Tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita enam pintu. Lalu merik sama dari gawai nujo kita berkontes serta semua bangsa daya dari kampung dan kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati dari buat rock kena merindah semua warga kampung dan kota Semarahan menyadari abad KMPJ Sibu nak tinggal mega nujo tua ya nambil loho muajan Jawa abad kampung sampun baru ngarap sila gerai selalu jadi itu bisa dari Gloria Ellery Louis Frankie Cecilia Fernandez Roy Jason sekarang ngau Kevin Pindos tadi bisa minta lagu dari Florence High Kawal Antara Tua lo to mega dari Shasha Manda mega bisa nyapa kita Gloria Olin so menjalai ke pengawal DJ mesti ke happy ka ya mesti ke happy tu dari Felicia jenis masang ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ya ngau ke penudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari judi band sama berjalan ke pengawak DJ Benung mulai ke diri Aris Triaman Kemiri itu DJ minta DJ masang lagu hari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum peninggal YFM Iban engkau kaban FB harap ke terperindang. Terima kasih DJ jadi nyajar dulu Una.
3: Oh bah, terima kasih hanya di kita berperindang engkau dah terlagi nah. Jadi bisa mengga peningat tua tu hari sibu benong rantau jalan mulai ke diri hari hari kapitnya neh nuju miri nya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban ba jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu hari Merina Jara Bujang Lu Sungai engka ba kapit bisa temung ora Bujang Lu Sungai de kapit sebuah
2: oke
3: oh, jadi kita berperindah dulu mah ngambil ke bala peningah kita ke benung Mayuah mulai ke diri ke ngalih hari itu terperindah.
2: Iya, bisa-bisa lagi itu benar. Bisa-bisa itu hari Benedin minta Nuan nyampai ke salam ke DJ Vlog ya.
3: Nama aku ada.
2: Minta salam, Nuan nyampai ke salam ke
3: DJ Vlog. Salam lengau ke Vlog ya.
2: Lepas aku, lepas emoji tiga leka, tiga leka pengerindau.
3: Oh, Nuan tanya. Nuan nyadi.
2: Amat.
3: Nuan nyadi setiam ya, tengah hari tapi ya.
2: Cikgu nyadi tepuk nyamuk belum mau aku tau.
3: Oke, mah kita berperindahan dulu. Yang sebenarnya kita ingat ke pesan dari Merina Jara dulu.
5: Hai, aku Merina Jara. Nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, Nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi Radio Nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: bujang ulu sungai imbrin najara nanti dipilih peluang kau hana ni pilih dua bujang ulu sungai ke bujang negeri
1: saya orang bujang
2: amat murah bujang
1: aw
2: kau
1: nyokong jawapan
2: amat murah bujang
3: kasih kau ni
2: amat mau bujang
1: kasih kau nya
2: amat ni bujang
4: bujang Solomon
1: ngau tanya tadi memang pasangan ku kita adik ga ngau Chris
5: aku ne okey ngau pasangan pendengar kita kedekat telefon kita tak telefon ke kami dengan nama tarik arus telefon 353224 okey kita nyak ngau dulu hello
6: hello just ngenang tu kakak Iwan.
5: Okay, terus enggak pesan Bujang Sino Genang.
6: Sudah aku pesan, kamu juga enam pintu sama hari gawai sudah lepas, sama hari Minggu. Santo tujuh anggai, lusi tingku sebilik, nanti bareng, atun bareng, nabuk semadi di betong. Sripah, Aisan Sripah di Kampung Linai, Merudi, Yakin Aji, DJB, Inendo, terus jauh di muka. Terima kasih Rohon meragu tadi. Kapan SB, EB, sama Pantun, ini berani. Semua sudah tahu sebenarnya lagi jauh. Maka semua kapan dengan A, dengan B. Ada kesempatan sini. Aku nanti minta lagu, soal lagu tadi aja.
5: Terima kasih aja. Okay, bye. Hanya kau peringat kita ke terubah. Okay, kita nguji yang datang ke pesat. Dengan Facebook, hari siapa tu ne? Udah kena baca macam yang ini.
3: Agak kediri kan pedah pesan
1: kami itu
3: tuju ke Flora ke
1: pesan dari Daniel Stephen tuju
5: oke harus telefon kami 08433524 agak dibuka oke kita dapat pesan dari Zila Hani selamat ngali hari selamat tujuh minggu minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ronnie Suwata kena merina dari Mpok ya sidak sebilik di Bintulu pihak menggan uju kita 6 pintu DJ serta semua minat YFM dan semua peningan YFM mega harap ke semua kita tadi terperinan serta sama belak bahagian minggu ok terima kasih DJ ku ya ok hari Flora Deli, hai DJ. Selamat jalan ke pengaruh hujan minggu. Nebah lagu Florence, hai hujan perang. Dia kena merinan semua peningan YFM. Lu kan sama kaban. YFM. YFM. Kaban SB. Samuan.
3: Dah hujung-hujung nanti berapa.
2: Udah mulai sepuah nah.
3: Tutup kediaman.
2: Lu kena nah, belum mulai sepuah bako.
5: Dah gila yang tikai.
2: Tikai dah sudah gila.
5: WhatsApp kalau orang ting lalang kita 6 pintu 6 DJ 6 station. Thank you DJ Arab Gerai Belama selalu, rindu selalu. Okey okey. Fiona Bunga hai DJ. Minta tebak lagu Ray Florence hai berapa orang kena merindah diri serta menuju ke semua kapal belayan mega di Sarawak. Tu okey harap semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawal kita. Okay, penudi hari Anna Clay. Selamat ngali hari DJ sama Bu Konti. Minta tebah ke lagu hari Florence Hai Bucu apa orang. Ada kena merindang balap ringan YFM Liban. Semua balam adik ya. Setelah semua kaban FB dengan WhatsApp. Harap kita tadi bisa ningga pesan ya ke Sarito aku ya. Salam saya, salam rindu selalu. Nuju kita semua. Pihak makan nuju DJ 6 pintu. Terima kasih DJ. Okay, nya tadi Flora. Umbah. Kita lihat lagi. Cokat bahu. YFM.
1: Webpam. Webpam.
2: Webpam.
1: Webpam.
5: Kabanel, wife ngaban, wife ban.
2: Wife ban.
5: Kayaknya cari si Bu.
1: Oke, okay, terima kasih si si Bu. Namanya hari TikTok kami Bintul FM. Hari Matthew Bandan tu minta lagu nak uli pulai gawai ke di tujung agak kaban ya keng lala. Bujang lelang sama bujang lai ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku. Piamaga tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah buan ko ya. Wellington Imai pesan gawai di tujung agak kaban Facebook nak tinggal si daya serumah bak tuai rumah jarup cangkul di Lubuk Anto. Lalu Siti ada gitu hari Cecilia, hari Bintulu minta lagu Gwen sanggup aku ke yang dikenak yang berindang semua yang kengelala di serata menua Sarawak. Okey, nyak pesan dari bala peningah kita ngai ke Munyi Kristi manjak salah kita mau berindang dulu mana ngau tau tau meha lagu kita ke sekali tau hari Gwen sanggup aku steady menyak.

0: Ya, sudah kami aduai Chris dari Sibu to Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan yang main ada tau nenek.
1: Ya, agak manis.
2: Ya, agak manis.
3: Tapi ketawa tak ada bunyi. Bunyi ketawa tak ada nak. Nama bunyi ketawa dia tak ada.
1: Wah. Wah.
0: Tawa rajai.
1: Namun dah hanang langkong tay.
3: Okay, ya.
1: Udah dia tak ada nak. Jangan malu, dah nak.
3: Begitu.
2: Bedau ya.
1: Bedau ya. Bedau ya.
2: Mereka aman ya ringan.
1: Oh, ginti ada yang kena ngekedek dah datang minggu ini.
2: Datang badan.
3: Nah, ikhlas ni bagi itu.
1: Oh, lepas lagu ke kita ini.
3: Ini bagi nak itu?
1: Hana.
0: Hana.
3: Oh, Hana.
0: Ayo.
2: Sebentar aja kering pening.
3: Mana naga? Nana di naga. Kau itu naga.
1: Nada. Ngenah.
2: Sebuah orang tada.
3: Ngenah kerapai ngenah nah kita ada tak sabar agaknya ada nyapaan ni bos sabar aku nanti nona ke pasar ni doa teri bila peninggal kita tu nanti tahu ke bisa di tu nanti tu mayu agak tang bisa ke siko dua iko tu tadi
1: sepa baik hari
3: ragai mai semua kita mai ala lanjam tu semua kita nyamai ke sigi kena kita berandau nah enggak bisa bila peninggal kat dipuan kini kita ke bisa tali pawan ya pada nombor tali pawan kita hari miri kini si tali pawan kini
2: buat ada je sebut ada nama nombor miri.
3: Aku nak ingat nombor tipu orang kau tu. Yeah. Nombor tipu nerempu je ingat. Terima kasih, Flo.
2: Nibang nyari nombor telefon kita kena ni, ha?
1: Enggak aku nyawab dah. Dah aku nyawab dah.
3: Sebut nombor tipu kita dah. Si Miri, berapa nombor tipu kan? Si Ibu bisa.
1: Kita
3: main dengan kami. Kami tu orang sikit ngemaruh ke diri kami tu nanti oleh orang langkung
2: nanti lah ngaram telefon kami
0: nanti telefon sibuk
1: kepak Maria
0: kontrak
1: dah sibuk kan Maria
2: baca-baca pesan dia
3: tu hari ragai ragai 2023 nama hari tu sama hari gawai ses tu hari Benedin thank you dah nyampai ke pesan ku tadi DJ ke ya. Au, tori sama kau semua selamat ngali hari DJ anak ya. Aku nanya ya tadi nama kebuah nama semakaunya semua ni aku. Mau mesti hari ku ya, mau mesti hari ditanya alai sama kau semua ku ya. Dia nyawa aku. Okay. Kasih hati.
1: Cak kelapa
3: ni. Cak kelapa. Ya, mi cak kelapa. Hari Bujang Lembau sama hari gawai DJ ya.
2: Ya.
3: Tu hari Robina sama kali hari enggak sama hari gawai gay di darah aku minta lagu Purindo undang datai badan nanti nadai lagi lagu penawar pengubat lagi darah terima kasih ya. Pedih mak lagu tu. Nama minta lagu mudi mudi aja. Engkau jangan benosin aku tu dah jala. Nadai ngawa enggak. Oh, jadi nyak tadi nak pesan rindu hati ke mesti di rintai bila peninggal kita ke mesti mula kita nama media ramah kita tadi. Oh, oh, si tidak, okay. Tu hari Richa Unop, sama tengah hari DJ Hana, ya, sama jalan ke pengawal. Genuan, mana gaya hari si tidak ya buat jalan simpang. Namun simpan ni nak itu. Nambah lagu hari Richard Lee. Hana ketawa aku macam je. Ha. Ha. Ha. Mana gaya hari kami itu buat jalan simpang ya. Nambah lagu hari Richard Lee. Aku di tempat ya kena merinan di rempu. Ngau keban FB kita nampin tugas DJ. Thank you ya.

0: nya tadi bisa orang dipanggil kita nandai.
1: Nandai. Kau tu bisa. Nandai. Saut ke kita.
0: Nah. Bisa. Saut ke kita. Mak kita magang.
2: Oi, kataku.
0: Nyamai kerja. Nyamai. Sengaja.
1: Salah. Nandai. Ah, tu bisa nak.
0: Bisa nak. Hello. Oh, jawab mimi tuan. Nari radio.
3: Hello.
0: Oh, Puan. Jawa Mimet ada radio, Puan. Oh. Bedaun cakap mengai. Kau dah gawai tu. Oh. Hoi. Hello.
4: Uji padam ke dalam radio, Nan.
0: Padam dalam radio kita.
3: Hello.
0: Ini dengan nyawa kami aja. Okey. Baru bajik nyawa. Okey. Semua gawai. Siapa tu kini?
3: Hari Samarinda.
0: Hari Samarinda. Siapa nama?
3: Ini orang tu.
0: Ini orang akai aku tu anak orang ke?
3: Ini padahal ini ni ya.
0: Ini ni ya. Sama dengan gawai ini ni ya.
3: Sama dengan gawai dengan kita 6 pintu dia.
0: Oh, terima kasih.
3: Rindu ini kita ada ketawa tu dia pasal dengan orang kirinya tadi.
0: Ketika cerita ke bagi
3: ini kebenar ke bisa berikat ke kaki ke bidi tawa apa peninga
5: bisa ngagak mayannya kita subah
3: aku mulai sama gawai kita semua dia oh nanti itu ngemerik sama gawai ngobrol kawan-kawan aku telah menganggap berkulai beriku sama gawai ngayinda kiro di sungai sabdian Ini dom de Sriaman sepuluh lah. Aku beri sama gawai. Harap kita boleh bertemu sama gerai. Beri sama gawai dengan kami semua dia. Aku dah pulai najiri. Harap kembali anak aku pulai sehari itu. Dia jaga oleh Tuhan lah. Sidaya selamat mengga datai. Di rumah jalan tidak bekas tidak pulai cecik ya sal itu aku beri terima kasih yang kembali anak cucuk aku dah pulai gawai itu semuanya terima kasih yang kita semua boleh selesai anakku cecik
0: Terima kasih. Sama tahu Aram sama kita
1: ini. Kada au ngaya kejam nah. Sama nah.
0: Hello.
3: Hello DJ.
5: Hello.
0: Hello tuan, siapa tu?
3: Ijau DJ.
0: Ijau. Hari ni tijau.
3: Hari kucing.
0: Hari kucing, kucing mayo besar mak kucingnya.
3: Hari tebuan itu.
0: Oh. Sama gawai.
3: Sama gawai.
0: Ya.
5: Bujang dah jauh.
0: Ya, apa sih?
3: Bujang.
5: Oh, banyak punya. Okay.
3: Aku kan berpesan, aku kan berpesan kami selama gawai ngagai kami semua belum bantu din. Selama gawai tadi belum bantu.
5: Bisa pulaikin gawai tak suka.
3: Nadai.
5: Oh.
3: Tadi bisa nyangkuang tidak hari je. Aku kan berpesan tidak ya ngagai. Mau dua numi nggak sama buat laut, nah tinggal megak ngagai ancun, buat laut megak, danyak prolauti, bapan, mesila jen, baberti, cuat, babintuang, ngagai nubi, badelo, ngagai, nah tinggal megak ngagai mia, bamuyan, ngagai kita enam megak DJ.
5: Oh, lebih lagi ngagai sama
3: gawai
5: darahnya,
3: Iya, sama gawai, itu ada cuti itu DJ. Udah habis gawai, baru remeri cuti.
0: Lalu rempak kita.
1: Ini lebih daya banget.
3: Ya. Ya jadi je.
0: Terima kasih jauh.
3: Oke.
0: Tadi jauh hari-hari tebuan. Tadi selampur menua sebut. Pama meh, jenak mah kita. Anda ninggal. Itu hari kekini ya. Bisa nyapa kita ya. Orang hari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Bisa nyapa kita ya. Nyi kita ya. Sarito. last ke penudi maya rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti mari bukai maya rinade pengrami mulai baru ngagap pukul 10 malam. Jadi pembaku deto benung berdedat kereta berjalan laluan tadi. Benung bersekut tadi. Border kita lebih baik kita mulai ke depo kelimbang ngomong ke lawas gitu.
5: Nanti last ke penudi maya ya.
0: Las kepenudai punya, las kepenudai maya pengrami gawai tau ya. Ya baru rami bukai lah, on baru. Lepas kita bisa dua iti border kita, okay dua iti empat border hari sungai tujuh wah tadi nyonggai kola lurah kia lagi, nyonggai kian nyonggai labu, adanya lo nyonggai baru nyonggai mengkalap kian, oh jauh. Tahu ready dulu bekal atau bekal terdempak meh dulu dalam kereta tadi. Tanya tadi ingat ke bala peninggal kita ke benong ninggal kita awak dia tahu anggap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah benda mengambil ke ndak maya kita berperasa berperunai lagi tadi nanti penangguh lagi deh laban dia tu nanti kurang dari setengah minyak nak uliah nungcing kita nak uliah ngelimpas nak uliah mansak. Uleh mansa menua Brunei mesti ke paling kurang sesuku uleh mansa kepaling mana yang full tarik minyak tarik anda ninggal pasport kita anda ninggal ke Singapura cek dulu ESE arrival kita mesti ke udah digagak dulu anda nanti baru menyiko jako sepuma kita udah baru ninggal agu ya tarik nama kita nan nyawat ku deh.
2: Rindang
1: penerang dia segi namanya patut ditemu orang kayak dirinya lepek betul nah penerang dia okey sudah bulan ya
5: tambah game
0: yang tadi nyam tadi maka kita kena kereta sudah jalan jauh tadi nan ngaga merasa kereta kita ngai ke kalau angat tadi nyong tahu betul si jalan tadi nyap ngeso pedih kan tadi munyi tadi ke di sharing atau ke dikunci ke mana tadi ya ke bisik udahnya bisik accident ke tadi nah hanya ke utai bekenya ke di utai di kenangi kita yang enggak jadi deh enggak jadi leban munyi kita munyi ko jeko sebama bahasa Melayu tadi Malang tidak berbau
5: tadi ini pasport dia sebulan dah ke expire oleh mansanya
0: iya nanti nunda nanti nunda kita di Malaysia uliah nanti masalah nanti masalah problem tadi nanti kita mansa menua orang enggak jadi ya 3 bulan tadi segi udah diberi orang warning tadi jadi mesti ke warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sila ya jadi mesti ke digagak dulu punya
1: tinggal setahun lebih ada lagi dengan pasport bana tadi NTP ya
5: warningnya jaga tangkan mah warning tadi ya
0: jaga tangkan tadi deh adanya mengharap kita semua bela ya meh semua kita kaget hati kak pulai gawai tadi deh kadang-kadangnya nak ingat kita lupa nak ingat tadi bukannya kita dah suha tadi lepas jarang kita mansok tadi nanti maya kita bisa pengalami tadi teka bisa perkara tadi teka bisa hal bisa ral tadi baru kita kak mansok menua orang tadi ya, lebih lagi pesan tadi tujuh kita ingat orang lawas kami di Sabah lawas di Limbang pun tadi ya, ke merakak menua menua orang bukai deh nanti bukan kita miri kata kena ada ngawak kena nada itu yang tiap kita ke nguai nanti kita ngai nemu wai gitu nguai ke kita gitu nada kena salah kelima gitu nah
1: man
5: engkau bulan 8 tulek ketiga bulannya tinggal 9 bulan lagi lagi oleh mansanya nen ya
1: au nya mah berumban mah deh
5: au
1: adu ke dia mah
0: bulan 1 udah gagak nanya tadi no
5: ya mainnya mako made tadi deh laban yang ngakunya ya expired ada habis timpuhnya bulan 8 tulek ketiga bulan ke naule mansanya
0: paling kurangnya tadi 3 bulan tadi
5: au nya mah tinggal 9 bulan dah ge deh nemu deh rete kok
0: nemu kurte ge nah ira wila kanyong QR duit janjung kon
5: lagi bisa pesan dia
0: narai nak kau ketua narai
5: ngaji vlog macam tu dah
0: tapi
6: kena ngaji aku ga nak kita mayu mato panak ga pesan peninga kita tu lepas tu hari TikTok ni cuman
5: jam cukup
6: minta pasang sebarang lagu meko ya denya ari Harun Hamzah minta lagu ari Ricky L ke pengerindu pengerindu tinggal bilun ku ya ne sindun sawang lehari ke minta lagu gawai Air mata bari gawai kari Melissa Francis kena merindang semua. Okeynya pesan hari bala pedinga kita hari bintulonya. Okey. Kini udah tahu.
5: Kini pasal yang dia ambatan.
1: Siapa ke benda?
6: Lagi sibuk juga.
0: Sampai ada pasal yang
4: lagi sibuk. Ini kenangnya udah sana.
5: Bedau.
6: Empat bedau.
4: Okey, hari ini kenal ya sama ngalih hari satu sama pilih pengawal DJ. Panas hari di Sibu. Minta tebah ke lagu. Oh, udah tebah tadi lagu sakit gawai. Hari Swelin ngacan kena merina dirimpuk ya. Bala kawan FB nggak semua ngala. Menuju kita enam pintu serta semua peminang YFM Iban. Nggak semua peningah YFM megak. Kau kena dua kali pening. Peminat nggak peningah YFM Iban. Harap semua kita terperindang. Selamat lelak mujo minggu. Terima kasih DJ Nana. YFM segulai sejalai.
5: Lagi
4: ini yang rawap ya.
7: Okey, berkongsi kesetia pesan hari Daddy Mia atau Daddy Mia. Kau ya minta putar kesebaran lagu hari Maxwell kena merindang bala ya kebenuang nyapu wai bablah ruai nanda ketutup gawai 2026. Bisa nak pengawal itu. Okey, ni aja pesan.
0: Ayo, ibian.
1: Ngeri dah tadi nak.
5: Aku kena. Oh, si tak jaga ni atau Royal Jason tu. Bisa hari ini tu hari batu kawah kucing. Nyaw 7 hari kita sudah ninggal ke gawai dan itu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence High kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Megak di Selampur Menua tu. Ya, terima kasih ngagai Roy Jackson. Selamat ujung minggu ngagai semua bala peninggal kebisa bergulang kita sebuah dah. Okey ni.
1: Okey. Ngawak tu menggak meri selamat hari Radio Sarawak ke Lai Saritu.
5: 72 tahun ni.
0: 72 tahun.
1: Genap 72 tahun. Dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 semua. Radio Sarawak ni.
0: 54.
1: Lama dah. 72
5: tahun.
1: Bangunan asal ya, dua opis Radio Ibannya Subah mah. Udah ni tadi.
5: Asal Subah ni.
1: Awalnya bangunan asal ya. Nomor berapa engka sempat reputih pelbagai ko gawak dia Subah. Okey. Terima kasih ngagi kita semua. Dan mengenai Nya Sarawak dengan menggak lagu peminta antara stesen. Nyerah ke ngagai YFM Limbang.
0: Iya, terima kasih ya semua. Kita tadi semari gawai, gaya guru geranya mai. Senang tentang wan menua gaya kita semua. Jadi gaya kita ke sekali lagi beri pesan gaya kita, kita ke berjalan alun. Harap kita berjimat berjalan alun. Jadi terus terinduk ke pangan diri, bagi kita rinduk ke diri pun. Pian megak terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta gereja pengawak ngau pengelurus hati. Ini aja hari kami. Jadi hari aku kuma mentas darah badas, saudara bagas, saudara baje imelikun pendil tucum nyingkum sampai di galang. Jadi kita ngau malam terang. Ayo aku mengasuh kita merampau Tuhan berkat ke kita semua. Jadi ingat kita menang walau peninggal kita. Kita menang walau peninggal kita. Ingat lagu dari Rem Jana Pulai ke Sarang.
4: Bye
0: bye.

0: Serajawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadat.
1: Okey, selamat pukul dengan baru program 34 Seranyawa sekarang itu. Kalau buat 34 Seranyawa kita ke Seritu, kita dekat pukulan fotografer. Jadi fotografer ke dekat di Kangau ke kita Seritu, kita pukulan dengan Mr. Marvin. Nombor berita dah. Okay.
2: Mana? Mana? Okey, selamat pagi. Agai RTM, YFM. Okey, selamat pagi mengga ngau bala pendengar. DJ Daniel, terima kasih dah ngundang ku datai kita untuk berkongsi pendapat lah.
1: Berkawan dengan fotografer. Ya. Jadi, asal tu kan?
2: Asal aku segi asal dari Semarahan, kampung Mangka dia. Okay, aku kak kenalkan diri aku, nama aku Marvin, aku berumur 33 tahun. So, aku gawa segi freelance lah.
1: Sebagai freelance, jadi fotografer nak.
2: Ya.
1: Kebanyakan kebenaran nuan tu tadi minat jadi fotografer. Nama utai kengasuhan minat jadi fotografer tu.
2: So sejaknya aku bermula dari 2015. Aku hari telefon kebanyakannya. Nada si apa apanya lah. Just hobi ko just ngambil gambar apa apa gambar lah. So aku suka ngambil gambar yang landscape macam nature lah, nature gambar hewan apa semua. Tapi bila aku post buat media sosial kan macam Facebook apa semua, macam bisi tarikan buat dia,
1: bisi orang minat
2: kan? Bisi orang minat ya. Okay. Oh mana masih tu untuk maka cuma nyate aku cuma ngena handphone jam nyanya. Nanti si editing papa lah, just snap post macam aja. So banyak tadi dalam 2024 bekerja aku upgrade aku pun handphone enggak yang bisa ngena macam macam ni konsepnya macam kamera pula macam Sony Xperia nya.
1: Oh, kira keterang lagi ke mana lagi lah gambar kadang baiknya nah.
2: Okey, so bila aku nyak tadi aku cuba gambik gambar bini aku lah. Try jadi ke model aku. So dia tadi bisa tarikan lepasnya bisa grup fotografer tu macam yang ingat talent, macam yang ingat talent. So aku cuba tadi lah. So ipai pun ada uji dengan si dak fotografer tu boleh kena ada cubalah. So aku ngasuh bini ku nyanti talent sekali banyaknya. Bisa empat grup si dak ya. Fotografer tu. Aku jangan dia ngena handphone. Aku dia boleh kutuk pun dah ya. Nak boleh tu. Ada hal cuba aja kena bini ko. Just suka-suka aja. So hari dia lah macam si dak ya macam dah kena diri kan. So kawan ku tu tadi kalau madahnya aku uji dia angkat satu kamera ni nemu boleh menghasilkan satu sumber pendapatan dia. Ni aku nanya ya bapa dek ngangkat kamera tu yang dah. Ambil yang basic je dulu lah yang dah ni aku. Dia lah aku ngambil pengalaman yang macam-macam ya cerita ngau aku.
1: Artinya Marvin tu tadi nadai belajar baka kelas fotografi ke semua. Sebedau tu ke kau?
2: Setakat tu nadai just ku belajar ngau kumpul lah macam hari YouTube paling ku mayuh belajar pada banyak baru Facebook.
1: Kira ke editing, angle-angle-nya. Belajar buat YouTube lagi.
2: Ya, betul.
1: Ya ke kamera ke terubah nanya sebab 2024 lah.
2: Handphone-nya kah?
1: Ke kamera ke terubah.
2: Kameranya hari 2024-nya kak.
1: 2024. Udah 2024-nya. Bisa beli kamera baru kini udah nya. Bisa upgrade.
2: Aku coba upgrade ngambil kamera Cite lah.
1: Udah bisa.
2: Udah bisa.
1: Job ke terubah.
2: Oh. Job keterubahnya.
1: Keterubah nuan diambil jadi fotografer. Buat ini nya.
2: Tu first ku ngambilnya ba ari kawan bini kumpul. Okay. Ba kampung Maang kah mayanya. So ya bisa macam kawin ba gereja mayanya. Ya cuba yang asal ku cuba ngambil gambar lah mayanya. Aku ingat ke baru laban lama gitu
1: kayaknya. Kira berapa tahun dah? 5-6 tahun ya.
2: Rupanya aku coba tadi nyak lah bini ku mah. Cobalah ni nemu orang dah mayo kena di kapal. Orang mayo oleh kena di kapal ke. Ana nak coba. Aku takut mianya takut. Kecewakan dah.
1: Lalu orang letak ke responsibility, ke tanggung pengawal kebesaran.
2: Ya.
1: Kira job main ni orang kahwin?
2: Orang kahwin. First time aku ambil gambarnya.
1: Oh. Ya, tu tadi. Kaban bini ni?
2: Oh, kaban bini aku.
1: Udah nyak tadi, hari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Hari pukul mayanya kahwin gereja. Hari pukul 9 sampai ke lemai lah. Dalam pukul 2, pukul 3, berkenyak. Lepas bisa sekali ngau gambar outdoor.
1: Outdoor. Okay. Outdoor-nya buat ini?
2: Outdoor-nya area pasar itu gak?
1: Berkenikah saya udah ketika namanya tadi nih. Udah orang ke baka customer lah. Udah sedaya tadi, nerima gambar yang tadi. Nama komen dia ke orang keterubah yang tadi, ya ke hari job keterubahnya. Bisa komen ya kak?
2: Bisa. So far sudah ada memang memuaskan lah setakat tu. Saya gambar di kira dah memuaskan lah yang ada ngaku. Ada ngawak di macam ya, macam janji bisa momen ya yang ada. Saya gambarnya nak ngacau dulu. At least di belajar dulu apa semua. Hasil editing ke apa. Tapi ini ngawak setakat tu janji bisa momen ya lah.
1: Mungkin ke Marvin letak kerja ni. Buat job ke terubahnya. Sedap yang letak kerja atau ke Marvin po?
2: Aku po. Nitih ke package-nya lah. Nitih ke package macam. Aku beri contoh lah. Macam package couple tu dia. Beri aku harga 200. Unlimited gambar lah.
1: Couple?
2: Unlimited sampai sedap puas. Sampai sedap lelak.
1: Nangira indoor-outdoor-nya?
2: Nangira.
1: Nyebut berkawan dengan indoor outdoor tu. Ni ke dikerinduk ke Marvin antara indoor dengan outdoor ni yang main.
2: Aku suka outdoor sebab lighting ya natural. Aku sukanya. Indoor tu macam susah kan ikat cahaya tu. Kau perlu lighting tu.
1: Bisa beli lighting ke diri?
2: Bisa. Tapi lighting mid macam masa handphone kita tu. Main. Masuk aja.
1: Ya, ya. Nanti bakal outdoor-nya nyamai kita.
2: Ya, nyamai.
1: Bakal siang dah.
2: Betul.
1: Untuk panas, mancang dah. Ini pun bukan kau job atau ke bayar job yang tadi Mabin. Nuan ngetak ke lagi sama bakal mula-mula subak atau ke bisa nikit untuk ke.
2: Bisa nikit mimit sejak aku upgrade aku pun lensanya tadi. Lensanya tadi khas untuk aku ngambil job wedding lah. Masanya aku beli kamera memang mesti lens yang pun cuma nada detail pada dia. Nada sharp gambarnya.
1: Oh. Kan ni ke di kan namanya sharp ngau nak ni. Nang di zoom nan dah ke?
2: Ah, boleh cuba zoom. Tapi aku macam dia kit lens yang maksud ya. Kit lens tu yang asal dari kameranya yang kita dah beli. Bila aku zoomnya yang macam blur tadi. Nada tajam.
1: Oh.
2: So aku tanya lah satu kedai tu kedai tadi ba area tu Wisma Sebekas tu. Aku nanya ngagai kedai tu, apa land yang manah untuk aku ngambil job wedding ni? So ya recommend aku land stok lah. Harga ya boleh tahan lah.
1: Berapa?
2: So dalam 1,300 bakanya dulu. Lapan kursi duit land dah aku upgrade banyaknya. Dalam 1,300 kena. Bikir dulu kau dia boleh tu kau perlu kau ngumpul dulu tu dia ngawak lah
1: sebaik dulu
2: sebaik dulu maksudnya nak bini kemudian dia ngawak di kumpul-kumpul lah bajet dulu diambil lah setakat yang dia mampu dulu dengan aku ambil job yang setakat yang dia boleh dengan aku.
1: Kira ke bakal kira job ya kau boleh hanya lah kaya job ya ke bakal tinggi-tinggi ke pinta orangnya ne. Okay, nyebut bakal ngau editing tadi ne Marvin. Editing tu nama software kena nuai edit video atau ke gambar ya ke diambilnya.
2: Aku kena basic ya macam app free.
1: Apps free.
2: Macam Snapseed ngau Lightroom mobile tu. Klasik pun macam ya free je lah nanti si bayar apa-apa nanti si subscribe lah. So aku paling aku mayuh kena adalah Snapseed. Ya simple je.
1: Simple je lah. Ya ke bakal basic je lah. Okay. Kita boleh nak lama kita berperindang dah tu lagi dekat Nampung baru ba program 34 Seronyawa bergelanggau Melvin yang siku fotografer ya ke asal ri kucing itu.

0: Terima kasih lagi bergelengkau kami bawah FM 34 Seran Nyawa. Sari itu bergelengkau Marvin, psikofotografer yang ke misi dekat berandau dengan aku. Berkawan dengan pengawal yang ke nyadi fotografer itu tadi. Okey, jadi Marvin, serius ya? Kenuan buat fotografer itu? Tahu ke itu pengawal ke sementara aja?
1: Itu cuma pengawal ke sementara dulu. So, itu sekadar hobi aja, tenitih ya. Cuma support hari bini aku. Dia ngawak, dia ngambil sambilan dulu. Ni nemu, dia orang dah kenal dia apa semua. Dia cubalah ngambil full time job dia tu yang madang aku. So aku cubalah sampai ke dia tu.
0: Cabaran tau ke penekul ke dia saya mayanya di fotografer. Mayanya ngambil job tu. Buat gereja atau ke buat dini-dini tu. Nama cabaran ya.
1: Cabarannya segi inya lah macam ni mada. Segi inya lah memang susah kok mada. Maya rintangannya gak.
0: Cabaran dari ya. Klien kini, cabaran dari kau giga angle ke mana kini, cabaran dari bagi aku selalu meda orang dia fotografer yang ke rasmi, dia agak fotografer yang kena rasminya tadi tu sih ke pengalaman nya
1: tadi boleh tahan lah, susah agak ke pengalaman ku tu setakat ku ngambil fotografer tu macam-macam lah. So pasal yang dia ku ngambil gambar kan, dia agak klien aku nak kisah lah sebab ni nemu sida ya kak Sheshe ngagai bala-bala sida lah, aku tak kisah lah. Cuma bagi laluan kita itu tadi sempit, susah kita ke ngiga angle, ya aja. Jadi susah ngiga angle. Tapi bagi aku ada ngawak lah ti angle tu susah. Janji momen aku fokus ke momen sida aja. Asalkan sida mesti momen aja.
0: Ada nyak tadi mayuh ke orang ngacau leban maya ramai deh.
1: Betul. Tapi macam videografer memang susah lah. Memang cabaran bagi sida.
0: Dan Marvin tu kira ke fotografer aja nah.
1: Videografer bedau kulit belajar dia. Agak complicated bagi aku.
0: Nama bangsa gambar ya ke namanya tadi dikirindok ke Marvin ya tadi sekali ke orang kahwin kini portrait kini atau ke bangsa gambar kebukai nature kini orang ke katin tadi orang ke ngagak pengawak ba kampung banyak nama bangsa ke dikerindu ke Marvin
1: bangsa ke dikerindu aku 50-50 lah macam kita impu bangsa ngau Melayu impu sigi mana bagi aku kumdam momennya macam teratur dah jalai sigi teratur.
0: Tebal lagi ya ke job Marvin tu si orang kahwin eh.
1: Kebanyakan wedding, Marvin job wedding.
0: Kelimpah hari kahwin ya ke nombor 2 bucket list job ke dia ambil Marvin nama? Kelimpah hari kahwin.
1: Keduanya macam event-event macam
0: terjadi.
1: Hari jadi bisik ke, hari jadi event macam pesta-pesta macam pragawai, penutupan hari raya. Uja suka-suka aja ngambilnya. suka-suka.
0: Okey, ia ke pemandu baru. Ia ke job hari Marvin. Ia ke pemandu baru meh sebenarnya tu.
1: Sebenarnya tu job.
0: Ia ke pemandu baru. Sampai lama kemaya.
1: Dua minggu lepas tindak silap ko.
0: Bad ini?
1: Bad Sebuyau.
0: Nama pengawalnya?
1: Ambil job akan nikah. Lepasnya terus ke majlis bersanding.
0: Orang kahwin Melayu ne?
1: Kahwin Melayu.
0: Ni ke pada segi dami antara orang kahwin Melayu dengan Iban tu?
1: Sorry, aku madah lah. Memang segi Malay. Memang majlis Melayu yang susah. Bagi nama aku,
0: cabarannya
1: berdiri. Ya lah, cabaran aku. Labannya tadi, mayu step dah.
0: Mayu kingkia.
1: Ya, mayu kingkia. Hari baca doa, sampaikan dikit ke pelamin, ke cincin. Baru macam, apa tu? Apa tidak yang kah kapulnya?
0: Bapala.
1: Bapala, bajari.
0: Okey.
1: Sampai ke majlis outdoornya sekali, sandingnya.
0: Udahnya bersanding lagi. Udahnya tadi. nanti bisi baka package outdoornya tadi. Dan lepasnya alu outdoor sih dah ya?
1: Alu outdoor sampai ke lemah hari pagi dari pukul 10 pagi start. Biasa majlis sudah pukul 10.
0: Panjang ya?
1: Panjang.
0: Nama dia saya ke Marvin nanti itu udah diedit semua gambar itu tadi. Udah niat tadi, oh mana hasil job dia ke klien mana? Nama saya pengasai hati Marvin banyak. Kini ke asai hati? Orang yang udah kira ke orang yang udah puas hati ya mah? Nggak job namanya.
1: Aku rasa macam diri aku macam asai bangga lah laban aku ngulih macam aku boleh happy kan sedak ya, memuaskan hati sedak ya. Kadang-kadang pun aku pun macam minta maaf enggak sedak lah, at least macam aku masih kurang meri layanan ke apa kan. Memang sibuk lah, tidak di kengkiak-kengkiak. Dia masih kekurangan, aku minta maaf lah, aku madahnya sedak ya. Hari sedak pun madah berkenyak gak, tidak sedak ya. Dari family sedaya apa ke kadang pun busy nak oleh layan kita dah.
0: Ya.
1: Tapi makai pun macam sedaya terlepas. Lelah sedahnya bawa kita makai.
0: Enggak ke kita ini nyingkau ke diri.
1: Ada ngawak tanya apa aku paham ke dah majlisnya.
0: Bisa nak ke baka orang tu tadi. Udah habis habis jobnya tadi baru kumaya di atau ke dah lepas job tu tadi baru kumaya di. Bisa nak kalau nak kena bayar kini Marvin?
1: Aku rasa setiap fotografer memang bisa ya saya ko. Memang bisa. Tapi aku nanti ya macam contoh ketuk tadi macam sedak ya kak bayang suan-suan uli ya. Gambar ya aku hold.
0: Okay, dah habis. Banyak baru di meri gambarnya.
1: Tapi aku ngedit sikit-sikit lah, edit ku mimik-mimik dulu. Dah sedak ya, dah bayar habis. Baru ku ngedit ya sampai habis. Baru ku meri ni sedak.
0: Meri. Dan segi bisik kan?
1: Segi bisik.
0: Tapi gambarnya lagi hal?
1: Nih?
0: Ya ke orang ke budak maya biasanya gambar lagi hal lah.
1: Takat tu dah kubrik magang lah.
0: Dah beri magang. Arti ya orang dah maya magang lah.
1: Dah bayar.
0: Minak lawan maya raja. Bekini ke Marvin letak ke orang maya ni tadi deposit dulu tau ke nadai deposit?
1: Tu salah satu ya nyaklah kesilapan kumpul lah. Gara-gara aku nada yang letak ke deposit, so customer macam client A tu tadi kira dah booking aku tadi, so datai client B tu tadi booking aku dalam tarikh sama macam contoh tarikh hari tu 18 Mei tu.
0: Yeah.
1: Client A tadi dah booking aku, lepasnya B tarikh yang sama. Ada single tak deposit apa-apa aku tu tadi. Tiba-tiba last minute tadi cancel. Cancel. Klien A tu. Aku lu nanya klien B tu, aku lagi nyimpan nombor ya. Tanya aku, makan ni dek, dah bisa boleh customer dek. Banyak dah boleh photographer dek. Udah. Kira dah rugi.
0: Lepas lah dua-duanya.
1: Kira tu tadi dah kira ngacau aku dah.
0: Au.
1: Nya aku berbincang ngobini aku macam ni tu ne. Silap dia tu dengan aku. Di berbisnes, anda sesekali di bakat tu, dia mesti ngeletak ke deposit. Baru dia nyamai lock ya. Nanti ya, cancel last minute. Kira depositnya burn lah.
0: Ya.
1: Ada hal ke kenyak? Ya, ada hal. Abang dah ngacau dia punya apa. Ya, aku. So, dia nyalah, maya nyalah aku ngeletak ke depositnya. Baru dari RM100 lah.
0: Artinya, sobat, nadai deposit sebab ni. Berapa tahun dia nadai letak deposit main?
1: Setahun.
0: Oh, kira kemayuh menjob melepas yeah. Mainnya. Okay, kita berperindah baru. Itu dulu, buat program 34 Seranyawa kita ke sekolah itu. Udah terlalu nampak baru lah. Now, menggelengkau Mr. Marvin, fotografer kita. Untuk besar itu.

0: Terima kasih lagi dengan ke kami YFM 34 Seranjawa berkenaan dengan Mr. Marvin Saito yang fotografer yang ke aktif berkucing ke dia tu yang tadi. Okey, Bin.
1: Ya.
0: Kamera yang kemar atau kamera kemurah? Bisa beda kini kualiti gambar ke diambil dengan kamera mar atau murah yang tadi?
1: Tapi, bapak pendapat aku, sigi bisa nyalah. Kualiti lah, macam kamera murah atau yang pun frame ya. Kan maya kita masang lens tu, ia mesti frame ya itu.
0: Oh.
1: Macam tu, contoh ya, macam ku ngambil FPFC itu. FPFC maksudnya crop, crop frame. Maksudnya cahaya tadi nak boleh masuk habis. So gambar ya, tadi nak terlalu tajam. Tapi ya macam kamera yang mahal tu, tadi, berkata dia tadi. Full frame kena orang full frame, so frame yang besar ia boleh ngambil serap semua cahaya, so gambarnya akan jadi lebih jernih, lebih clean, lebih detail, sharp gitu. So harga nak boleh padahlah memang atas dalam atas 4,000 kenyak lah.
0: Iya, hanya beda antara kamera kemar ngau ya ke murah na. Kini ke Marvin juga angle ke mana tadi? Bisa mendak hasil kerja orang kini tahu ke mendak buat YouTube tahu ke begini?
1: Mendak hasil kerja orang dari Facebook, YouTube pun bisa juga. Tapi kebanyakan negeri luar lah aku mendak. Indonesia memang manah mai, pandai sedak ya Indonesia tu. Cara sedak editing pun semua memang memang teliti pada aku.
0: Tips ngambil ngambil gambar kena telefon ya ke mana? Mesti tips gini. Bukan Marvin tadi, madah ke ngepun ke ngambil gambar di telefon tadi ni. Nama tips setting buat telefon ya ke basic aja ke mana?
1: Basic aja, kena basic aja. Tapi last saya tadi janji di macam nemu editing ni lah. Macam gambarnya macam bisa blur, mimit semua. Lepas hari app-nya pun bisa kena sharpness, struktur ya, boleh adjust detailnya. Tapi kalau pecah nama nah enggak kah? Ya, kita tengok post buat Facebook.
0: Aman kan. Kira kira okey-okey lah ya, tanya sedang-sedang lah.
1: Tapi dia tu kumpul handphone pun dah bisa bantuan AI lah. Kira dah okey mimit. Di Zoom pun dah boleh nak pecah gila. Kira dah okey lah. Cuma tapi kalau lebih profesional lagi, iyalah. Mana lagi ngangkat kamera lah.
0: Kamera mana lagi ni. Dini indoor, kalau Marvin tu tadi diambil orang job jadi fotografer, buat sebelah kucing aja kini tak ke bisik. Indoor ke mana kini buat taman-taman ke? Buat dini indoor ya ke orang ngambil Marvin jadinya?
1: Oh, maksud maksud DJ lokasi, tadi, ya. Maksud DJ tadi tempat yang mana lah, ngambil gambar lah.
0: Ya. Yeah.
1: Kebanyakan customer aku suka buat taman botani. Di apa ya, kawasan apa nama tu tadi? Dewan Undangan Negeri.
0: Kawasan Dun dia ne.
1: Yes. Suka mai orang dia mayu.
0: Oh. Kalau ngambil orang ke baka konvo ke?
1: Kalau orang setakat tu dua kali ya. Dua aja customer aku.
0: Oh, ngambil konvo ne. Oh. Orang konvo ne. Pedis kena ngambil sedak ya ke konvo ne. Ni tempoh masa ya berapa jam kini? Tempoh masa sedak ya ke namanya tadi ngambil gambar.
1: Masa ya pun aku beri unlimited ya sampai sedak ya puas. So kira ya tadi macam hari biasa lepas kompo lepas tengah hari tidak silap kutip dah habis majlis sedaknya. Kira kasar dalam pukul 1, pukul 2 kenyak lah. Habis-habis pun dalam pukul 4, pukul 5 kenyak. Habis gambar outdoor.
0: Dah lama lah sudah yang tidak mandi ke ngau orang kawin ni.
1: Ya.
0: Kalau akan jadi tak ke lucu-lucu, tak ke jenaka mayan ngambil gambar tu tadi.
1: Aku tu selalu buat jenaka ngi orang. Lepas aku ngai customer aku macam rasa lelah, rasanya nyalah aku cuba ngagak sesuatu yang jenaka apa dah. Awak kasih dah ya.
0: Bisa mood.
1: Bisa mood.
0: Begini ke contoh jenaka?
1: Macam cuba dia ngambil gambar ketua aku. Saya sen bertanda dia.
0: Baik sedar yang bisik. Begini ke namanya tadi. Nuan ngasuh sedar ya posing ni. Mesti nak segera sedak yang nanya, berkini posting tu, berkini posting tu ke orang.
1: Macam customer yang nanya, dia kau kan megai kan.
0: Ya.
1: Pasal lah, dia kata, aku gigak buat pikres, pikres kan bisa yang po cara-cara posting-posting app tu, pikres tu. Dia kata, aku nanya, dia kau megai kan, mati aku nak madah ngaya, aku cuma ngasuh yang medak macam ni cara posting, jadi medak macam tu. Dia mesti bini ku nyamai lagi ngajar sedang.
0: Ya, kita boleh jadi tanya.
1: Lepas kebanyakan di customer ku konvo, kebanyakan induk lah. Dia mesti bini ku nyamai yang ngajar. So, paling nyamai aku ngasuh sedang medak gambar lah, cara postingnya.
0: Nanti baka kahwin deh, baka orang kahwin, bak posting kahwinnya tadi. Orang maya nanya, Marvin tak ke sedang yang pun bisa posting sedang yang pun?
1: Kebanyakan ngagai aku lah.
0: Banyak ngagai?
1: So, maya kawin tu, memang bini aku mesti ngau. Dia nyamai lagi ngajar sedap posting.
0: Oh, kira ke Marvin, madah ke ngagai bini Marvin tadi. Begitu, nanti orang nanya-nanya lagi begitu. Yeah. Briefing dulu.
1: Briefing dulu. Memang mesti briefing dulu.
0: Okay, ni gambar yang ke pemandu dikerinduk ke Marvin dalam sepamanya yang Marvin tu tadi dalam lebih kurang berapa tahun eh? 3-4 tahun. Sudah jadi fotografer. Ni bagi gambar yang ke pemandu mai roti kebesai.
1: Gambarnya macam bangsa kita kan majlis buat gereja, untuk Melayu majlis buat dalam masjid. Macam akan nikahnya. Cukup mana bagi aku lah.
0: Mai momennya ke mana?
1: Betul.
0: Ketika media sosial itu atau ke media ramah, mantu kena kini ngangkat ke job Marvin tu jadi fotografer.
1: Setakat tu buat Facebook kebanyakan nada orang kelala aku yang PM aku.
0: Nada.
1: Kebanyakan stranger pun orang.
0: Kira orang muda asyik kerja Marvin tu. Udahnya tadi sedaya PM di bawah Facebook.
1: Betul. Lagipun mungkin hari harga yang aku letakkan, mungkin aku lengkai harga yang mesra poket kan orangnya. Nggak nyadi ke lapan ku lagi baru.
0: Harga ramahnya.
1: Nggak nyadi ku lagi baru. Meri harga tinggi. Nggak nyadi ke. Lapan ku ngasai kumpul barang ku pun lagi low entry dah barang untuk.
0: Ya, entry level pun.
1: Betul.
0: Kira ke mimin upgrade bagi kita yang lah.
1: Betul.
0: Dia tu tua udah nyebut berkawan dengan AI tadi ne.
1: Betul.
0: Dunia dia tu nyo ngagai dunia AI. Fotografer tu pan bisik ngacau-ngacau. Kelimpah hari ke terbukain tadi. But dunia fotografer tu segi ngacau dunia sidak fotografer. Nama penemu Marvin bak perkara tu.
1: Bak penemu aku segi amai ngacau kan macam Gemini ataupun ChatGPT kan boleh menghasilkan gambar kan, boleh nukar baju apa semua.

0: ia ke jadi fotografer tu. Bekeni ke karier sida ia jemah ila udah ke AI tu nyemajak mansang semansang. Uli anda ke karier sida yang ramai ba fotografer sagi agi kena relevan dalam tempoh 5-6 tahun ke dekat datai.
1: Ku rasa agi relevan lah. Kira agi boleh maintain. Lepas aku rasa AI tu nak sepenuh ya, nak sepenuhnya nyak lah.
0: Trend aja.
1: Harap ke nyak lah. Dari segi editing pun kebanyakan AI dah support.
0: Ya, boleh mantu lah.
1: Boleh mantu juga. Boleh ngagap prop lah.
0: Ya. Kira tool lah. Tool kena kita mantu kita akan jadi fotografer tadi. Bekas sudah ba industri musiknya tadi. Mantu sudah ia ngagak lagu mana lagi ingatnya. Okey, nampung baru randau kita ba 34 seran nyawa game gelangau Mr. Marvin Sarito fotografer ke dia ambil kita ngagak konti YFM Sarito.
2: Aku dah mutus hati. Nak tojo.

0: Okey, tinggal ke 34 Serang Nyawa serta boleh dipendak kita live via Facebook YFM Iban. Mungkin kau Marvin, saya itu fotografer kita. Jolo ati Marvin ba bidang fotografer tu atau ke dunia fotografer tu. Nama jolo ati Marvin.
1: Jolo ati aku. Ya, fotografer tu nak semudah yang kita jangka lah. So, kira tadi penjulu hati aku suka ngerakam momen-momen orang tu. Laban momen tu nak boleh dirakam kedua kali. Sige boleh ngerakam satu kali, nak boleh diulang. Maka ni pun nak boleh diulang gak. So, hari dia lah kita ngetan ke kenangan memori seseorangnya.
0: Kira ke akak meri momen ngagai orang ke ngambi nuan ni tadi jadi fotografer ni. Bisa nak ke ikik ngagai baka nama dia tadi dia toba entry level ni. Bisa nak ke kak ikik ngagai mid level meni kurang ya ke tetengahnya. Tau ke dia tu benar nuju ngagai nya.
1: Betul. Dia tu aku menung nuju ke ngagai mid level lah. Aku cuba belajar sesuatu yang baru, ngambil yang lebih kira ekstrim kan orang ya. Ekstrim maksudnya pergi jauh, macam pergi Bintulu ke Miri ke. Betul sudah tak kiak aku dah lagi main area Kuching aja. Cuba akan ambil pengalamannya. Ini nemu area Kuching, area Miri macam lain gitu yang pu majlis sidak ya, sambutan sidak ya.
0: Yang pu kata nama ni gaya pengerami ya ni lah lain gitu.
1: Macam rumah panjai pun aku bedau sih.
0: Bedau kalah.
1: Bedau kalah.
0: Ibu jauh lah. Kira giga bas ciaman kini lah ni.
1: Ya.
0: Ya ke mana jauh dia tu? Maafin badi ni.
1: Lunduk sebuyau. Kuasa sama kot. Lunduk dengan sebuyau.
0: Sama penyawa. Nanti diberi peluang Maafin tu ngambil job gambar selebriti atau ke artis. Siapa ke dikingin ambil Maafin ngambil gambar ya? Atau ke job orang yang ngaji Maafin. Siapa ke dikingin ambil? Negara lah. Buat Malaysia atau ke antarabangsa.
1: Oh, maksud di artis lah.
0: Artis, ya. Celebrity.
1: Ingin namanya aku. Nanti nang Siti Nohaliza yang pun tinggi main. Sigi aku fan ya agak. Siti Nohaliza tu.
0: Ya.
1: Kira. Nanti bisa berpeluang kan. Nanti salah kan.
0: Ya. Nanti bakal lokal Basrawat itu. Bisa. Siapa-siapa ke? Artis ya ke ya photoshoot photoshoot baju ke Indo dan ke Indo negara lah Basrawat.
1: Macam penyanyi kita Iban ni nama Ramles.
0: Ramles mata. Agar ke Ramles ni ngalah.
1: Ni nama.
0: Okey, nama Jaku ngagai rebek baru ya ke baru ke masuk ba pengawal fotografer tu jaku tangkan nasihat dengan guys sedaya.
1: Okey. Jaku kata-kata kor itu lah. Anak muda ninga jaku orang yang negatif. So kira macam kita mencuba sesuatu yang baru. Okey, jadi kan ya tadi sebagai cabaran kita. Walaupun ya sekadar hobi yang nak memaksud nak boleh jadikan sumber rezeki. Setiap hobi memang boleh jadikan sumber rezeki kita. Macam contoh ya aku tadi kan memula hari telefon, boleh angkat ke satu kamera, boleh meri apa nya saingkam mimit-mimit lah. Tapi nak patut kan macam hobi kita macam ngintik apa ngintik pun boleh menghasilkan sumber sumber apa nya rezeki kita macam dia boleh ikan tuman ke. Memang mesti orang akan beli lah. Ikan tuman tu boleh ubat sakit dah. Macam telih apa semua.
0: Badi ni kamu dah hasil kerja Marvin gambar-gambar ke dia ambil Marvin sekumpulan orang kan jadi fotografer tu tadi.
1: Okay, boleh medak aku melalui Facebook lah.
0: Berkini Facebook ya?
1: Facebook aku boleh search nama Marvin tadi. Nama Marvin tadi MARVIN space DADIE. Boleh ngigak ku badia lah. ngau serta tahu gak kontak aku banu bawa WhatsApp banu nomor 0168520123. Aku ngulang ke baru 0168520123. Tahu kontak aku bawa WhatsApp dia.
0: Ya, kira ke Marvin aktif ba Facebook, dia kamu dah asyik kerja Marvin ya kau dari gambar ya. Mereka Marvin tadi dia tu ya lagi entry level, lagi mulai ada tu. Ada bermit level dia ialah angka mesti dikit mimit kan ya. Lawan tadi dikenalnya kira kemar lagi lah. Okey, jadi terima kasih Vin. Boleh limpang aku ba konti YFM ba 34 seranyawa kita yang kau sehari tu. Jadi lalu nak tu aja meh 34 seranyawa kita ke sekali tu. Terus bergelenggal kami ba YFM. Dah terlagi dekat terus bergelenggal pengeluar program kami kebukaan.

Okey, sempakat pengerindu Ari The Crew ngau Filiz ya. Amai jam kita pukul 3.57 minit lamai. Tadi peningah kita megak baru dah ningah ke program Serah Nyawa Nemban Badan. Lalu pihak megak ke oleh di pedak kita live Facebook YFM Iban ke lamai tu. Okey, jadi terus bergulai dengan aku Sam, abah awak rentak ngali hari kalai ba jam kedua atau peningah lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hujung minggu tau kita ke benua ngabelalak jam ke dia tau lupa muka kita ke dalam kereta benua teriba nak ngira kini ke tujuh kita ke lemai tau ngarap ke sama nyaga pengikut kita empu ya lebuh ke teriba lemai tau terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Okey, jadi berau terus bergulai apa jam kedua rentak ngali hari minggu ke lemai tu. Atau merindang kita dulu ngau lagu hari Lin Abur Dalam Pengrindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954 lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

lagu Hari Angkasa DJ Radio ya. Kalau nanti kita berhati ke penerang pandak berkawal dengan sejarah Radio Sarawak tadi peninggal. Jadi genap 72 tahun pergilah ya Radio Sarawak ke ulih didinga kita ya. Kalau hari ke berengkah 30 minit ke terubah sobat bak tahun 8006 tahun 1954 Radio Iban Diato ulih didinga kita 24 jam sehari nyak meh pemansang apa radio kita kelebih lagi apa radio Jaku Iban. Yang terima kasih mari kita ke nang semampai ninga ke radio Iban lebih lagi YFM hari sobat nyentuk ke dia tau bermacam program ke dikeluar pihak mega program pengeluar program ke silih berganti lalu pihak mega hari sobat ke seminar ulih didinga kita bak radio aja tang dia tu bala pengeluar program maka ulih dipedak kita live nya meh pemansang bak radio kita ya ke genap 72 tahun udah merindang ngenatai ke penerang ngau maka berita lebih lagi berita ke pemadu paru ngake bala peninggal ya. Jadi terima kasih mereka sokong kita ke mendiang ke radio Sarawak atau ke radio YFM ke lebih hakik ya. Okey jadi berserimah hingga unyak mereka peninggal pergilah kita oleh meda program cerita pagi Sarawak pukul 9.30 pagi ya ke ulih dipedak kita live bak TV 1 berserimai ngau genap 72 tahun Radio Sarawak kalau kita ulih meda pengeluar program OK Seminar Ari YFM atau meka Ari Sarawak FM Ari YFM Bidayo ngau meka Ari Red FM OK nya siti Ari program meka ke dikeluarkah nyerombak ngintu genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai ke peninga merindang kita ngal lagu hari Stanley Bayang Merampau.

0: Dume 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

Lagu Midang Belalai ke Dibai Alex Wan, Siti Hari lagu ke Mujur masuk ke renggat semifinal ACSJ ke 9. Lagu dikenal merindang kita ke lemai itu peningah. Angkanya bisik ke benung nyedia ke barang baju gari ke dikenal kita nurun kawak pergila. Lapan pergila pelabak aku ke mayuh kita ke dekat nurun kawak berengkah kawak bakal selama. Balan biak kita pan dekat berengkah sekolah baru sepengudah ke pemisi hari kawai itu tadi ya. Okey, itu berkongsi ke dulu penerang kayari ke

Serian Sembarahan Sri Aman Betong Sri Kai Sibu Kapit Miri Ngomegak Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau Riput berpuput. Ari Utara semelaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pembesar UPS Meteorologi Malaysia, ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Dari pelabak ke dekat Nyadi, 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai itu. Nyentuk ke Tumu pagi perkila. Ya? Okey, okay, terus berperindang. Bedah kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur pukul 5 lemai itu lagi. Atau hari Norman Ebenezer.

0: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
0: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
0: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu No Mary.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya eh. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengenai kepada bak tempat masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Lain kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini jalan dengan negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya jadi di kumpulan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif industri SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2020 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Segulang sejalan.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM Galeri Y kita ke sekelitu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru bah YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekelitu, lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya didakan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Stan, Roger dengan RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak. Nangira bah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki.

Hai Bo, aku Ulat Lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tu kita deriba, nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Dai udah habis-habis.
1: Kita letak benda dengar ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti lagi lagu dari Filbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu sudah wayang Ngirup Air Pengayu dengan lagu Ari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

0: kayu buruk, renyamai, lantang, senang, wan, menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harap kebun.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Ya, selamat mai peninga. Bertemu baru kita ikan lemah itu bahawa awak sedang mai bakal selama nyentuh ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita rekomendian ke tanduk program Lalau Penghidup. Dan sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu-lagu lama.
1: Mulai kepinginan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, seminar di YFM.

0: Ya, sama lemah lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu, lebih lagi kita kebeluan diaran tu jalan yang ke Mayu. Saat itu kita mulai ke diri ngagendur ke Gawa, dah bakal ke Kemisi nyerumbak pengerami hari Gawai ya. Lalu pergilah mengga nembiak hari satu, pergilah nembiak dekat berengkah sekolah baru. Tau ke Maca Baru dan bekau ke Kemisi ya. Jadi punya harap kesama pula berjiman ada taing kau likun berandur ke di tujuh kita. Ya, lalu pengilap mengga peninga hari satu dia kita tahu mendiang ke Siti program slot cerita pagi Sarawak pukul 9.30 pagi ke tetap terus ba TV 1 ba Selamat Pagi Malaysia bersama yang ke 72 tahun Radio Sarawak. Jadi yang anda ingat program tu dekat ditabur ke terus hari konti YFM Iban berengkar pukul 9.30 pagi ya. Yang tadi ya peninga Siti hari program ke bisik dia tur pergilah bersama hingga 72 tahun Radio Sarawak. Jadi ingatnya kita terus berpindah dulu.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Ya, penting dah habis tanduk program dalam penghidup kita di Kang Natai kepesan ngau berita beran. Kebisi dan juga kita peningang ngagai kami ba YFM anjung ngena email ba yfm1@gmail.com atau kan juga ngena lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Kita sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulan bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ya minggu ti keterubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedeku maco gentan Injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benung ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew, duduk bau pisya. Ku Jesus berjaku ngaya, titih ke aku. Matthew angkat, lalu nitih ke ia. Dudirinya, Jesus makai di rumah ia, mayuah orang pengumpul cukai, ngawratib dosa datai, lalu duduk makai begulai ngoyo serta ngosidak murid yo. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid yo. Nama kebuah pengajar kita begulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ningo sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak berguna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigok reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus. Aku ndak berguna kegenselan dan pengasih. Aku tidak tahu yuk dekat ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sidok. Dia siku pemesai rajudah datai ngagai ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tinduk baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiak ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoyo. Bisik siku induk ti bergetah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri. Seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo. Anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau rati bertabuah, ngau ranti mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati, tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya, serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelakai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngagai 26, pasal Jesus tingrai ke siku induk ti sakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku pemesai orang judah, tu dah mati. Terubah, aku mai kita berarti ke ayat 9 ngagai 13. pasal Jesus dia manggil Matthew awak kini tiap ke ya serta lu nyadi murid ya. Kita berarti Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawal Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak pengumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak digumpul cukainya boleh tenda hari perintah Rom. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kuda ada persetuju ke dalam tendanya sidak boleh bempu semua terlebih. Laban mainnya menyak nadai surat kabar tukar dia mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sidak. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekak takut senegar nyukai orang awak mengambil ujung mayu lagi. Tu makbuah bala kumpul cukai tu dipegedi korang mayu. Lalu dikumbai sidak orang berdosa. Sidak dipegedi lepas orang sidak gawak korang Rom. Lalu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu takut ngakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku ada orang terbalat depan gedi kurang. Tang tajak pihak kita medak Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Ditu menyadi kita medak ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus dia medak teka berarti ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi berkitai kemayanya tang pasal utai kita nyadi berkitai jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap berkitai mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sida diberi peluang. Mayuh bala kitai nama meda orangnya jai dalam perangai kitai ngumbai sida ya jai berlama-lama. Kitai ngumbai sida nak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai pengelikun ke pengayang ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tautai tulih ya, ianya penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Tau dahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai atau dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rerah talah berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak orang berdosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat telah Jesus makai yang berumah Metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32 tang ia tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dia makai bergulai dengan Matthew, kena kumbai, bala orang judah, orang berdosa. Jesus ngamat kejaku ia, dia madah. Aku datai, bukan dekat manggil orang dia lurus. Tang orang dia berdosa. Aku datai, bukan dekat manggil orang dia lurus. Tang orang dia berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tidak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur atau motif berjalai ngabas urat digerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menyadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ya datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Nyadi dia tu kumai kita berarti ke bagi kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus tinggerai ke Indu, dia sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus tinggangkat kena Indu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju, ngau gaya pengarap sidok tindrimo pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyelai toko miracles kuraputia. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang Juda. Tak siku pemesai ti depadu kenerit keadaan orang Juda. Kita sama nemu bala raban orang ti beketu meh orang ti balat begedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisa peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus cerita munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur. Bukai serta dah ngenok semua jalan bukai ngigok pengerai kena induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang sampai kena induk ya nyau mati. Pemesai kanisa tu nyau nadai daya lagi kok ndak pan nguyang meyong aga Jesus amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gedik ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, didatai dengan Tuhan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ianya ukai ketegalia rindu ke Jesus. Talaban ya, udah mati, daya, ketegal penyuntuk, ketegal anak itu sakit, serta mati. Ya, udah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tau dah sebut kita, ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawat peminta ia serta ngidup kerana induk ia. Jadi tu tahu jadi keperansang kita. Laban kemayang lagi kita mensia ti datai ngadap lah talong ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk ari penyuntuk kita. Tang tajak pihak laban ala talong na pengerindu ia nyawat peminta kita. Jadi berindu ti sakit bergetah tadi, ia datai dari belakang Tuan Jesus. Meragau dan selit, beraban balong mayu, serta negu puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita baka superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah baka utai ke suara kerja balau orang Kristian keliau. Tinggigok pengerai hari tinegu, rangkah tulang, toko gari, balau ratuci. Nyalai kita itu madah keinduk tu datai ngagai Jesus, ngau pengarap tiba-tiba cukup. Laban utai ti kemisi ianya semak lagi ngagai superstition, hari pengarap. Pam nyadi, kita medok amat tuju pemesai tadi ndak betul. Lalu pengarap induk tupan apa yang cukup terketulian tang Tuan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ya yang ngerja utai ke dipinta seduai. Jesus berguna lebih dari semua kita datai ngagai ya dulu. Lalu dahnya ya boleh ngadu ketujuh serta nambah ke pengarap kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai balau peninga sama dia jenuh serta lup sampai ngu aku agak latar lo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nya minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala di pengering semua orang ti mangai ke pengharap sidak atas Nuan. Dalam pengasihan Nuan terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami kami nada boleh gereja utamana dinda ari tulung Nuan. Tulung kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitiah kebesaran Nuan, kami boleh memuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, jatuh ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Yalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningganya kak kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi di Tusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi udah tak lagi peningga kita dekat latai ke pesan gaul berita berat ke bisi di anjung kita peningga gagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjung gagai email bawa yfmiban@gmail.com tak anjung gagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sijalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi, ingatnya kita terus berlatih ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi, pesan tu dan juang peningat kena email. Eh. Jadi, pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengge semua balau kabar melayan ke dia di Nangalipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu. Bintulu Miring kau di Kuching. Lalu, Pemkak kau kabar melayan kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke lai anak njan, lai anak njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu sekali lagi. Tau nanya, ngagai anak empu Bermas berlumba telepon 0138666843. Lalu nyak tadi peningat pesan madah ke lai anak njan tau kindai Bermas. Udah nadai kemari 6/6/2026. Jadi semua balau kebam layan dipintak datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 9/6/2026. Lalu pesan kita itik ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandur baka kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke Joseph Janguang Janguang anak banda tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemari 6/6/2026 lalu niang tu di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena pergila 8/6 lalu danjuang ngagai pendam St. John Chapel Melugu Seri Aman kena 9/6. Ya tadi peninga pesan madah ke Joseph Janguang anak bandak tau ke laki niang Li Raca tau ke pai Linda udah nadai kemari 6/6 lalu niang tu dekat di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergila 8/6 lalu danjuang ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi 2 9/6. Ya tadi peninga pesan ti kedua ke bisik di terima kami. Jadi Siti agi pesan ke bisik mengga di

2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Bak Rumah Roslyn Bunai, Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu. Lalu di anjuang pagi 9 hari bulan 6. Ya tadi peninga Siti Gepsan madah ke Runi anak semu udah nadai pagi tadi 7 hari bulan 6. Lalu niatu di Sungai Bak Rumah Roslyn Bunai, Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu Selangau. Lalu danjuang pagi hari 2 9 hari bulan 6. Ya tadi peninggal sekedar pesan ke bisik danjuang bila peninggal kita ingin email ngagai UYFM. Ini sudah terlagi terbati pesan bukai ke bisik di danjuang bila peninggal ngena WhatsApp ngagai UYFM. Jadi kita ingat tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, yeah, setiap lagu dari Angela Latajua. Jadi, nampak pesan dari balap ninga kita. Jadi, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpading, pemegang ngagai Pita Ugus, Maga Sebilia di Miri, Termah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Ngua Sedat Sebilia di Kuching, Pengiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Sidatuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Keramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Meradung, Kabam Layan Barumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabam Layan di Batang Mudung, Gaul di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awik, Gaul semua bala Kabam Layan ke sama Bugulai Bersekolah Nguya, Bawa SMK Kelaka Ruban, Gaul kalau Bugulai berlatih engkau ya, bawa palan bertanam tupi di Semenggok, engkau kabar melayan bukai ke Semakai, Lebuah Maya Rabat, tuai rumah tunggal berayang di Kemuntang sebelah, pemgak kabar melayan ke bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke Silang Anak Linggih, Silang Anak Linggih atau Keliang, udah nadai lemai kemari 6/6/2026, lalu niantu dekat di Sengai, bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban, malam hari 1, nyak malam pekila 8/6, lalu danjung pagi hari 2, 9/6. Ya, tadi peninga pesan minta kita datang ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban, Laban Silang Anak Linggih tau Keliang udah nadai kemari 6/6, lalu di Sengai malam pergila 8/6, lalu danjung pagi hari 2 kena 9/6. Ya, tadi peninga pesan danjung peninga kena WhatsApp ngagai WFM. Jadi tu Siti Gibson kebisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu diterima dari Niki Anak Joseph, dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke Diau di Sungai Liam, tiga berumah seloi satap malam bakung selepin Sungai Nipa bakas ruas di Tabin Tinjar, Kuap, Kelitang Temam, Pemgak Kabam Belayan di Macan Kenawet, Betung, Penasu Sibu, di Rasau Dia, Gua Kabam Belayan Bukai, Kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai, Sungai Tulang Bakung, Laban Lidam Anak Kasin, Lidam Anak Kasun udah nadai, lalu niantu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakuang, Blok A, Lumur 14. Ya, tadi peninga pesan ke penudi ke bisik di anjung bila peninga kita ingin WhatsApp ngagai UFM. Jadi yang kita kagip pesan bukai yang kanda sempat dikenatai ke kami lama itu tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp, lalu dekat di kenatai ke bawa awak pengerak pagi, tumu pagi-pagi lah pukul 7 pagi bawa YFM.

peninggal lagu hari Gwen Sanggup Aku. Jadi ingatnya dalam lagi kita ada sama Bugu Live sempat sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu selamati tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Nuan dia so datai ngami nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nga datai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala tiba duduk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngebesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegang mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala di dalam sakramen tinggalir kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemberinsa, kemenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteri kudus ngi tubuh ngi darah anak nuan. Kami tahu semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup. Lalu merintah ngi talapai dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kata ini ngala teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribub ulang adat. Bagi 8 ayat 2 ngagai 3. Ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayuah. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita. Udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemutai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke hati kita. Lalu udahnya ia merik kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beriduk makai ruti aja. Tang beriduk bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ijip, ari penghidup kita kenyadi ulun. Ti udah ngulu ke kita bejalai, nengah menua puang ti mar alai diau, menua ti mayuh ular ngau kala, menua ti nadai ai, alai ia kemansut ke ai ari batu. Ti udah nupi kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kalak dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur Antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. Lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemadu mana. Ia berjaku ngagai tanah. Lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia. Atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai. Sidak nak nemu adat ia.
1: Puji meh Tuhan, O Jerusalem.
3: Baca kedua. Baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti ndang site aja. Kitai kemayuh tu nang setubuh. Laban semua kitai belak, makai ruti sitiknya aja. Jakut Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ko Tuhan, aku tu roti ti hidup, kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu, deka hidup belamaya.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari Injil Kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
2: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah, aku tu ruti ti hidup, kenurun ari surga. Berasapa makai ruti tu dekat hidup belama ya. Lalu ruti terdekat diberi aku, kena ngidup ke dunia, nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pangan diri ku sida, bekeni ke orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu berjakuk ngagai sida, ngau benar ku madah ke kita, nanti kita nak makai tubuh anak mensia, lalu nak ngirup darah ya, kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku, lalu ngirup darah aku, bisi penghidup temeruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat kasida ba'ari ti penudi, laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Ura kemakai tubuh aku, lalu ngirup darahku, meruan dalam aku, lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum kaku, lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku, tumeh ruti itu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tidempa aki ini kita tang sidak mati. Ta orang kemakai ruti itu dekat hidup belama ya. Injil Tuhan.
2: Pujikanlah Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu ketengin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat-amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat-amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerino ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita, ngubah sidak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita yang kasuah kita nak merhati kota tu ianya Yesus sigi amat amat bisi. Jadi Yesus nyebut lebuah ya kemadah tu tubuh aku. Di segi disebut ya dalam Eukaristia. Jadi nya di segi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita tukar mai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tukar mati bak kalbari. Ubah kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Ta'ala. Pemeri ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemeri Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derimpu nyadi ke pengering tu ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari lalu mantuk kita ngelaban penguji tu ke penusah kenyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyerakup baka benih ke mayuah tang hari siti ruti. Jadi tu ingat ke kita siti ruti ngasuh kita nyadi siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemeri tinggalit kati tu dalam pengawa kita kemayu hamad badunya tu Eukaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita nyerah ke pemeri ngau nakaya lalu ngerapit ke kawal kita dalam kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia tu tadi. Eukaristia ti hidup. Lebuh kita disebut tu ke kita di kumai Eukaristia tu tadi ke orang bukai. Kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawa mela sedati serantak sedati diau ke diri kau sedak ke senang kena penusah. pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke durundian kita. Itu kita yang durundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak ke ni ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisi dalam Ekaristia. Jadi kita berterima kasih ke Jesus kena ngayan ke diri dalam Ekaristia. Lalu kita mina nemu andal ngarap dari segi amat Jesus bisi ngau kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apa itu pemadu berkuasa
3: pengarap sergang lalunya, lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggaya Tuhan kita. Tidikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nikai ke syurga, lalu duduk bersepia kanan Allah Ta'ala. Apa iti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh mudarah yang agak kita, nyadi pemakai ti benar, ngau tai ti dirup ti benar. Kita ti mai kita boleh penghidup arinya. Kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
4: Ke pop sida bishop ngau pedri, ngambil kesida nyua ke piring ngau taluk, serta ngau basa ti pemaduk tinggi. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke semua mensia ke dia begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti Eukaristia ti ngempuruk ke orang dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke kita, lelaki indo ngau sidak nemia, sekali ke kediri tau ke Braban, datai suahagi nyembah Jesus ke bisik dalam Eukaristia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke kita empu ba'al tato, ngamik ke kita amat nyadi sitik tubuh lebuh kita bersawam dalam Kristus, sama berbagi ke ruti ti hidup aris rega. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
4: Ke orang kau udah ditupik ngau Eukaristia dalam dalam penghidup, ngamik ke sida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala, terima kasih berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis dia terima nuan. Padri temeruan dengan Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Jule teji Eukaristia. Berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagen wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiri aku ngaungi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke piring nerima piring bajari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Beri ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemberi serakup serta pemayak tanda tu tidak diayan ke dalam misteria bak piring tidak juga ke kami di tuk nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke iya ngakai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti pemodo kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan dengan Kristus Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai ti penudi. Ngau sida rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang, tadi kingat ke genap maya. Lalu ya nyerah ke derimpu, nyadi anak domba ti nadai litan, pemberi pemengaduk sempurna ti uliah diterima Allah Ta'ala. Nyidup karaban ti taluak dengan misteria kudus tu, nuan ngagak sida ya kudus, lalu tu ngambik karaban mensia, tadi tanggam uliah dunia, tau diberi penemu oleh Siti Pengarap serta diserakup ke oleh Siti Kawul Pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otor sakramen tinggalir kat itu ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan. Kami tak datang ngagai menua surga tidak tilit kat itu. Nyalai bugulai ngau semua otai ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat kami manjung muji nuan berlama-lama.

0: Keramat Kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun keronon baka ambun pagi atas sidap ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkar roti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembu ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyawanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami penglepas dunia
1: laban oleh harga ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami
0: nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua agen nuan Tuhan uruti pinggudup ngecalis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nganuan lalu melawan wan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus
2: ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala klerji ingat kemegah bala mendiandih kami ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambika begulai ngau Maria darah bungas ti berberkat indai Allah Taala ngau Joseph ti berberkat laki ya ngau bala rasul ti berberkat ngau semua orang santai tiudah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak awak kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus
0: nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya
3: amin
0: semayang Tuhan daripada penglepas lalu tempau lejah petara kita kempang nyebut

0: lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan. Kami bersemayam engkau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Tuhan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Nang inuan diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja non lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekan wanti hidup lalu merintah keselama lamaya.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Dan kita beri tanda pemanya ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur-nuan datai. Dan sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang ngambil kami tahu meruan lantang dalam berkunci kaping hidup nuan pu tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergamat ti hidup serta merintah datai ke selama lama yo.
2: Amin.
0: Untuk pegawai misa Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: awak kala tala ti mado berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

selamat lemai Datuk Penabur ke Berita Lemai hari YFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Sobatu batang berita, NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang peliliah benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenang degap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Semayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuh ke Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang engau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayo bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercalai mungkul infrastruktur ekonomi dagang temuai engau perkara rama dikenal tentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyadi kepugu besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakutu maya malam main asal bersimai gau pesta berbulang gau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikenang mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulim buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madahkan belanjanya disediakan ngagai amanah pengintu pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benua ngantik pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah di perjalai kenggau penuh. Projek tu bisi peluang nyadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di menua tu. Upis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar kagi belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Upis Bomba. Ngau penyah penusan Malaysia JBPM dikena mujur ke Operation Giga ngau nyelamat SAR. Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal ngekoming madah ke agih belanjanya dikena nuku ke JBPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah ngenyen. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit megat dikendal dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM seruran dilalau bersedia laban sebarang operasyen ngenyet berguna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruran ngadang. Pemayuh orang tuai umur timajak nambah serta berguna ke perhati tindak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sirat telandik dalam bidang ngintu ngau nyaga. Menteri Pemansang Orang Induk Robiliak ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikena nentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai semina tangkup pengawak pihak ajak. Upis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kulit ngada kami hagi raban pengibun ke profesional serta diaku. Upis Menteria naga uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibun profesional tahun tu. Tu setiap engkau peminta servis ngintu timajak nambah bahawa institusi pengintu ngau palan ti berkawal. Yang masuk ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community tuai umur berpengerai komuniti lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM.
Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remaja macam bangsa pengawak nipu cara online temajak nyadi serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuk Nyadi Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Araban sedanya ngena maya macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjom barang dikena nipu mesia mayuah. Berindek rinya mesia mayuah diberi jakutangkan anang muntang Arab ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kendak dikelala, serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia maksud ke jakunya berprogram sembang pan santai bersama PDRM Miri 2026 berdewan serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang beratai pemisi ngagai peranak menuanya. Menteri Perengkaguna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawar rama dan megak jadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia megak jadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia maksud ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngegap ke pemansang menopsisir dekat terus dipercalai dikenanan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di Serata Menua. Sampai Menteri Perengka Pengangkut Sungai Ngota Siak, Datuk Henry Harry Jinem, madah ke nyak lebih lagi maya perengka guna telecommunication agi bisik takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikena ngenatai ke penderang agar rakyat pengelama lebih tujuh dekad ke udah. Ia megak menjadi kaban kesan negeri Adun Tasik Biru madah ke tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakan nandur ke bedau bisi akses communication ti mana. Datuk Henry maksud ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara bergulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kapangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun dan Abesai Ngau Komoditi Ngau Komoditi kemegat nyadi kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si pada kepengawak ngatur program Kongsi Raya Gawai 2026 nyata mandang ke pemayak raban bangsa ari mayuh pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ngabang ngagar rumah terbuka serta ngintu pengerami cara bergulai udah jadi tradition ting rapid ke kaul antara community pupu bangsa. Ia madah ke semangat berserakupnya nak tahu ndak diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri tu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengguluk programnya di Serikai. Seikut

0: Kuala ditetap karaman perubat babadi nyawa bab nusah nyak kenyadi. Kes tu dipansik hari ngena session 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA dengan projek Kerbau Bisaya merangsang pemasang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit kena ngeregap ke JBPM jadi ke diri dalam operation SAR. Masa mayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru datang ke kitanya tadi di Tusun Sharifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Yang nak kami labur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita terpendek kita baru pukul 9 malam tu lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bab Padang Dewan Suara Bintulu. Berseri Maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bah pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen Ari Agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayuhagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua ngau Binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngangkai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat semua baru peninggal buat program bagikan telah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nombor berita udah gawai, apa semua belak gerai. Mujur dalam semua pengawal, lalu sama-sama udah mantup ke hati diri. Mulai dari sebilik kapan belayan, lebuh maya hari gawai ke baru udah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam kita mulai baru buat program bagi gak entelah. Anjok ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah. Bukan selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi entelah kita ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Di sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tengkebang Dr. Charlie. Yang lagi nampung entelah ketik di Tengkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tengkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku wow. Yang telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana aku kita semina encelegit ajak ke pandai betuis tau ke berjukit nemu ngungkuang diri ngena sengki luang wicit malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpiang pendiang yang ngena putiang geraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi pan nemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak ndak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darah inya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda nemu ngungkong diri ngena sengkiluang ui segak balut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ya ngena putiang geraji temaga main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngawrang betuis tau ke bertanda, tajak nak kalak ngawrang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jerung, nadai dengan sung nyumbua bujang. Di kampung Sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan telah kita tika terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekali lagi ngatai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai ya munyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai betuis tau ke berjugit nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wicit malut diri ngena rampu akar ngkelayit nyumpi yang pendiang yang ngena putiang keraji ukit main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit bini apai sabit berkait kadiau detisi langit mit mesai kepit bingkai tanggi panemu ngau orang betuis tau ke berjugit tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa ku kita isminak darinya ajak ke pandai betuis tau ke bertanda nemu ngungkuang diri ngena sengkiluang wi segak malut diri ngena temuku urat karak nyumpiang pendiang ia ngena putiang geraji temaga main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau didilah tanah rata pan nemu ngau orang betuis tau ke bertanda tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peninggal di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbu bujang di kampung Sunyi nadai dengan kesui nyawa orang ulu lungga untung mimit untung mimit 082-258-633 enggak 082-258-634 dah pasti peninggal buat kedua dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Lebaku yang ke lama udah nganti nyalainan kalau tu mau telefon tau. Kita ngagai peninggal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngagai kita sewile.
0: Oh, sama-sama.
1: Padahal lawan tu baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu udah neh. Oh,
1: iya.
0: Oh, kira udah tutup megawai dan giliran tikai orang pelbaku.
1: Ni tu berdawat saya kau betulkan esok.
0: Ah, ngelalai kenapa tu Robina?
1: Burung senayit saya kau.
0: Ah? Burung?
1: Burung senayit.
0: Burung senayit.
1: Oh. Iya, mantu angkat, mantu angkat ya buriat ya.
0: Ukai burung, ukai burung senayet, burung sige burung, tukai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kengijah baru tak?
0: Okay, terima kasih. Burung sige burung tu Robina, tahu kai burung ke disebut Robina tadi aw, yang kau bisi kita buka ilmu nama anda burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei?
2: Hari tatau tau.
0: Hari tatau. Au, ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kena burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai. Deh.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku dagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uji baru.
0: Au, uji baru Rumina. Oke, okay, ngelalai kah?
1: Burung anya. Burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Oke, terima kasih. Kita ngagai siku dagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Malam bestah.
0: Selamat udah gawai.
3: Selamat
0: gawai. Okey. Burung nama tu gad ngalai ke nama?
3: Ke burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. Tu kamu mana itu? Burung tadi ini kenyet gawai.
0: Ukai tu ukai madah ke gaya ya? Tu madah ke burung tu. Landik pandai ari burung bukai burung namanya nah
3: burung telit
0: ukai
3: ben.
0: Ukai
3: okay,
0: terima kasih ya. Apa mau tok ni halo belau temu nama burung tu uji kita enggak guys siko lagi peninga. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni wai
4: hari taman tungku wai.
0: Oh, hari miri au ngelalai kenama tu kini.
4: Atau burung tiwong wai nya pintar
0: deh. Burung tiwong ukai.
4: Ukai burung kukul meh.
0: Burung kukul ukai.
4: Oh. Ya
0: jalan wai. Okay. Okay. Sama-sama. Okay. Pedas nengi kau burung tu neh. Tu siko lagi peninga harap kebetul mas kali tu aw. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang. Lulunga ya. Untung mimit. Untung mimit.
5: Burung sulit ukai, gentulit ukai.
0: Ukai.
5: Kumal sepuluh pipit ukai kata.
0: Ukai.
5: Tapi kuyat ya nak. Burung. Lekat apa tu? Nama tu asam bulat tu. Burung sikit burung tau.
0: Sikit burung tu. Tak nama burung ni ke badau temu lah.
5: Oh baik kita burung pipit ukai. Nama burung tu. Tu burung ulu tu saya tak siap tau.
0: Tak.
5: Tau
0: lah. Kau burung ulu kini nak kenuan. Ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap tau.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okay. Terima kasih. Dau temu au uji kita enggak sih kok lagi peningan tidak temu lagi tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Au hari ni wai.
6: Hari miri tadi wai.
0: Oh, hari sama tungku tadi.
6: Au, ketemu ukai burung jeruit nyaka.
0: Oh, ukai nyaka sesemunyi nyak me atau kai jeruit.
6: Ukai telit.
0: Telit ukai.
6: Wai.
0: Ukai.
6: Oh.
0: Hmm.
6: Eh,
0: mau mama buang. Oh, okay. Oh ya, mah okay. Ah, pelbagai yang kau ikat nudis kali itu, aw, nanti tidak mujur, tinggal aku dulu malagi, aw. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. Selamat
0: pagi, aw. Sama-sama. Hari ini tu?
7: Hari kapit.
0: Hari kapit, aw. Tun mula kapit pelbagai.
7: Aw. Jadi apa?
0: Aw, ngelalai kenapa tu, eh?
7: Kau
0: burung kunciat. Burung kunciat.
7: Okay.
0: Kau
7: tu dia malam
0: ni. Uji kumbri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kenemu tak kepandai bajayet ngagak tansang ya. Baka burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begitu ngena akal tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak ke orang putih dikumbai orang tele bird. Ah, tiba banyak kui banda. Burung?
7: Burung. Enggak kurang dikit.
0: Enggak kurang? Au. Okey lah. Okey, terima kasih ya. Ah, udah sebut kau tadi au. Uji kita ngigau dia tu. Nanti dah temu. Nak mau kau tinggal ke mana au. Hello. Nama tu dah. Ngagai siku lagi pengok ke penudi itu. Dah diberi aku tadi au. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Hari ni mai.
8: Hari miri itu.
0: Hari miri ga. Au. Uji sebut. Ngelalai ka? Okay,
8: burung kunciat ya.
0: Ukai.
8: Burung siang ukai kan?
0: Ukai.
8: Oh, susah mak. Tiga burungnya.
0: Mak susah banyak. Au.
8: Au, ngelak kurang
0: ya. Au. Okay, terima kasih ya. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Au, hari ni mai?
9: Orang Limbang.
0: Oh, orang Limbang tu mesti mau aw. Okey. Ngelalai kenapa tu?
9: Kita bukus malau.
0: Okey. Okey. Bros malau. Lemu berjaku ya?
9: Lemu.
0: Lemu? Okey. Okey bros malau. Okey. Kita
9: bukus. Kita bukus. Follow.
0: Follow. Okey.
9: Apa-apa.
0: Okey. Terima kasih. Lu berdua semua ya? Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, tuan mau pelapak aku.
10: Nguji itu.
0: Oh, nguji. Ngelalai kaya nama tu, Thomas.
10: Kaya burung bajayet.
0: Hanya betul. Burung bajayet. Tau ke burung? Jayet. Jayet. Lepas burung tu. Ya, nemu tak kelandia bajayet. Ngagak tansang, ya. Anda pakai burung bukai, burung bukai tu. Sesengapok tegak-gak ke Tansang eh? Oh,
10: ya.
0: Rumah-rumah entah yang dia tahu nemu ya bakal ke dijahit sama Tansang tegak-gak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tau ke burung jahit oh. Okay, terima kasih ya.
10: Ya sama
0: ya. Ke pengujung ya dia temu Thomas Ari Bentangun. Thomas tu megak sikut orang ke landik enggak entelah selalu boleh kita ipak program tu. Terima kasih ya. Oh. Tadi telah kita keterubah telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana au kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sidak mana jelapi nak piak simpan di bungkan bulu amunti nanti maya dekat makasi nak ibu ada sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pedak kempuak asik baka ke ngariang renik baya ngaradai duk darinya nanti kak nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga Jadi inggi sida manang raweng ndak piak simpan dibungkan bulu betuang timaya rekat makai pengalan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja peda pengalan jala putus berkeletuang baka ke duju bah ai besai yang menyelala ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi, nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak keterubah, lupuang manang tau ke lupuang beliau. Nyuman kitai demam batu. Panjai lu lunggak tau. Nyatadik keterubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayuah tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepu. Nyak bunyi lulunggak yang tadi au. Lulunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kebari. Sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi inggi sidak manang jalapi nak piak simpan dibungkan bulu munti. Nanti maya dekat makai asik dari buah dia sungkit ngenak senduk asik. Semina engkadah ajak ke langit. Pedak kempu asik bakal ke ngariang reni bayar ngaradai. Duk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala. Sigit disimpan ia di periwak temaga. Engkah ke ia di atas tungku ringgung berkaki tiga. Jadi inggi sidak mana raweng ndak piak simpan dibungkan buluah betuang di maya dekat makai penganan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja. Pedak penganan jala putus berkeletuang baka keduju bah ai besai. Jadi menua ya dia tanam puah baulang dia babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Dalam babas utai tu au. Jadi lulunggak ya, lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batu. Lulunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Yang tadi peningah lulunggak ya, bisik dua itik, sawut yang mega bisik dua itik. Laban nanti kita ngenak lulunggak ke terubah. Lain lagi bunyi sawut ya. Nanti lulunggak kedua juga lain lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu. Udah bisa peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam, Pesta.
0: Selamat malam, Kak. Lulunggak, lupuang mana?
11: Penudih
0: tadi, sengayu. Sengayu.
11: Nyimpan makai berpuyuh, mana?
0: Katika?
11: Kera nyimpan makai berpuyuh.
0: Kera nyimpan pemakai dalam kuyuk, tau ke nama gisiko?
11: Nyumbuh.
0: Betul, nyumbuh. Tau ke kerak nyimpan pemakai dalam kuyu. Ini pengalaman yang nyimpan dia ni. Baru ya nelan. Kira kenyadi biak pemakai ya punya. Okey kan, betulnya. Okey, terima kasih ya. Ya, nanti berleman lalu dia sambar ke ikat. Ngelalai ke. Nyumbuh tau ke kerak kuyu nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Ya tadi peningan telah kita titik kedua malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Ya jadi telah kita titik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung. Nak nemu ni penglama udah berdiri dia, nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subuh maya tutung agi bambai ngaluluang, sigi ia nyak meh ke saksi mata ngenak buliang matan cenuang. Dengar ranau seduaya ngenak pending, berlangguk ke antin mas hongkong, ukai semina nyadi ke saksi tutung sudah luluang, balau sidak kebujang ngodara ke benung madu pengerinduk. Ngigak sulu sangkung pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung. Nganti gintir diri serta sanggup mai bekal tumpi penganan tepung, kena ngupah jengayang buja lempung asal mes sidak ya, oleh madu pengenduk besui belakang gau jengayang bujang lempung. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia teknologi communication pemadah ICT, dia sudah jengayang bujang lempung nyau bakal rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jengayang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agi bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Ningga randau seduaya ngenak pending belanggu kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujan dara ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai nganti gintia diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersuik belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai nyau bakal dampak langkah umai langkar atap ajak ke dipedak nadai orang datai ngundang. Oh, mana dalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Acuk daun maram. Tau ke? Kekerus daun maram. Ya tadi peningan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang datai ke baru. Nadai sempat kita ngigau au nyalai berundang kita namun dok kini saut dia. Udah bisi peninga baru telepon kita ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
12: Selamat malam dia.
0: Ah, selamat malam cik, sama gawai.
12: Sama-sama.
0: Rami kita gawai dek nah.
12: Au pamo ga? Au sama.
0: Iya, nama au. Lalai kena mau teh cik.
12: Telepon awam ne.
0: Acuk daun mahram apun dua telefon awam tau ke kekerus daun mahram ko ya sama ya tadi punya
12: sama
0: ya tau ke kios telefon awam ah betulnya cek okay. Terima kasih
12: okay.
0: Ya jadi peningau dah temu uce hari sepauh ngelalai ke pun dua telefon awam angka pelabaku lebak-lebak kita itu. Suah enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisik mendak tang telefon. Ada lagi dia. Dia nak langkar tau ke langkau dia aja. Lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi. Nah. Jadi peningat tiga-tiga telah sudah mujur di giga kita. Jadi ngonyak jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumbu 4. Jadi telah ke Lumbu 4 tu panda tang dinga mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang bunyi tu kumang daya empit ada besapit. Tang nak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembang siam. Tang besi dua lumur kat pengelala. Jadi menuanya di negeri Richard Rami, pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai ulu lungga ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang dayang empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Richard Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus pula dengan kami buat program bagi kan telah kita ke baru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ke dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kena ngacau lebih kita berandau berandau buat radio.

0: Yang berlaku tak kaget dia rantau jalan yang kau mulai ke diri ngagen dur ke gawak ada bakau ke kemisi panjai jenuh bawa pengami dari gawai tengah ke jalan lun angka bisi kita terpansok ke sawut ngagai lalain telah kita ke empat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai sambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi apa ningah 082258633 ngau 082258634. Ya terus ngagai pininga tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Bujang Sidok Kenang.
1: Hello.
0: Oh, nama hello. Berita wai.
1: Mana?
0: Mana ne? Au oh, sama gawai. Hmm.
1: Mana wai sama.
0: Au, ngelalai ke nama tu ne?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Katika?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkut tayang, angkut barang lipat nah.
0: Lumur plat
1: plat kereta trela.
0: Ukai, tang tu bisi bekawang ga lumur plat ke tu? Tau kai lumur plat kereta? Uji uji giga ne dulu kami ngai pesi entua ai ko ya ya kan sampul parit yang tadi lumur plat
1: hmm awe ko bukai
0: ah orang bukai au okey okey terima kasih udah bisi pendalam mimet ari Abu Jang sinungunang au jadi kita peninga uji berarti ke ari lalai ngau dulu ngau antelah tu tadi au jadi bisi udah disebut Bujang Sinungenang tayo nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Ada ngau tak telefon baru lagi panjang jam kita eh? Baru 20 7 minit lepas pukul 8 malam yang kau bisik kini orang ngatur pengrami ngili yang bidai tok kengili yang tikai ke malam tu ya. Uji kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ya, hello.
2: Selamat malam.
0: Au, selamat malam hari ni.
2: Selamat malam DJ.
0: Au, hari ni tok? Hari ni kucing mirih.
2: Nama.
0: Au. Nye. Alu nada temu sawatnya tadi ne. Halo halo DJ ko ya. Awnya de kita nguji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Au, Thomas baru ne. Okey Thomas.
3: Ji. Disebut.
0: Oh, lu lunga ya. Au. Kami ngai pesi entua ai sambur parit.
3: Ke lori panjai metrela sama plat nomor plat.
0: Lori panjai betul udahnya. Pesi. Pesi.
3: Bisi.
0: Bisi udahnya entua ai ko ya. Bisi nama.
3: Bisi sama sama nomor plat.
0: Ukai sama lumur plat. Nanti lori ke panjainya. Ketika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti kami
3: ngai. Siti nomor plat.
0: Ketika
3: lori panjai. Mai kereta siti nomor plat.
0: Ukai. Lumur plat ujung ya. Lori panjai bisi ujuang ya lumur plat nuang giga tua ai dia
3: sama
0: sama mai ukai kalau meda lori ke panjai nuaka ba sambung-sambung ke mai lori panjai nya ba sambung-sambung
3: lori panjai Lori panjai mai kereta.
0: Iya tu. Kumang dayang sedan ke ya. Ada kembar siam. Tapi si dua lumur kat pengelala ku ya dia. Jadi lulungga tadi kami ngai besi luri panjai besi banyak antuo ai sambol parit tu lumo plet luri panjai besi antuo ai gigiga lumo plet
3: aneh masalah jam lu
0: oh, oke okay, lagi orang mbok kena oh, oke okay, oke okay, terima kasih. Nyuka dok ngi Thomas tadi au uji kita ngagai piningan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Au, oke okay, lu sebut ang lalai ke nama?
2: Kita tadi temu nama tadi.
0: Ah, ketika ya kebelo tu. Ah, ba tengah tadi. Ya tadi mada kat luri panjai bisi danya. Lulunga entua ai lalu lumur plat.
2: Oh. Oh. Ke lumur plat ini dah temu dah nak.
0: Lumur plat sudah temu lori panjai okay. Bisi dot dot lumur plat. Nama deh.
2: Bisi
0: entua
2: mudanya dan
0: entua entua ai kia dia.
2: Entuanya entuanya okay dua.
0: Ah. Lori panjai bisi dua au ai.
2: Aiknya, ketik kita nyebut mana? Nuker lo, aiknya apa? Dua nyata betul na?
0: Ah betul, lumo okay. Flat ko ya. Tenuan, okay, tenuan kalau mendak luri ke panjainya, nama tu kedua le.
2: ketik kau nyebut mana? Aiknya aik, saya kudu kasih semak main udah saya kena.
0: Tak pelabah kum ti, nanti enggak yang mengenal airnya. Uli yang kata tadi kalau uli panjai besi dua lumur plain, air tu, au.
2: Oh. Airnya ukai
0: air? Ukai, ukai, ukai. Tahu, tahu, tahu ni buah airnya ku aku. Luri panjai besi dua iti lumur plain, eh kenal dah. Airnya kau okay. Iti nak kira tak sama nya, munyi ya. Nya kembali kata tahu ni buah kenal, au. Nanti kita yang beda luri tok ke trailer ke panjai besi duiti lumur ya. Isi luri tok ke trailer ke besi enjin alai dribonya siti lumur. Lalu temping ya hari belakang siti ke lumur. Nyalai melalai ke luri panjai besi dua iti lumur plate.
2: Lumur plate.
0: Ya. Okey, siapa tu? Alistair. Okey, terima kasih.
2: Okey,
0: sama. Ya, sama malam. Ya, nanti peningah ngelalai ke. Luri panjai besi dua iti lumur flat. Jadi penerang di tu luri tau ke trailer panjai besi dua iti lumur. Isi luri tau ke trailer ke besi enjin alai dribonya besi siti lumur tau ke siti lumur flat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur. Nyalai besi dua iti lumur lah dia ndak sebakau lumur ya. Lumur flat ya. Nyalai hanya tadi penerang pasal telah saud ya luri panjai besi dua iti lumur flat. Ya terima kasih peningan telah kita iti keempat. Lalu dia tu kita ngagen telah kita iti kelima. Terah kelima tu pandak. Ai bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini manan jara. Mandi kemayau balik nama ia kuciang. Ai besai datai ari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu ai ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kita menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ai kita berarti ke baru. Ai bah datai ari ulungema, kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemayau balik nama ia kuciang. Air besai datai dari sungai putai dikumai orang dikudi ngelai malu air ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, dah bersih peningat kita, bawa 258634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, Arimir baru.
0: Arimir baru, tu nemu pelabak kau.
4: Okey, ngalai ke, boleh tarik luri je nak. Okey, ngalai ke luri sebelahnya ya.
0: Udah temu, anak gini ke.
4: Udah temu kan, eh?
0: Udah temu, dia tu telah kelemua lima.
4: Ngalai ke nama tu,
0: tarik? Ni? Ya, ya ke, ya kelemua, atau tadi? Lulungga ya, nebang kayu ngai bemain.
4: Oh.
0: Sini ngal na tadi lalaya.
4: Nang tu ninga, ngal kurang
0: ya? Aula kurang.
4: Au.
0: Oke. Oke, terima kasih ya. Ya, kita ngagai siko dagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Halo,
0: sama-sama. Go, hari ini toh? Dengar ke radio lain nak dengar aku ngangau. Uji kita dengar ke peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
6: Hari lama ya.
0: Sama gawai Mak Jang.
6: Sama gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Apa lapa deh?
6: Telepon ku kita ni jai.
0: Nyeh, beli baru nih. Udah beli?
6: Pak ya.
0: Udah. Okey, lu lunggu tadi nebang kayu ngai bermain.
6: No nemu DJ kan ini mac guyap itu.
0: Uji sebut dia. Enggak kun.
6: Ada bisa temu tanda ya ke nyum kera ke minta makai tadi. Tanda buli ya.
0: Abah kuyo macam na.
6: Tapi lu enggak tadi DJ.
0: Nebang kayu ngai bermain.
6: Asai ku muni ko lebih na. Madah ke orang Indo ngai berkayan ukai ka?
0: Apa mima dah orang Indo ukai ngai berkayan tau. Betul tu orang Indo. Kayen ujung. Data kayen. Nasib ukai ro laki nyawat tadi rindu.
6: Rindu data kayen.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
6: Terima kasih
0: sama. Ya. Ada temu majang ri lambir ngelalai ka urang Indo data kayen. Yang telah kita etik kelima, terus ngagen telah kita etik keenam mau. Sida ari upis veterinary. Ngasuh vitarina tau ke veterinary ngasuh urang nupi jelu kambien capi tau ke babi sigi bisi meruan meri bantu semua anak jelu ke diasuh ditupi ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri pada mensia besaranyan angkat nyingkang kebalang kaki nyungka ke penatai pemisi. Sidak ri lembaga lada tinggal seorang nanam lada sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki manang lipo ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia ndak milih bujang ngau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua hantu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Lulunggak ke terubah nganu orang kulup. Jadi lulunggak kedua nuku cermin. Kita terus berarti ke baru lalain telah kita tik enam. Sida rupis veterina tinggal seorang nupi jelo kambien capi tau ke babi. Sigi bisik meruan beri bantu semua anak jelo ke diasuh ditupi. Jadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku seriri pedak mensia besaranyan angkat nyingkang ke balang kaki nyungka ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki mana lipa ndak pia sebut seleka jaku ajak pedak mensia nak milih bujang gau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja ditiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Duiti ulu lungga itu ya. Kita terus ngagai pininga tu. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam, baru sekali. Ini baru sekali.
0: Okey, ni. Ini...
7: Nuku cermin, nuku nganu bantu brain ni.
0: Ukai. Ya, nanti ya, nganu orang kulup deh.
7: Nganu orang kulup.

0: Ya, kita terus ngagai piningato 258634. Hello, selamat malam.
1: Ini baru dulu enggak
0: tadi. Nganu orang kulup.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, udahnya orang
1: orang uang. Halak kurang lebih.
0: Halo, Pak. Okey. Ya tadi peningat besi bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya, kita ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, Preska. Hari Ruban tadi.
0: Oh, okey. Out.
2: Tapi temui jalan kunam temui kau. Okay. Eka dulu tadi nama yang pula lalai. Eka apa namanya?
0: Lulunggak tadi ketrubah.
2: Lulunggak.
0: Nganu orang kulup.
2: Nganu nya. Okay, mantu.
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti, Eka lulunggak kedua tu tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk nya.
0: Sama ya tu, sama. Sama
2: lah kan.
0: Nganu tu tadi ngau nuku sama. Sama.
2: Samalah.
0: Kau sama. Okay,
2: nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang?
2: Pengawal orang ke mere tulung lah kan.
0: Kena nama tulung ada. Kena ke letih.
2: Maka orang ke mere tulung kena kita beli barang pemakai berkena lah.
0: Saya kau
2: ni.
0: Ya. Tang tau kai ukai. Nya lebih si jaku bukai kena ya.
2: Okay. Lagi nyambung baru ke?
0: Okay, lagi berundang ke baru ne? Okay. Terima kasih.

0: Ya, kita terus ngagai piningatu 258634 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Ah, selamat malam Priska.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Oh, sama-sama, sama gawai. Oh, ngelalai kenama tu Rin, tenemu pelabaku. Nganu orang
1: begini ke Lulungga.
0: Lulungga tadi ke bisi duit Lulungga Rin ke terubah nganu orang kulup. Yang kedua nuku cermin. Yang ke nuku cermin tu ujung cermin tu bisi ngena jaku orang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gini.
0: Ukai. Au.
1: Ngawak.
0: Okay, terima kasih. Ya nanti kita berarti ke lalain telah tu. Tu ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne. Kati kau tadi si meri utai bab hidup kita itu ne. Tang nama deh utai ke disebut tu tadinya. Nanti di simpul kita di praktika nya ngelalai ke sawat bentelah kita ke sekali tu au apa gigan telah tu nadai kena kita bubuti lebuh maya ari gawai na lebah aku mana tu kena kita bubuti tambrek prayes mai ngambil ke besi pengeransi yang orang ke ngiga au yang ka tahu tu lebah aku dipasok ke program gawai kita ke jemahila lalai gigan telah beri peluang ngagai orang ke biak, ngagai orang kerabat baru, ngambil ke nemu reti program tu, kena kita berbuti lebih kita ke bugulai ngau balong mayu. Kita terus ngagai siku lagi peninga 25

0: 0377108634 33. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ah, hari ni wei.
1: Hari sibu tu wei.
0: Hari sibu ne. Au. Oh. Okey, ngelalai ke nama tu?
1: Ukai bantu beriam ya kini.
0: Bantu beriam ukai.
1: Ukai nang mbak muci ngapo.
0: Au ya me. Au. Okey. Okey, terima kasih. Ya, siko lagi tinggal kita 0285863 4. Hello, selamat malam.
2: Hello, Fresca. Sambung baru.
0: Sambung baru? Jadi,
2: okay. Oh. Ada rumah baru.
0: Okay.
2: Okay, bantu sara hidup kini.
0: Sara hidup, nganu orang kulup bantu sara hidup. Okay. Okay.
2: Okay.
0: Okay.
2: Ataupun, nama tu nak bantu nama. Tu kalau ada perintah bantu tu nak.
0: Okay. Tu okay bantu. Okay bantu.
2: Okay lah.
0: Tang tu bisik kau ngebantu, nanti kita bisik bantu, kita udah nulung nama, kena kita yang mansang ke diri, nyak RT tu deh.
2: Oh, orang agak cerita, bakal cerita, bagaimana nak?
0: Tang tu, ya tu, ngetai ke, nyak tu, kita sebut itu tadi deh, nama deh, kena nama deh, kita sebut itu tadi, nyak ya.
2: Kena air berkimpin mungkin ni. Sabak kan tu. Mereka orang miskin ke mantu orang miskin sebuah berkimpin. Saya tanya kena ke.
0: Okay. Okay. Jauh mal. Jauh mal. Awal lagi dengan ikat baru. Okay. Terima kasih.

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Miri Baru.
0: Miri Baru? Oh, okay.
1: Nama tu, kain lalai uraka bantu uraka si timpeng periau tu?
0: Ukai.
1: Tu bantu urat susah aja lah.
0: Ukai bantu tu.
1: Oh.
0: Oh, mana pesawat ni? Oh, okay, terima kasih. Pamong juga entelah tu nih, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau boleh giga kita. Jadi ketawa diri, dah tercali. Oji kita ngagai peningat tu bawah 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Ayuh,
0: oh, Prof. Bansuat. Okay. Kini kita tengok Prof. Bansuat dah.
2: Ada
0: Prof. Dah bayar
2: untuk gawai.
0: Alfia, aw. Prof. Lai gawai ni. Amat ke?
2: Ya.
0: Awnya, bisik dengar lalai tadi Sebastian.
2: Bisik pun ya. Prof. Mesti berarti kata.
0: Alfia ni. Aw, uji ni gak ngena lulungga nganu orang kulo.
2: Nama tu nganu orang kulo nama tetap ni.
0: Aw. Nak nak tu mana gemunyi tu tang ya tiga tay ngiro ya anak ngiro tay kena mana gitu au
2: ya au. Ya lemu mak kuca kena dah
0: iya au au
2: tu mana cekura apa saya
0: tu ukai nak kura ya ke ya ke nombor dua tu tadi baru bisa kena cekura
2: baru aja orang maka QR scan gitu ni
0: ukai
2: ni
0: ukai
2: kok mau kau boleh cermin
0: au tu sah lar kena
2: Oh, itu mesin
0: Oh. Nah, ukai. Oh.
2: Nama tu statement ukai kan ya ni. Anu, lagi baru ni baru.
0: Oh, lagi ngete baru. Oh. Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningau dau lagi gak kita uji kita ngagai peningau tu Arab ke betul meow. Hello, selamat malam.
3: Alon dia sawup ngorang.
0: Ah, piak mega. Eh, piak. Cek. Oh. Ni
3: jaku perancang penghidup.
0: Ah, nya eka betul dah. Jaku perancang penghidup. Apu lan dia ucek tau. Lelak me baik lah berpusen nan yang. Ari kucing kemiri-miri ke muntulu bedau ketemu. Au. Apa apa lagi betul nan. Ah, okey betulnya cek. Jaku perancang penghidup nanti bak ngano orang kulup, nanti bak nuku cermin, jaku tu ngena jaku orang tau. Jaku motivation. Kuya dia nak komadak ke. Au. Okey, terima kasih. Ya, au. Ya, segala dia orang sepawah ngigak telah hau ngelalai ke jaku perangsang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik. 10 minit lagi jam kita yang kalau kita boleh ngigak 2 itik lagi telah pelabaku terus ngigak telah kita itik ke 7 malam tu. Telah ke 7 tu bisik panjai mimit. Ayo kumpang pali kalau ngelalau kami. Nanti ke ngirup air bersih di ulu sungai Mayam Rarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi. Ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbau kalau ngelalau mayang ngetu merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dia akan ngirup air bersih dia lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyalak. Jadi menua ya di kelala Bungai Ari Langgu, di kelala bangsa Ari Jaku, di kelala Iban Ari Penyiru. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai, sepengudah diguluang pelepah pinang. Apu panjai, ulu lungga tu au. Tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai, sepengudah diguluang pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjang ya bisi basang basangkot pawut ngau nama tu pamali, penti pamali kita ya. Aku ngerti kebaru, ayo kumpam pali, kalau ngelalau kami nanti kengirup air bersih di ulu sungai Mayang Berarau tengah hari, anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi, ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rerenyai. Aki imbo kalau ngelalau Mayang Ngetu Berarau, bekau udah nasau temudok, nanti dia kengirup air bersih, dia lupa nangga sumpok. Anang sekali-kali ngeruk air ngena penimbok, ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduak, nadai pedak pemanjai sepengundah diguluang pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Malam baru peska.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampuang pendua. Nya gigak dulu.
4: Tali retai kena tempuh pendua tu malam makai kena tudung periwak.
0: Au, dah nya. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai, sepengudah diguluang pelepah pinang. Nampak pemalai makai nak tudung periwak dah.
4: Baik. Ketika itu ulu mai jalan tadi, pandai mai jalan. Ngai makai nak ngai nak.
0: Au ya.
4: Ah banyak dah.
0: Au mali mali makai nak tuduh periuk ngai.
4: Okey.
0: Au ngai ke banyak.
4: Nak mana ulu mai tadi dah.
0: Pemanjai pengudah di guluang pelepah pinang. Au.
4: Ngai ke. Kitai.
0: Au kitai au. Danya
4: tulah
0: tulah ukai ukai mali makan nak tuduh periuk ngai ke kitai
4: kitai Allah
0: Allah ukai sepengudah di guluang pelepah pinang ke dia
4: ngai ke kitai Allah
0: ukai ukai lah
4: pinang jual orang ne.
0: Ujungnya orang, orang ujungnya.
4: Banyak siti je deh. Nombor dua ujung.
0: Nombor dua nya, ni tertarik na. Pinangnya orang, pelepah.
4: Allah.
0: Panjai lagi.
4: Allah.
0: Penyalah orang, au dah nya. Enggak ke kita, tu deh. Ni tertarik na.
4: Banyak, banyak kita. Kita nama yang tadi malu makai mana tuduh puyuk ngai ke kitai maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah di gulung kayaknya ya ulu lungga idea malu makai ngena tuduh puyuk ngai ke kitai asa pengudah di gulung penyalah orang
4: penak penuntung
0: ukai
4: penampung kan?
0: Ah ketika
4: penampung
0: ukai ukai pelopok enggak kucek nemu tu
4: penuntung
0: ukai juga semak lenya kan
4: penuntung
0: ukai ukai ukai penuntung
4: labung
0: labung ukai penyalah orang ujung ada
4: au
0: ngai mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kitai penyalah orang ujung. Au.
4: Labuh penyalah orang.
0: Ketika?
4: Labuh penyalah orang.
0: Ngelabung?
4: Labung.
0: Nyadung, ukai, ukai.
4: Ngelambung, ngelambung kan?
0: Ngelambung ukai.
4: Lama sih.
0: Au.
4: Lama, ala gua elo. Ya, dia. Tampung ukai ke.
0: Au, pun ukai ke.
4: Mama, siti jaga betul betul lah.
0: Iya, dua dua lah kerja kau.
4: Dua orang, kamu siti tadi dah.
0: Ni kalau sepengudah kau ya di guluang.
4: Penyalah.
0: Penyalah. Penyalah. Danyak.
4: Penyalah. Nuntuang ke? Penuntung?
0: Ukai, ukai, ukai.
4: Nampu, nampu ukai je.
0: Oh ya, selko jage. Okey, terima kasih. Kita ngasup ninga ke sekali tu nembu ke okay, au. Hello, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okey, Thomas. Au. Sambung au ngigat au.
5: Nanggung.
0: Au ni tu tu nah.
5: Ke siti.
0: Au, mali makan ngelok tudung priwak ngai ke kita. Nanggung penyalah orang.
5: Au.
0: Nanggung penyalah orang. Tanuan ukai nuan nanggung ya. Ukai nuan nanggung tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
5: Nama si Lulungga si tiba orang.
0: Lulungga atau deh? Nego lo. Saya pengudah kira dah. Saya pengudah digulung. Digulung tete nanggung. Sebenarnya nanggung penyalah orang. Tok ya. Saya pengudah tu gigat nuan.
5: Mali makai kena tudung priwa.
0: Ngai ke kita.
5: Tulai ukai kena.
0: Au. Au ngai ke kita nanggung penyalah orang ne. Au.
5: Au.
0: Au mimet lagi. Asal kau jaku ke sambung ke dia. Ukai ukai kita ke gereja. Dia ora bukai tang nuan kena nya orang. Nyalai nolu nanggung penyalah orang. Di nama?
5: Di sere?
0: Okay, bisa jaku siti ke? Bimek tau ke? Jam juga cukupnya, tinggal berapa sekian ke?
5: Di salah
0: nanggung penyalah orang ne? Akhirnya juga betulnya mali makai ngena tuduh priwak ngai ke kitai di petenah nanggung penyalah urang. Hanya yang betul. Okey, terima kasih au. Amin baru bertemu baru. Ya peninga ngatu tu menaka aku le mulai ngau kita berprogram ikan telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngai semua kita bertemu baru minggu baru tu lah. Lalu nak lagi pukul 9 mendeng ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti Ames di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, ya. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh, jangan pergi seorang.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bab padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bab pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, Bisi Meresa Baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, Tidi Ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakas Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, Bisi Nguluk Pengerami Makai Lemai, Begulai Ngau Bala Pemesai serta Rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
2: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Sekali lagi gatur Sarawak Carrier and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Fajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi Gau Industri. Tumai awak di Pemadu mana? Tuan bagi gagap luang latihan Gau Gawak berikas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kau ponso, kau lagu ya Tuhan datai pemerintah nuan, okay? Pemerintah malam hari Minggu, hari itu ya 7 hari bulan 6 tahun 2026. Bermu baru, okay? Lubang ribut ya, kau DJ MATU di konti 3 jam. Ungkap ya malam tu ya, okay? Ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkap ya sehari-hari itu tadi ya. Udah ngasuh kitanya lekat pengerindu ninggal kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih, wai. Tepat lagi bila kita ke Benung Belalang, bar rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya ninggal radio. Terima kasih, ya. Maka selama berjam ke terubah hari Minggu, kita busy program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Bunyi merindah kita engkau Siti Megal lagu enya Belulian Tincin Intan dan nyamak kita mending ke tandu program ke dikeluar ke Monica Midi Aku Boleh Penampak ya ungkap ya malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

program Aku Boleh Penampak. Lalu tok meh sitik program kenyadi palandur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai kebisi di pedak kita nyadi tau ke ritusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristen tau ke ketebal lagi di kumai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita nak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang meri penampak kebaru ngagai urang bukai tau ke cerita tuling nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nambi kesida manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku urang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumai kita nyelai laban tu cerita urang ti parai lebuh benuang gegarian di sengai baruai tau hidup baru utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuh ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sida bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantung. Jadi sama kita berundang nih nanti aku pun tak meku berani nanti beda bangkai orang kemudian sekali tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenung gari-gari yang matinya tadi. Jadi itu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenung nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemeda utai kenyalai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam tejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kurang bukai itu tadi nanti amamai antu si mati pekan tu me pihak ko bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke atuai nak uliah ni tiah kurang bukai ke lari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nyungak sidak ya lalu duduk nungak gerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis kedak tadi nyau dah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit medak utai kenyadi kebuah ia laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngeranda orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedipedak sidaknya dia balak udah lari nak bapai nak bindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya labana lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku udah nuduk ke diri diruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipedak ya lebuah ia ke parai nyadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkau laban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga ia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga jadi bedak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah baka istana semua utai dia dipedak ya digaga ari emas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenjiang jadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di tepan crown tau ke mahkota emas lalu maya tau ia meda Jesus tu berkenak ke baju burak tampak lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang
Ngatam lengak megak lelaki itu tadi meda utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ya kenunga Jesus sebaka orang kebicara nunga magistratnya tadi. Biak de Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia, tubuh jalai penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisi ayan titik buap, lalu yang ngebak ke buapnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu mai pengawak di gagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah di gagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jahit jakuk, ngomayuh penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai, lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datang bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh kok jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bekanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru kok ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku nang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tetadik pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri benung garing-garing di sengai urang baruai. Nyalai baru ya tu nemu diri endang amai parai tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak hidup lelaki itu berubah, ia ingat ke pesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai bersemiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya tajak piak nak daripada tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Mid Hosana maya tu lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamal engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara endang sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyo datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisa nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisa dipedak atau ke didinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita ngenak tulis atau ke rekod berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku bak email monikamidili@gmail.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu mengganyuli surat di post ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersuara Siti Laguari Pastor Deli Amira aku lantang-lantang bertemu baru-baru ngajam kesama minggu baru ngau cerita tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara kita buat hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama Bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5 tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengurus Rentak Betong ya. Ia ke guna-guna ianya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal pada Bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 bulan

0: program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Kami Nuri Langgita Nintiang Ali

Lagu dangdut dari Ernie Diana Ngau. Lagu yang ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih, Hawaii. Pukul 10, mending ke berita malam neh. Berarti ke gaya kita untuk pihak malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedar dur di pagi benda Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Kapit Miri engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu Tasik di benda kita bergelombang antara dia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Selamat malam dengan DJ Brenda kita ngau bala kabarnya kemudian mulai ke diri hari menua betuang pulai ke miri berjimat dereban eh agar ke likun datang ke palan ke dituju ngau semua peningkat kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Okey, bala budak begak udah berengkah bersekolah baru. Okey, kita mendengar lagu kedisada Anderson Ngalai mulai ke pengingat lagu lama ya retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan simpan meh. Udinya kita nyingkang ngegay jam kedua pemerintang malam.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Dia tengok menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari itu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Gawaraban Bangsa Dato' Sri Nancy Syukuri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanyuh ngau bilik mandi keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkah guna atau berguna benar ukai seminak kena nyaga pengelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawak dagang temuai domestik. Ia maksud ke jakutu mayenderang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak terinduk ke pengawak Nikki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil indak ke diri Nikki Bukit dikenak nyeliah risiko tersat tau ke perkara kehendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemetak bendar madah berguna bendar bisi kali yang sama ngau Nikki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipintak ngenang penusah sah siku induk kebernama Jocelinda Saludin diteripat kelenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Rabah dan biar di Sarawak dipinta menguasa bidang sains teknologi kejuruteraan matematik STEM serta pelajar engkau latih teknikal engkau vocational TVET Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat engkau Langit Dato' Dr. Jerib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak engkau guna market pengerja pengawak kemayar itu Dato' Dr. Jerib. Maksud ke jakutu bak pengawak alin utup pameran kerjaya engkau latih Sarawak Esket Fair di Kuching. Pengawak pemandang dua hari itu mujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Program Randau Community, platform ke berguna kena negap ke pengawak ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhati-hati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilihan menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemadu baru. Ia maksud ke jakutu mai berjadi ke program Randau Community 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggong nangar kecil daru bak pengurami nyemaga ia bisa berjadi ke penyerah ke surat padah Project Transformation Menua Pesisir 2026 tu dikenal berjalan ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil keberungkus RM250,000. Kelimpah harinya agih belanja RM19,000 megat diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah dua ringkat bak kampung Juriah Abang Ramli batu tu just setengah ngimbai jalai Oya Sibu angus pagi tadi. Upis bombang gau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madah tidak terima kangau pasal penusah tu
pukul 11.30 minit pagi. Serban bomba Riupis bomba ngau penyelamat BBP Sungai Merah ngau BBP Sibujaya Ngesah Palan Penusatu. Hasil hari penyikar, raban bomba dah ujung ke api mujur di Tagang. Hari ti nyerarai ngagai rumah sepiak. Rumahnya di Wan, 19 ikut orang ngau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenusatu lalu operasi tembuk. Orang pukul 2 ngali hari tajak pihak pun penusatu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam, kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bab padang Dewan Suarah Bintulu berseri menggawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bah pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tidi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai bergulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

of 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Jeffrey Nyaloy, Semina Nyabung Pengerindu. Okey, terbaga hati ngagai pemain badminton kita, regu lelaki. Kedah mujur menang. Okey, terbuka Indonesia. Pemain profesional menua kita, Gau Syafri, Gau Nur Izzuddin Rumsani. Jadi champion regu lelaki. Dah sedewai mujur ngalah ke pemain tuan rumah. Ari Indonesia, Raymond Indra, Nicolaus Joaquin. Main terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajalah batset ketua bahaya 13-21 tim menua Malaysia angkat batset kedua, engkau ketiga, engkau puan ya 21-18 21-10 dalam tempoh main 49 minit ya. Boleh gelar champion ba Istora Senayan pemain Zafir Engkau Nur Izzuddin sewaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya main barangkat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Tunggu jong ke Malaysia mujur madam ke kemarau. Gelar champion dalam pengelama ia 18 tahun eh. Terbaga hati ngagai tim kita Malaysia. Balik kita kerindu pemain bul. Hanya dengan pendapat stesen TV RTM dipancar ke terus. Okey. Kita sama berhati ke pekit main bul Piala Dunia ni. Nyak ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga dimending ke pelasar jurai nangkan kenyal lagi.

0: Ba, kita orang Kristian, utai ke selalu di kerja kami, ianya utai teman satu. Ba, maya rigawainya, kita kena awaknya, ngusuang pengandiri atau kenemuai ngaga pengandiri, indah bersampi ke hari bilik siti ngagai bilik siti maka siti rumah panjai ya. Siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jaku Tuhan.
1: Plasa Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1/2/6 ni tiang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Jadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat Berengkah malam 31/5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia buat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu, agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6/35, dekat berjurai ke sekedap perkara, ke bisik kau ngau pengerami gawai Dayak, ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan. Kami ulih datang baru pegulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak meri terima kasih ngagai Pastor Graeme Ujang tip bisik pegulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku nak laun nasai aku meri selamat hari gawai ngagai Nuhan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu selamat gawai megak ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru bergulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala peningah, bulan 6 tu asaiku maya tingkeman alai kita berjurai ke perkara berkawa dengan pengerami gawai Dayak. Lalu ngamik ke randau tua ke Saritok Pastor nyemata agi didinga semua bala peningah kita. Saritok tua dekat berjurai ke topik reti gawai Dayak nitih ke perspektif Kristen. Atang sebenarnya Pastor nyangka nuan ulih ngelansak mimin bekau 7 pengerami gawai Dayak tu ba raban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Manah nal jaku tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Ba gawai kita itu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak ngeri atau ke dini yang lain nol laban dekat begulai ngau kita. No bejakuk ke pasal gawai bak kita mayuh macam utai dikena ngena leka jakuk gawai itu bak kita iban ku aku tu dah ya. Jakuk gawai itu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai itu gawainya inah mimpi mega ulih dipegawai ke orang na ya. Disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk ku ngicak ke dalam semua utai petara oleh nulung oleh nyaga oleh ngota sidak ya mepiak makunya tarik dah oh, lalu ngasuh semua kerja nyak mujul magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okay, lebuah maya begawai nyak nun nimang okay, semua utai tik dikerja ngenak lah kajakuk ngicak ke bisik tuah, bisik limpah, berkenyak. Kalau kajakuk kedua, ada. Ya, ngicak ke gayu guru nguan menua. Lalu, tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama, ti cara sedak yang ngintu gawai, tang bak kita layan lagi gak, bak runding aku.
0: Mm-mm. Awaknya tadi nuan ngelansak mimit berkawa ngau gawai ke disebut kita ada pasta. Enang sikit amat bunyi ke nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebuh kita berumah baru dia gawai ke di intu kita nyak gawai panggung tiang korang. Hanya sitai hari pengerami gawai menyana.
1: Betul, ya.
0: Habis itu mereka nanti ke pengelantang kita, kita kalau dengar orang nyebut gawai burung bisik mereka pasal. Yeah. Okey, jadi nyak tadi bahawa penghidup kita ke halamat subak. Yang menyukai aku nyak tadi bala peningah, bangsa kita Iban, nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benar di pelabak aku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi Pastor nyangka anda miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelabak aku
1: memang betul
0: nyangka tanya utai ke baru amat lebuh sidak yang ingat tanya
1: nang amat
0: tambah orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya
0: okey nya tadi ngelansa mimin jadi tua nikah ngagai topik tua ke sari tok pasa nuan udah ngelansa mimin tadi bekawa ngau gawai daya kelimpah rinya mega nanti kita berarti ke sejarah mega nanti pengerami gawai daya tok pasa deh nya dikena kita pengelala ke bangsa kita daya yang kebenar deh
1: ya yeah.
0: Ambil ke kita itu ditemu orang deh.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu untuk perspektif Kristian, nama arti gawai daya?
1: Oh, bah aku secara pribadi, ya, sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan, kerinduan hati kita dalam semua pengawak tir kerja kita. Kita dekat mulia ke nama Tuhan. Nyak kebuah jakut Tuhan madah. Bayak ke kita ngirup. Bayak kita ke kita makai. Awak ke dalam semua pengawak di kerja kita. Kita dekat mulia ke namanya. So, bak kita. Bekni ke nama arti Kristian bak kita dah. Lebuah kita ingin tu teman satu. Bak kita orang Kristian. Lebih lagi bak maya tu. Bakal kurang tu dah ngetau. Udah sepanjang tahunnya. Bak aku manah megak ngena maya tu. Kena kita minyau jaku orang dulu out Thanksgiving. Mm-hmm. Artinya jaku berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat ti udah diberi ngagai kita ketau ti ulah ti cukup mana arti jaku ketau ditu tu jaku sama bakal orang ke bumai tang ketau kita kedengeri kita ke bekerja negeri lain lagi kenya dah bakal yeah. Gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mah ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awaknya megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kula banyak cuti megak ngena awaknya megak kita bertemu ngau diri sebilik ngau diri sekaban lalu mayuh megak ya. Mayuh megak bak rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang mayuh kawian megak ya bak rumah panjai nama kebuah lah banyak numberami lagi kenyak dah.
0: Mm-mm. Tadi tuan jemput pastor nanti apa konteks subak kita yang ngerami gawai daya tu ketegal kita nya tadi merek terima kasih ya ke asir ketau padi ke diulih kita.
1: Nang amai.
0: Jadi apa konteks kita kemaya hari dia tu nyak tadi kita merek terima kasih ya ketegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor
1: ya,
0: tuan gawak tuan eh.
1: Betul.
0: Jadi kita ya. Kedi ketau tuan gaji tuan menyak
1: betul,
0: tadi.
1: Betul betul.
0: Jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai daya tu nada penyalah menyantik medak konteks
1: ya nang amai nang amai dia leban munyi ke jaka orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia mung kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
0: Ya, jadi ngarap ke bala kita semua peningah nak saruk lagi penemu kita orang Kristian boleh ngerami boleh ngintu hari gawai tang ngena cara kita empu ya pastor.
1: Betul.
0: Jadi pelabak aku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar hari tanya kita udah udah terjawab kau Melayu dah. Udah bisik sawut ya dia tu berunding kita di pelabak aku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai daya nitih ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, kumai kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu, ngambil kebala peninggal kita, duduk jenuh lagi ke bugulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Sari itu bergulai dengan Pastor Graeman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya, nitya ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih bagi bala kita peningat. Semampai bergulai dengan kami, atau ajak pen, maya kita yang tadi mayu pengawak, atau ke kita yang tadi kiruh dengan pengawak kita, dan kita lagi tetap bergulai dengan kami. Enti diperhati ke kita deh. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita yangnya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 Subak. Nyentuk ke dia tu. Adik kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu
1: betul,
0: ubah ko kita
1: ada. Nangamat, nangamat.
0: Nyak tadi ba utai kepada kita ke mayar itu ba pada mata kita ada. Atang ba orang Kristian bakal ni cara kepatut endua kita itu tadi ngintu tok ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ya nyak utai teman satu ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusung pangandire atau ke nemuai ngaga pangandire indah besampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti baka siti rumah panjai ya siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ya nyak ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti besampi ke ruang biliknya. Okey, besampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelamak tu. Ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelamak tu ya. Tu udah bekau ke besampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi. Utai ke selalu dekerja kena ngerami ngagai ianya semua bak rumah panjainya. Ya, ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nak berkat kepala kami dia banyak nemu Tuhan magang. Udah tembo sampai ke ruang bilik pengandiri, udah nya mai pemakai magang, lalu dengkah bak ruai lalu makai begulai, lalu rami begulai banyak dah rami makai begulai, lalu baknya mega ngami awak berandau ngau pengandiri lebih hage kaban belayan ti lama nak ngau bertemu bakiah ti lama ngau bertemu, lalu ngena peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisik megak ngena awaknya megak uke minak bersaksi aja merik leka jakok peransang ngagai orang kenebiak lebih lagi sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransia ngagai megak belajar ngambil ke bisik masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepiak menyak dahau tang ngena awaknya bersampi
0: bersampi seraya kita ketu ngabang ngagai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti abang rumah panjai menyada udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk tadi
0: udah temuk bersampi
1: ke dalam sebut ngabang pemakai bisa disidak ke ruang tang orang tu nadai maya tu inya kami mina jakok kita nusuak bilik tamak ngagi bilik siti bilik siti artinya bersampi dia nibal kelekat jako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk bersiti ngagi siti lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nung tengah hari no tengah hari ya dah okay, lalu dah nyak baru makai begolai
0: okay, udah semua temuk pengawak kita ke ngusung bersampai ba ruang bilik siti ngagai ruang bilik siti
1: betul
0: baru kita makai serumpuk makai jerit serumah
1: betul
0: jadi, udah nyak tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini dia atur nangkan kenyak pastor
1: bisik
0: nama kini
1: utai tik ngasuh bala rami lagi ianya udah bekaunya ngalih hari mau ngalih hari ngagak mainan. Ya, mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo, ngagai ke laki, ngagai semua bala. Bisik mega tu ngena tekad kerja tahun tu ngena main bowling, tang bowling terkena nyak bol kena nyak buah nyul. Rindu nak ngai. Ya.
0: Oh nyak nyo bakal suka neka ngenya ne
1: pasal. Nah, nah, nyak ti ngasuh bala ketawa agi rami agi ngagai pangandire. Ya. Lalu nak entu rindah ngagai dengau mai macam ti tau malu sida nya.
0: Oh, tau kebukainya ke mana. Nemu ko tau kenuannya pastor. Oh, jadi nya tadi nyangka sekedak pengawak kau lihat di kerja kita. Jadi aku rekat nanya nuan mimit gemegak pastor. Kelimpah hari nyangka adik kumai ku tadi nya bisik kira mainnya tadi suka neka ma ala.

0: aku patut di kemerat ke kita ya, patut inah diajal ngagen demi ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida megak nemu main asal kita tang nanti ya, bersangkut pawat ngau pengarap macam lagi hanya bak kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekenya.
1: Tinya tadi nanti baka tua tu ke ngajar tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ko kita pasal.
0: Iya.
1: Uliah menyak kini.
0: Nadai nya nyalah dah laban nya bejakup pasal ajak rami kita. Okey, rami gagal. Tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama. Ketupi itu bejakup pasal nya siti ari baka
1: identiti
0: kita. Ya, utai ke bezanya. Ya. Lalu ba aku manah nal genya diajal. Ya.
1: Ya, laban anti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar gak kita medak orang manang kute kebakanya
0: depan ya.
1: Ngambil ke contoh baka orang ke Betabu orang ke namanya malu gerumuang ko kita nya
0: tadi
1: anti nak gawai pelabak ku nada medaknya raban nanem ya
0: nangamat siti dak gak selalu jarang ngamai de kelimpah hari Betabu de kumai kemudian begenang.
1: Begenang.
0: Lalu lepas sudah begenang, aku rindu nal bedak sidak ketua-ketua ke landiak nal main genangnya. Minak sidak ti landiak nemu nama tiun genangnya ngagai pangan diri. Ya. So tu baku main nanti cukup balat manah lalu patut disambung, lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
1: Ya, nyak tadi nyangka sekedar dari bala peninga kita, kelebih lagi bala peninga Raban Kristian. Nanti kita maya pengerami hari gawai itu tadi. Nada salah kita nyak tadi ngau orang ngajat kini ngau orang Betabuah kini maya bisik pengerami beruai. Labannya tadi siti hari cara kita mega manang ke budaya asal kita. Kelebih lagi ngagai Raban Bangsa Bukai nyangka nyak tadi bisik datai ngagai rumah panjai kita dah. Jadi kelimpah harinya mega pastor bisik mega hari diperhati ke kita. Laban munyuk aku tadi jeman udah berubah. Nanti subah orang maya gawai itu nyangka bermain genang kini ngajar kini. Jadi ada miak ke maya hari itu lain gig gak ulah sida atau tadi deh. Lebih ke begini kok kita itu tadi begini aku jemputnya nih pastor.
0: Kau nyangka orang kau kak bedan siang
1: nyak ini. Kau kenyam.
0: Kau berjoget ngopengan diri semua. Bah aku lebah kita bunga ngopengan diri. Nadainya nyengala salah dah. Tang, ya ti ngasuh ya salah mimin. Ya nyak tau lebah orang, lebah gawai. Nemulah kita lebah orang udah ngirup.
1: Ya.
0: Lebah mainan kadang-kadang nuka kelanjual lagi lah. Lalu nyak ke anang lebih-lebih. Laban mama, mama pala udah dipaluk. Nyak ti ngasuh pengawak, ngasuh ulah. Ti tau ngemedia sekedar empu. Tau ngemedia sekekawal ruang bilik. Tau ngasuh kawa kita serumah rengang ngopangan diri nyak utik aku tang dalam semua utai tik kerja kuno ko orang putih moderate deh artinya utai tik teratur yeah. Utai kena kita bunga ngopangan diri mainan ngopangan diri kena kita rami lah. Okay, rami je erti je kok rami bagi kita gagal.
1: Ya, gagal.
0: Ngasuh hati kita gagal. Okay, enggak udah. Okay, ngerusak deh. So nama-nama uti ngerusak kita ada ngerja. Oh.
1: Artinya tadi ente poco-poco. Nada salah poco-poconya. Mana gayanya nada pasti.
0: Ya, nadanya nyalah dah.
1: Asal tu atau tadi munyi kenuannya anang ngerja utai kena patut. Ente asai nak ulih ngau orang berdiri poco-poco ni buah media.
0: Betul.
1: Okey, hanya di hantik maya gawai itu, hantik kita poco-poco, hantik kita agak steady kurang, ada salah poco-poconya. Bekenyak mega, hantik kita dekat ngajat, hantik kita dekat ngau orang Betabu, nebah genang, nebah gerumung, semuanya ulih di kerja kita. Nada ditagang utanya deh, labanya budaya bangsa kita. Tadi apapun tadi aku bisi mega nyebut berkawa ngau ngirup air pengayu dia pastor. Semua orang pelabak aku nanti kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku kan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu nanti nyebut air pengayu atau nang sinonim ngau bangsa kita ya. Ulih kena kita ngirup aib pengayu untuk kini.
0: Oh, terima kasih ya. Tok cukup tanya ti cukup balat badas ya. Ya ti

0: untuk balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang Maiwa. Ya, bijak ke pasal aib pengayu. Ba kita Kristian, kita na Arab kait pengayu. Okey, laban sebut aib pengayu ertinya lebih kita ngirup nya ngasuk kita gayu. Pihak ko pengarap kita ibantu na ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu, lebih kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai ti betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, ngai terlalu gemuk, makai gemuk belaman nu gemuk ke kita itu lagi. Di jantung ke kena laban kena serang lagi. Nu darah tinggi ke lagi nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magangnya dah. Ya, lalu nama ge kelimpah ri pemakai kita mega cukup belalak. Erti jakuknya cukup tinduak semua. Tok teting asuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam. Ha, tok teting selalu dikerja kami. Tahu kita makai begulai tengah malamnya. Tambah malamnya maya aku ngambil peluang. Bersampi ke semua bala laban laban malanya. Dani ke pukul 12-nya. Kak genggau dah keruai malam hari. Yeah. Okay, nyambut tahun baru bak kita. Okay? So kena kita nyambut tahun baru kita. Ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Ta'ala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Ta'ala lebah kita bisik Allah Ta'ala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya tinggal suah kita gayu. Ertinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita. Kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu. Nah ya, dunia ti penuh ngau pemedias. Dunia ti penuh ngau penguji. Nyak kebuah dunia turkumai. Dunia pemetang. Tang lebah kita bisik Allah Ta'ala jakuk ya. Nyak ti merik kita penampak. Kena kita bertengau belalau. Lalu nyak ti ngasuah kita nak limpang kibak kanan. Lalu nyak ti ngasuah kita gayu guru nguan menua. Gerai nyamai menyikut jakuk si tak tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebih maya kita ingin tu gawai gawai tahun tu ingat ke nama tik ngasuh kita gayu ya nya Tuhan penghidup tik meruan penghidup tik nangi ngasih kaya
1: arti ku nya tadi pastor arti kita udah kita bersemayam 31 hari bulan ya tadi kita makai kita ngirup kita nyebutnya maka kita entek bergereja kita ngomongnya bakal pot bless minyak deh. Nada salah menyanda udah kita 31 ya. Tadi kita makai lalu birup ke air
0: menyanda.
1: Utai bekenya oke menyanda.
0: Iya iya iya. Makai begulai nada nyala.
1: Makai begulai. Diri sebili ya kini tak diri serumah ni
0: tak kini mah. Aw. Bisa orang kerja diri sebili ya bisa ni. Diri serumah. Tote selalu kerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampai pengendiri nyerah ketahuan ke barunya
1: ya lah bentik baru mah panjai ulih kita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu nyu diri sebili aja
0: betul ya. Betul nang amat.
1: Okey, bila berdengar ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawal dengan erti gawai daya buat perspektif kita orang Kristian ulih nyawab kita hanya ngelamat tu nak tentu terang tau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita lubuh kita yang tadi berhadapan korang dah berhadapan dengan situasi ke bakanya jadi pastor laban awak kita yang ada mayu lagi serkat benar aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua Sarito.
0: Oh, terima kasih Puan Penny lalu sebenar rigawai itu atau ke berserimbai dengan rigawai itu nyebut selamat rigawai dengan semua bala peninga lalu sampai aku kena aku nyimpul semua aku dah sebut aku tu ingat nama erti ya gawai bak kita kita merik terima kasih ngagai Allah Ta'ala ngagai berkat sudah diberi ngagai kita pemayak penglikuan pengerai itu sudah diberi ngagai kita lalu kelimpah hari terima kasih sudahnya kita mega nama erti ya gawai bak kita kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu merik kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya nama kebuah, nama juluak kita, juluak kita itu ngelala lah tala, ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita. So menjadi dalam Tuhan, nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan, nya utai kerja kita bak maya gawai itu au. So tok simpul aku Puan Benny, lalu sampai aku awak ke semua bala, amat diberkat maya musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi pasal Greman. Hanya di bala peringa, sebedau kami ngelengkap ke program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi pasal bersampi ke kita sampai penutup.
0: Terima kasih. Allah Ta'ala, terkelala kami dalam nama Jesus, kami merik besai, terima kasih ke pemanah Nuan, ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus, lalu awak ke Nuan terus merkat program Pelasal Jurai tu Tuhan Jesus, awak ke Nuan ngena program tu ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa ngemenua kami. Lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan, awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga, lalu awak ke leka jakuk Nuan terus nyadi kelalau tengau singkang kaki kami. Laban pengingian hati kami Tuhan, mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan, ni indah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Awak ke pengawak ulah kerja sidak ya, jakuk sidak ya, cara sidak ngemaik penghidup sidak ya, dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja. Nama-nama utetik nak ngemulia ke nama Nuan, aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang, nak diikat oleh nama-nama utetik boleh ngikat oleh ninggang kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami dah bersampi. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya dengar tok bala peringat tok nak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tok. Terima kasih sudah boleh ngau

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: WAI.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jam ketiga kita pemerintah malam malam hari Minggu, okay, country and western. Untuk agai pengujung program kita dengan lagu keterbahaya Josh Turner, Yo Man. Okay, menyikir daripada tadi ya, World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat Mantai ke 48 Bengkah Menua ya, kalai 104 Bengkah main ke dekat dibuka bak 3 Bengkah Menua, akhirnya di tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US ya. Kalai 48 Bengkah Menua tu tentu ya, city antara menuanya nyadi tim ke di Kerindu Bala kita ini. Okay, ini bagi tim ke di Kerindu Bala kita NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkep ya grup L di pasuk kebukulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkep ya rungkat keterubah knockout. Okey, garap kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita Country and Western nginjau Bee Gees, I Started a Jog. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid, Cupid.

Ya, berindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11:13 minit malam. Nanti kita boleh berhati ke berita online kita. Hukum kebiasaan itu boleh bergayaan berita TV kita. Ngenang sedentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi. Dituntut usah aksiden, okay, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal, ngujung ke namiku sidak ia sebilik tu bebadi magang siku agi balat bakau nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakal ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya, okey, dan ditaban ke berubat ngagai hospital kalau semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibai ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansel silik uliah di pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya cukup kening ko kita ini. Amat balat lah, okey. Aksiden ke nuntung kereta tu engkau sebuah lori Jumat berkita ke derban eh. The Wallflower, Love is the Country. Kedua lagi Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Klik.
1: Segulai sejalai, seminat ba YFM.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Ya, segelai sejalan engkau kami nyentuh agai tengah malam tu lagi. Ya, program kita Country and Western. Okay, pukul 12 maka selama kita mendengar lagu-lagu di sini okay, secara automasi. Okay, nyentuh agai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8 hari bulan 6 2026 pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur di tiang bulan. Bergulai engkau Menteri Besar Menua Kita ya. Bergulai engkau Raban Ari Upis Menteri Communication kedekat diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Perkeso Kesuma tahu megak dipedak secara live dengan FB rasmi Office Menteri Communication Menua Kita ya diatur secara maya kita secara online. Ya ke benung duga-duga lagi dengan kami. Okey, buat rumah kini tahu ke buat palan gawak. Terima kasih Wan di Selampur Menua Kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerindang malam kita hingga program Country and Western. Itu lagu disadar Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu disadar Rick Trevino. Hingga kami pemerindang malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakit 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitai Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

lagi ya. Sudah kita berserarak berlubang ribut ya. Kita bertemu baru temu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi leh. Okey, bila kita ke baru dekat Belalawai malam tu atau ke hia ke gawat malam hagi tinggal kami, terima kasih ngarak ke ngerja pam kita engau hati ke cukup ya lantang ungkap ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi temu pagi lagi ya angkat nganjuang bala anak kita ucuk kita menjadi kita nya nurun bersekolah neh. Okay, lagu ketiga diperintai ke ungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi, Ngijau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu Zada Lynn Anderson. Okay, malam tu tinduk gau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okay, apakah selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi tu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau leka jaku hukum kini nanti nitiak ke ajal kita meto.
1: Out ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita yang hukum sidak laban sidak berpenyalah. Ukai begini disiplinnya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengrosak. Kita mega dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingku nuju pengrosak mega. So nama penjadi enti udah rusak. Nah dari masa depan ya, laban pengrosaknya oleh nyadi ke munyikun leka jakuk baru dia tu roadblock. Jadi kepenekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah nah ya. Contoh bakal anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu biak, di, dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah ti macam mayuh nalmu tekak nekul sidak jadi ke roadblock sidak.

0: Ya, nah, ya. Nah, Daimah sudah ya udah nerima ijazah, nerima master uteka dicapai sudah ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak kebuah sebedau sudah datai ba pendekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sudah ya lurus nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Terengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong ya. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Sibu 87.6

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ke diri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung irok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampua merah, daging.
0: Sam, nama nantu minsap itu Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang medak deh.
0: Nyen mayuah orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayuah orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya.
1: Ih.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, namun penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Pagi
1: Rewind. Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
0: Oh.
1: Semua sepana dekong kene. Okay.
0: Udah gerut pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya? Ya, aman ke nya?
0: Aman ge nya. Nana salah aja ne Sam.
1: Dia de nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no. Nah patut ne nyemrai. Lawa de budak ku nyemrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dan nanya nama pengawal nama nama budak ku ngepam tayam bilun.
4: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: 12, tengah malam.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.
3: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi, di pemadu berprestis di dunia.

0: entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyuman pansut ya udah. Tau.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas. Tau. Nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utai nya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Tau. Yang ke kita bertelai dalam hati kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini nak salah hau nak salah henti kita udu berjakuk tau-tau ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang ini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jackson, Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana nekong kene. Okay.
1: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
0: Oh. Tu bisi-bisi ke betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
1: Aman ge nya. Nana salah.
0: Dia dah nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no pengawal. Nak patut dia nyemerai. Nak ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh pam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku pam tayam bilun.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDN.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kalau ada dadanya berdarat kurang kau.
2: Au sekian mana tuan. Nya dia tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lepas munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama biar darat.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucu vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyal.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyal.
2: Bukan ke peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak
1: berkenyal. Bukan ke peninduak nuan, berkenyal mau ulah nuan.
3: Ananda, mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

podcast culi tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah, tunggu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban. Opan kang.

0: Tikas umurnya antik bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57 lah, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya lagi pegawai kolonial lah, budak Malaysia. Itu

0: dahil siyang hari video malam aja buka ay bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam jadi orang buka pun orang sida lain pucang eh kurang lebih kenyal enggak dari siang hari orang putih yang Melayu nari siang hari tiga itu section semua Cina gitu
1: major retired Edmund Abid ngawa berkawal ngau radio kita di Sarawak itu lah
2: ya terima kasih
1: ketemu baru terima kasih ya
2: terima kasih.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat Ngau YFM.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngomaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh dikitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pemilia David, ngau YFM.

sekerja ku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nyam. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggal buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak tengah diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akin ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerjaan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau wan.

0: Kita ada tu.
1: Gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pediati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Pegulai Ngau, YFM.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebiliak tidik sayau.
5: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintul.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja ya. Kita. Ya.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentah Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari

0: program siti ka tau nari ramayuh so ya minat ramayuh ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 bak karangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okey semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimi atau pelabak ko
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngamik otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak nyak tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Hmm. Ayo kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak. Ya?
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya megak? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai. Ya, aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku bahas kemilihannya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumbai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngus sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke
3: dia. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agak nuan. Pesan tu hari YFM.

Selamat pagi, aram kita dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan, lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasih, engau kenyakal. Oh Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua, ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai, kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif, ti pemadu berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkawum ngelala penyelait Ptara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, bakat orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke ajar bahai, bebendar nyadi sikuk tingembuan ulah timanah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak, nyeliah kejakuk ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak, nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar, pengudah ngelala penyelait Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita engai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis tibakanya nyadi ke jalai timai nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kita minta Ptara merekat ke bala apa indai kita. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan ti nelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Amat benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, O nembia aku, tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan, lalu meri basa ngagai sidak. Tu dekat ngasuh berkat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah, berkat meh ia ti ingat ke apai indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya ajak, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejap ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

tu segalang Marina Jara dikenal ngapun kawal pengarah pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengarah pagi hari 1 ke hari tu 8 dari bulan 6 2026. Kita bergulai hingga waktu Sam ke pagi tu, nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari tu pelabak kong ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi pala pengajar kita hingga pala nembiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari tu. Sepengudah ke pemisi hari kawal ya. Jadi harap ke kita sama ngepun ke hari minggu baru ke sehari tu ngau lantang. Lupi yang muka ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mujur mereka ya. Okey, jadi bakal selama apa awak pengerak pagi di YPM 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Nya katusun tau kerintai awak pengerak pagi hari 1 ke hari itu. Sekali lagi, selamat pagi. Lalu ke kita bergulai dengan YFM. Apa awak pengerak pagi ya? Jadi kita berperindang dulu ke pagi itu peningat. Hari Andrew Bonnie James.

2026. Ke tahun tu, dekat dia turba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah uliah daripada kita, Ba

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Phoebe Chloe lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal ya. Bunyi kaku kau dah tumu muka barantu jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu kita ke dalam kereta. Engkau pelabak aku pagi tu udah tumu jalai alun kita ke Beskun. Lapan bunyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Ngau bala nak sekolah pun meh ke nisi calai. Jadi harap ke kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bagantur ruang orang mayu. Okey, jadi nanti kita bisik muda pos 2 pagi wai kita ke pagi tau. Mai topik berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga. Laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyawri 8006 tahun 1954 Subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh sebab ambil kebandian bakal siaran bak Jaku Iban didinga setengah jam nyentuk ke dia tau entadi didinga kita 24 jam sehari. Lamayuh muka program ke dikeluar ke bak radio. Lalu bala peninggal kita muka madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ngira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta atau nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang muka ninga sekedar hari berita-berita. Jadi nanti kita muda pemansang muka ya bak siaran radio kita bak siaran radio YFM kelebih lagi nanti subah semina ninga pengeluar program baca hari radio dan dia tahu kita boleh muka muda pengeluar programnya gawak laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau muka hari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisik ayan pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninggal kita. Okey, jadi ba topik 2 pagi wai kita nyeromba ari radio Sarawak genap ke 72 tahun penumbuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuk ke dia tau ya. Jadi tau sama komen lagi maca sekedar hari komen kita senentang topik 2 pagi wai kita. Okey, lalu pihak Mega nyeromba ngintu penumbuh 72 tahun hari radio Sarawak ke Sarito. Lagi Mega ya urung pukul 9.30 pagi Mega kita boleh meda live hari TV 1. Ini cerita pagi Sarawak ya. Pak selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyeromba hari radio Sarawak. Jadi kita boleh meda lagi ya live hari TV 1. Ya Siti hari program nyeromba hari radio Sarawak. Penumbuh radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi ko masuk itu dengan tahun 57 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi jamnya pagi pegawai koloni lah Budang Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti visit duty untuk section Robert.

0: 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pucung lah eh. Kurang lebih kenyal kan. Nari siang hari. Orang putih yang Melayu nari siang hari. 3 section semua. Cina juga.
1: Lah meja retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya, terima
1: kasih. Okay, temu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.
3: Pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentang Betong ha? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ha? Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamek

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggu mana sandai madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai kemari. Nadai pagi tu ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, ba rumah sedampu. Ianya ba rumah Nyanggau Tapang, Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya Lubuk Antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai Charles anak sanggum. Ianya ba lumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Delo Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Delo Skim Tapang Pungga Skim Jelak Telaus Sungai Ara Kawang Ulu Ngawili Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke enda boleh disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedampu, inya ba rumah Nyangkau Tapang cara untambah lubuk antu. Lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Ianya Ari Atin, anak Mbuyang. Madah ke entua ya. Benya anak Ijoy ya. Benya anak Ijoy tau ke Indai Liang. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu. Ba rumah sidampu. Inya ba rumah mulu keluar kerian seratu malam pagila 9 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruce Sungai Antu, rumah Spencer Muli yang temu dua, rumah Ipo Kerangau, rumah Majid keluar baru, rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nangga Melupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Keranggo Baru, ba Empayang Kabung, pe Laso Penaso Ulu Sebetan, Beratung Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke benya anak Ijoy ya, benya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila 9 hari bulan 6 pak rumah sidampu inya pak rumah mulu keluar kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninggal. Ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni madah ke anak ya spini mai anak kemarau spini mai anak kemarau udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi pa rumah sidampu inya pa rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke siri agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai kemarau anak landu umpu ba lumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan untuk menuju kaban belayan Pak Rumah Pol Kibung Nanga Sidang, Rumah Uya Teluk Kumpai, Rumah Hacun Nanga Kelebu, Rumah Leni Diana Jalai Semerakan, Rumah Suran Tau ke Rumah Dingun Nanga Metak, Rumah Bili Nanga Luap, Bala Kaban Belayan Ba Teluk Batu, Rumah Tiut Setulan, Rumah Imi Nga Rumah Rumah Ba Seterus, Rumah Kalit, Rumah Hunci Nga Rumah Buli Semanu, Rumah Dali Pasir Nangka Bak Binyu ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di temakang. Jadi pesan tau tadi madah ke Spini Mai anak kemarau. Spini Mai anak kemarau ya, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tau lagi Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas Tatau. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu ke Siti itu peninggal. Ianya pesan Ari Linggih tahu ke liang anak bungin tahu ke apa yang manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, bak Rumah Sidampu. Ianya rumah tugau berayang ke Muntang sebelah Roban. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang sebelah batang sebetan nuju Profesor Dato' Dr. Spencer Empading ngau silat sebilik di Kuching, Peter Ugu Semaga ngau sidak sebalik di Miri, ngau sidak sebilik di Miri, sidak tuai rumah Hendawi Maga ngau sidak sebilik di Bintulu, Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebilik di Kuching, Pengiran anak Kapur ngau Tawan anak Ucu ngau sidak sebilik ba Pakan, Panti anak Ucu ngau sidak sebilik ba Engkramut Sri Aman, Kundat anak Uju ngau sidak sebilik ba Meradung, ngau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silang anak Linggih ya, silang anak Linggih udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba Rumah Sidampu, ianya ba Rumah Tugau berayang ke Muntang sebelah Roban, lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke Boka ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, jadi akik macam sekedar pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Janis atau ke Dinis anak sedu. Madah ke ex pengulu sedu anak gerang. Ex pengulu sedu anak gerang.

bala kaban belayan ba skim Melugu ngau kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Tulang Bakung. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pekila ya. Jadi pesan ke Siti itu peningah ianya Ari Lili anak mawa kalai pesan tu madah ke apa ya mawa anak babak ya mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah anak ya inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 3 tu ialah 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lancang Jelau Atas rumah Jenggi Nanga Jelau rumah Tinggi Lubau Lama rumah Gindu Lubau Baru rumah Liap Meribu Angga Padih rumah Kosmos Meribu Layar rumah Sunang Bebangai Kanan rumah Margaret Bebangai Kiba Kaban Belayan Bak Kerun Nanga Jau Gensurai Nanga Buai Pematu Sengkabang Patu Lintang Layar Malang Bakung Bakas Sebuti Canda atau ke Indai Tinggi Aba Udau Aca Anak Tina atau ke Bini Niang Angkau Aba Lawang Bakung Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang yang kau Aba di Brunei ya. Jadi pesan tu tadi madah ke mawa anak babak ya mawa anak babak atau ke Apai Lili udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A ya lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey lalu pesan ke Siti tu inya hari Edwin Ijo anak Igai madah kengeta sulit niang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu Pak Lumur Kusung 111-991-5688 lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Belungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkoi Diskuau Tamin ngau kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Simbut anak Indang tau ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 ba Fusiau Batu 6 Jalai Nyabau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah Junikel. Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ke kail umur Kusung 13-866-843-Kusung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Nanga Lipus ke Nawit. Rubah

Kelantan, Arif ketiba Suang di Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke lai ana injan ya, lai ana injan tau ke indai bermas udah nadai lalu deka di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya pa rumah jonikal nanga lipus asal kenau ya lalu deka di kubur ke pagi pa gila. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisi diterima ari pa ninga kita ke pagi tu ya. Okey, hakim rindang kita ke pagi tu ari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Truth, Bulego Kami, Sumina, DYFM.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas di Sadang Tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama, enggau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aik Long Loyang Miri dekat Merik Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM. Kedat 8 dari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peningah, isi berita.

projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit. Dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah semina sekedap pengawak ke penudi agi dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Yang Madah projek tu megak sebagi hari jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat mudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agi jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutuk maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah ngau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tok berguna benar kena matak mayu hagi orang meranak ke pokok ari menua tok ngau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tok. Yang madah sektor luar ti meranak ke pokok di menua tok nyak ngayan ke komitmen ngau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Yang mansut ke Jakutuk buat sebengkah pengerami di lawas. Yang madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas ngau kandang menua adab utara Sarawak megak nyadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pokok ngambil berjalan ke pemansang tibesai lagi buat kandang menuanya. Loji Aik Long Loyang diadang tembuk buat pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang buat Long Loyang ngau Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu sudah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun Siti Tukmari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturung pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napi penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang maksud ke Jakut tu maya dirandau pengeram berita pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besai ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun Siti tu ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendal ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke perengkah guna tu berguna benar ukai semina kena nyaga penglantang tang nyadi penyungkak pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke Jakutuk maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemerintah bak pengerami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti rindu ke pengawak Nikit Bukit kelebih lagi orang induk ngambil endak kediri Nikit Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara ti endak disadangnya di dalam kampung. Yang nyematak bendar madah berguna bendar bisik kaleng sama ngau Nikit Bukit ngambil bisik orang mantuk lebuh bisik nyadi sebarang penusah ngenyit. Yang masuk ke Jakutu maya dipinta ngenang penusah siku induk ke bernama Jaslinda Saludin ti diriput kelenyau pengelamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi bawa FM.

Sarawak benua Mansiak gaya pengrusak ketegar penusah tanah Bernyang kenyadi bak kandang mambung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerib Susil Mada, tuk berguna benar kena nentu ke semua jalan alun tik rusak ketegar penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak benua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah Bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak, Esket Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik report penuh aliupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah Bernyang magnitude 2.9 engkau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak pengerami kesama, Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar engkau latihan teknikal, engkau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada kemudal mensiati ulih bersemekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayari tu. Pengawak pemandang dua hari tu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah ngau rakyat kelebih hagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diperjalai ke ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Singh ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagi kerempung Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukung ngagi pengawak ngemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Pengerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawal serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perodi. Ari gawai Dayak ukai seminat pengerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik berguna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad Chi Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawal antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke pengelantang ti udah lama nyadi pengering menua Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya nyambut Ari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna hari baruah upis pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombak ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tu dekat berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi. Ditusun Monica Geri lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: leka jaku sarito enya Ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku Ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyoranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak Ranggoy. Tindak pihak habis niki sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka selaka jakut sehari itu ianya Ranggoy. Selaka jakut sehari itu tahu di pendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005 Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatok YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau deh kau nya bisi guna ke jaku pesan yo nya nadai lah ningo nadai semua
1: tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedangan juang maya nya
0: main tulis
1: main tulis
0: telepon
1: nganjong kito main tulis anjong gupis
0: orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram nak.
0: Tiap-tiap gue baik, nak telegram.
1: Lu jempat ya datai tanya.
0: Lu datai ke mana ya? Nak telegram. Nak telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih.
1: Okay, temu baru. Terima kasih. Ya.
2: Okay, sir.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.